0: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
1: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi...
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu.

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan. Oleh karena itu, petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Ini pernyataan Prof.
5: Untuk satu YAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Nah, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal Kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari Embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid. Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jamaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
2: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf, misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
1: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
1: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
4: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Di berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, nah, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
1: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung, ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Perşembe pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi,

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi pagi ini di Jambi Menyapa dalam opini publik ya, untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Ya, pendengar, kita akan bicara terkait mengenai daripada pelanggaran ya, 9 pelanggaran lalu lintas menjadi target operasi Patu Siginjai 2026 pada tahun 2026 ini. Dan terhitung sejak tanggal 8 ya, 14 hari ke depan, pendengar, sampai di tanggal 21 Juni 2026. Selamat pagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, dan saya ajak Anda untuk berpartisipasi memberikan tanggapan dan komentar terkait mengenai daripada operasi Patu Siginjai 2026 di opini publik Pro 1 RRI. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
0: Selamat pagi, Pak Minto. Apa kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah, Mbak Ulan ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Oh iya, saya baru monitor.
0: Alhamdulillah. Di perjalanan masih di rumah, Pak?
1: Seperti biasa, di perjalanan, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, safety untuk ketentuan untuk menjalankan peraturan daripada kepolisian kita nih. Supaya patuh kita ya dengan aturan lalu lintas yang ada. Tanggapan Pak Minto terkait pelanggaran yang menjadi sasaran nanti pada operasi Patu Siginjai 2026. Silakan Pak Minto.
1: Iya, yang jelas sekarang saya yang lagi nelfon pakai headset, Mbak, ya. Jadi tetap safety ya.
0: Oke, betul.
1: Maksudnya ini lagi di jalan, tapi udah nelfon ke radio aja nih.
0: Nah, itu jadi, dia.
1: Dan salah satunya juga itu.
0: Iya, karena ini menjadi salah satu pelanggarannya kita, ya.
1: Mm-hmm. Betul, Mbak. Mm-hmm. Jadi banyak pelanggaran kita, yang pengendara kita yang punya SIM, tapi cuma bisa bawa kendaraan aja, nggak tahu peraturan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, harusnya operasi ini salah satunya juga jadi bagian sosialisasi. Bagaimana petugas mengingatkan kembali terhadap pengendara, roda 2 atau roda 4 juga.
0: Okay.
1: Aturan-aturan yang sering banyak dilanggar, paling gampang itu adalah traffic light. Itu kita masih sering temukan, kalau lampunya udah merah pun, terbang pengguna kendaraan roda 4.
0: Maju ya, aja terus ya.
1: Betul, Ma. Jadi ikut buntut ya, bahasa orang Jambi itu ikut buntut gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul, betul. Apalagi kalau pagi-pagi tuh Pak Minto di persimpangan lampu merah itu nerobos aja gitu ya.
1: Karena nih yang sering saya lewati kan simpang Beringin ini, Saverius nih.
0: Iya.
1: Itu kan lagi macet-macetnya tuh loh jam sekolah.
0: Betul.
1: Nah, itu terkadang ya padahal udah dari hijau tuh kuning. Harusnya kita udah aware buat hati-hati dan jaga-jaga lah posisi kita udah di belakang traffic light, tapi mereka masih ngikut.
0: Benar-benar.
1: Nah, kadang itu yang bikin jadi tambah macet karena akhirnya ketemu nih di tengah-tengah gitu loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, itu yang sering terlihat. Kalau sekarang itu juga kemarin yang agak ngeri-ngeri itu kan ada kejadian di Kebun 9 yang pengendara motor.
0: Iya, betul. Miris sekali, benar-benar.
1: Kan, Nah, itu salah satu contoh. Contohnya dalam arti kata, itu kan tiga-tiganya nggak ada yang pakai helm satupun. Gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau misalnya pakai helm aja, kita tidak bisa, ya mungkin kita tidak memprediksi ajal seseorang, tapi minimal kita meminimalisir kan.
0: Betul.
1: Karena
0: sekali.
1: Waktu lihat CCTV-nya benar-benar terlindas ketiga-tiganya gitu loh.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Kadang orang bilang, ah deket, kesana deket, kesini deket, gak usah pakai helm. Ya ternyata musibah kita gak tahu ya, Mbak ya.
0: Betul, betul. Dan pastinya ini menjadi perhatian kita semua ya, Pak Minto ya.
1: Ya, jadi memang harapannya dengan operasi ini kita juga supaya pengguna kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 juga sadar dan aware lah bahwa peraturan itu sebenarnya untuk keselamatan kita.
0: Benar.
1: Jadi
0: benar
1: bukan
0: sekali.
1: Kita menjalankan peraturan karena kita takut lihat petugas, takut ditilangkan, nggak begitu gitu.
0: Benar. Sebenarnya ada dan tidak ada petugas kepolisian di persimpangan lampu merah, kita juga nggak perlu ini ya, karena kita udah safety gitu ya, Pak ya.
1: Iya, betul, Mbak. Karena memang ya itu tadi saya bilang, manfaatnya bukan buat tugas sebenarnya. Jadi tugas itu mengingatkan kita.
0: Benar.
1: Manfaatnya buat kita sendiri, ya kan?
0: Betul, betul.
1: Apalagi kalau kita lihat di, mohon maaf, kadang di jalan perkampungan ya, di kompleks segala macam, orang tuanya bawa anak, nggak pakai apa ya, nggak diikat, nggak pakai kursi segala macam, dipegang tangan sebelah.
0: Betul.
1: Terus saya juga orang mikir, ini sayang anak atau sayang kendaraan atau apa ya? Saya juga bingung gitu kan.
0: Benar sekali.
1: Karena kita nggak bisa tiba-tiba ada yang keren mendadak segala macam, kan kasihan, bisa jatuh anaknya segala macam gitu.
0: Yang diharapkan ini adalah gimana sih supaya masyarakat kita nih sadar gitu ya, bahwa penting keselamatan dalam berkendara. Betul. Ya, harapannya Pak Minto untuk Patuh Siginjai 2026 tahun ini seperti apa?
1: Ya mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar.
0: Amin.
1: Ya, terus juga harapan saya sih penindakannya, angka penindakannya tidak banyak. Karena kalau banyak itu kan menunjukkan bahwa masyarakat kita belum aware dengan aturan lalu lintas.
0: Betul.
1: Jadi semakin sedikit, saya berharap semakin sedikit semakin bagus. Karena berarti pengguna jalan udah aware dengan aturan lalu lintas dan jarang yang melanggar gitu.
0: Benar.
1: Jadi kalau justru hasilnya tahun ini jauh lebih banyak yang penindakan dengan tahun lalu, berarti kan ada kegagalan di situ. Satu juga dari aparat, ternyata kurang sosialisasi juga. Karena jujur aja, zaman dulu, saya ingat zaman mantan Kapolda Bapak Kara Risa Kota itu, itu lantas kita sangat aktif sekali di jalan. Jadi lalu lintasnya aman di Jambi. Jadi kalau makin ke sini, makin ke sini saya nggak tahu nih fokusnya lalu lintas kita terutama ya. Jadi polantas kita ya mungkin... Kita juga lihat lah, kadang di simpang-simpang yang strategis malah cuma sampai jam 7, jam 8, jam 9 sudah nggak ada lagi petugasnya.
0: Betul.
1: Nah, harapan kita juga, kita nih sebagai warga yang saling mengingatkan juga butuh gitu loh, agar adalah petugas kita yang standby. Kan seharusnya, saya ini berbicara sebagai masyarakat umum, kan polisi lalu lintas, idealnya area kerjanya adalah di jalan.
0: Betul.
1: Karena kan mengatur lalu lintas. Nah, jadi yang kita lihat ini kan cuma dari jam 6 sampai jam 7 atau setengah 8, setelah itu nggak kelihatan petugasnya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau ada yang mendengar ini, harapan saya begitu.
0: Betul. Mungkin setelah ini kita harapkan para petugas tetap stay di tempat-tempat atau di titik-titik yang sering terjadi kecelakaan atau yang menyalahkan aturan lalu lintas ya, Pak ya.
1: Iya, betul sekali, Pak. Jadi minimal kalau ada petugas ya minimal orang takut dulu lah, jadi tetap mengikuti aturan yang ada. Itu salah satu yang akhirnya lama-lama kan kita juga terbiasa bahwa kita harus mengikuti aturan.
0: Betul,
1: itu.
0: Baiklah, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak Minto ya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di mana saja Anda berada.

0: Ya, Pak De masih di rumah berarti ya?
1: Iya, masih nunggu Mbak Wulan.
0: Iya, oke lah kalau begitu. Baik, Pak De, kita bicara mengenai operasi Patu Siginja 2026 tahun ini yang sudah dimulai dan hari ini hari kedua nih. Apa tanggapannya, komentar ataupun saran dan juga masukan serta harapan?
1: Harapannya pengendara ya menjadi sadar. Seperti harapan Pak Minto tadi, kadang-kadang banyak orang yang nggak sadar kan, Pak?
0: Iya. Yeah.
1: Nggak sadar, nggak menyadari kadang-kadang itu. Ya punya SIM nggak tahu peraturan, itulah yang sekarang ini banyak kan.
0: Betul.
1: Ya, dengan adanya operasi ini mudah-mudahan masyarakat bisa menyadari, sadar dan itu.
0: Iya, karena bukan keselamatan itu untuk diri kita sendiri ya Pak Dia, bukan untuk orang lain gitu ya.
1: Bukan lampu merah tok loh Mbak, lampu itu kadang-kadang itu kan ada garis-garis lurus, putus-putus. Itu kebanyakan driver-driver muda itu yang nggak ini, nggak ngikuti peraturan.
0: Iya, betul.
1: Kita sudah sadar, kita sudah di belakang kendaraan lain. Tahu-tahu nolong-nolong. Padahal itu jalurnya jalur lurus, nggak putus-putus. Kalau ada apa-apa kan, di depan ada lawan, akhirnya dia mengkol depan kita. Kita juga yang jadi kelakapan kan gitu.
0: Iya, baik.
1: Kebanyakan pengendara kita ini nggak menyadari lah.
0: Karena sering menyepelekan gitu Pak De ya. Nggak ada juga polisi, terobos aja, kita mau cepet gitu ya. Nah,
1: itu dia. Kalau lampu merah lagi di kota-kota ini kan jalan kita sendiri kan. Mudah-mudahan dengan adanya operasi
0: iya.
1: Baik. Ya itu tadi, kita operasi itu jangan hanya tahun dua kali, kalau bisa empat kali ya, tiga bulan.
0: Ditambah lagi gitu, baik.
1: Supaya lebih aktif, lebih disiplin lagi mengendarai.
0: Iya.
1: Jalan mudah-mudahan Mbak ya.
0: Baik. Terima kasih kembali Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu dia dua penelpon kita yang sudah bergabung pagi ini di Opini Publik Pro 1 RRI. Baik, masih kami nantikan Anda yang pagi ini ingin bergabung bersama di Jambi Menyapa dalam Opini Publik ya. Dan tentunya kami menyapa dulu pagi ini para pendengar kita yang ada di stasiun Rili Pro 1, ada di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, Tungkal Ilir ya. Nah, tadi informasinya dari pendengar melalui WhatsApp katanya di Tungkal Ilir suaranya hilang ya siarannya. Nah, mungkin bisa di cross check untuk para petugas, teman-teman operator kita TMB yang bertugas pagi ini. 0811 6707 8850 ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi kembali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, iya Pak Mustofa, apa kabar Pak? Sehat?
2: Sehat. Cuaca
0: di kota Jambi agak sejuk-sejuk gimana gitu, adem.
2: Agak remeng-remeng ya?
0: Iya, remeng-remeng. langit itu putih, belum ada tanda-tanda matahari menyinari nih Pak Mustofa.
2: Iya.
0: Bagaimana sebaliknya di Rimba Bujang?
2: Sama Mbak.
0: Sama aja.
2: Masih kurang cerah gitu loh.
0: Okay.
2: Kurang cerah. Tapi apa tadinya bagus.
0: Iya, baik. Semoga tetap bersemangat menjalankan aktivitas hari ini ya, Pak ya.
2: Iya.
0: Baik. Pak Mustofa, gimana tanggapannya terkait operasi Patu Siginjai 2026 yang disebutkan di sini ada 9 pelanggaran ya yang menjadi target utamanya.
2: Ini tanggapan saya ya. Sebenarnya itu sangat bagus sekali. Okay. Gunanya untuk apa? Menertibkan atau melancarkan kita berkendara atau berlalu lintas. Kan di lalu lintas kan banyak ya Mbak ya?
0: Betul.
2: Baik, roda dua motor atau Honda, ada juga yang pakai mobil-mobil besar itu kan. Makanya kita berlalu lintas itu berhati-hati. Tujuannya kan untuk tertibkan, melancarkan kan gitu.
0: Iya.
2: Supaya nyaman kan gitu. Kan kalau kayak gitu kadang-kadang menyelonong aja, Mbak.

0: Robot itu kan, benar tadi Pak di Sutrisno kan, ya kesabaran. Sabar, dan juga kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
1: Iya,
0: kan?
1: betul.
0: Ketuanya masing-masing ya Mbak ya. Kalau ditanjaan itu kan harus hati-hati kan gitu.
1: Iya, terlebih lagi kita berkaca pada kejadian beberapa waktu lalu ya, pengendara yang tidak apa namanya mematuhi aturan.
0: Baru kemarin sebulan tuh Mbak, orang itu mau ngelahirkan, padahal orang itu sangat-sangat membutuhkan bantuan orang miskin dibilang gitu kan. Kecelakaan sampai 3 kali Mbak.
1: Allahu Akbar.
0: Untung orangnya kok nggak ninggal.
1: Baik.
0: Yang pertama hiburan. Ya tuh Mbak.
1: Iya.
0: Kedua ganti mobil lagi, tabung LPG apa gasnya meresor. Yang ketiga baru sampai ke rumah sakit. Untung kok untung aja kok nggak mati gitu.
1: Iya, masih ada untung ya Pak.
0: Kita harus hati-hati. Karena jalan itu kan kalau seperti pesawat ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Kalau di jalan atau ke pesawat kan, itu kan nggak ada sebetulnya tuh bebas milih kan.
1: Betul.
0: Lalu kan banyak ada rang jalan, jalan kaki, gerobak,
1: motor.
0: Banyak kita harus hati-hati. Maka sangat bagus sekali ya operasi ini untuk menertibkan lalu lintas,
1: iya,
0: untuk mengamankan, nyamankan, semua ada di situ kan?
1: Iya.
0: Kendaraan roda dua, mungkin aku pengaman, pakai helm dan lain sebagainya kan gitu.
1: Oke. Okay,
0: untuk
1: baik.
0: Kita ikuti aturan apa? Aturan itu kan jadi aman, nyaman, lancar, sampai pas tujuannya masing-masing kan gitu.
1: Iya.
0: Yang dimintakan aman selamat ya Mbak Yo.
1: Iya.
0: Nah, jadi supaya nggak terjadi kendala, apalagi sampai nyenggol kecelakaan, jadi hal-hal yang tidak diinginkan kan gitu. Mudah-mudahan ya membawa berkah lah buat semuanya.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Tugasnya bekerja dan manfaatnya masyarakat semuanya yang mematuhi rambu-rambu lintas atau yang melintasi jalan raya tersebut. Terima kasih gitu aja Mbak.
1: Oke, baiklah. Terima kasih kembali Pak Mustofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, silakan Anda ingin bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di Jambi Menyapa pagi ini dalam ruang opini publik ya. Silakan kita bicara terkait operasi Patu Siginjai 2026 yang memasuki hari kedua hari ini ya. Dan pastinya ada 9 pelanggaran lalu lintas menjadi target operasi Patu Siginjai 2026 tahun ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ujang pagi ini? Alhamdulillah baik ya. Pak Ujang, gimana tanggapannya terkait operasi Patu Siginjai 2026?
1: Kalau pendapat saya, kalau Siginjai ini dengan setahun sekali.
0: Iya.
1: Ditambah
0: lagi durasinya ini ya, setahun bisa berapa kali gitu ya?
1: Iya, setahun 4 kali. Setiap bulan, jadi supaya aman semua. Cuma
0: yeah,
1: supaya masyarakat tuh ingat, aku punya motor gini-gininya, ini tahu aturan dia gitu kan. Jadi sekarang kalau, tengok dulu amannya, Pak, sekarang ini enggak, pada sebentar.
0: Iya.
1: Nah, jadi balik lagi, ya itulah penyakit tidak bisa, gitu kan. Nah, kalau dapat tuh, terusnya gitu kan, di jalan tak, ditambah putusannya, pulang putus, tambah terus itu kan.
0: Iya.
1: Sama aman, yang perangkan aman, yang sisa sama aman gitu kan. Nah, jadi bukan ditambah lagi, dibanyakkan lagi supaya jangan tahun sekali. Tak dapat setiap bulan, setiap hari gitu kan.
0: Iya, baik. Kali
1: hari Minggu libur lah tuh, tanggal merah.
0: Iya, benar. Oke.
1: Jangan tahun sekali, arti kan kayak musim durian gitu kan.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Ula,
0: ya, terima kasih kembali Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, masih kami nantikan Anda ingin bergabung di pagi hari ini di Jambi Menyapa dalam opini publik ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ula.
0: Iya, apa kabar Bang Rudi, sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat Mbak Ula.
0: Alhamdulillah, cuaca kayaknya di sana juga sama kayak di Telanai Pura ya.
2: Iya. Bukan lagi Mbak Ula malu-malu dia matahari nyariin Mbak Ula.
0: Benar. Tapi kita jangan malu-maluin ya pagi ini ya.
2: Apalagi kita malu-maluin itu bahaya Mbak Ula.
0: Baik.
2: Pasar, kan?
0: Iya. Baik, Bang Rudi, apa tanggapannya terkait operasi Patu Siginjai 2026 tahun ini yang menyasar dan menjadi target 9 pelanggaran lalu lintas nih. Salah satunya itu tidak menggunakan helm SNI ya, dan yang lainnya. Silakan.
2: Ya, ini juga Pak, judulnya patuh ya Maulan, kita ya. Harus patuh Maulan.
0: Benar.
2: Semua Maulan.
0: Yuk
2: semua
0: kita patuh yuk.
2: Maulan. Jangan segelintir masyarakat aja Maulan, aparat juga kalau dia enggak, jangan pilih bulu Maulan. Jangan pejabat atau masyarakat itu kalau dapat itu ya disarahkan Maulan. Jangan nanti yang itu yang ada backing kadang itu padahal dia melanggar Maulan, kita enggak melanggar, dia yang enggak kena, kita yang kena akhirnya Maulan, padahal kita juga safety juga sudah lengkap juga Maulan juga. Terkadang itu yang disaksikan hati masyarakat ini Maulan. Terkadang itu dia malahan bisa lepas, bisa lolos Maulan. Malahan kita juga kalau sudah lengkap juga, maklum kalau di daerah ini kalau mau perkotaan itu pasti mau lengkap ya Maulan, dari SIM,
0: DNK,
2: semua kan lengkap. Akhirnya itu ada juga masalahnya, salah pensil kecil aja juga bisa masalah Maulan. Padahal yang lolos itu Maulan, padahal itu SIM gak ada, padahal BH juga mati terkadang itu Maulan, itu yang bikin kita kesel juga Maulan.
0: Baik.
2: Kalau dapat itu ya kalau di pasu ya semua harus patu Maulan, jangan jangan pilih bulu juga juga itu cepat masuk pengendara juga Maulannya terkadang itu kan banyak sekarang ini human error katanya ya, human error itu gak tahu aja kesalahan manusia Maulannya. Seperti kalau kita mengemudi kalau kita jalan dengar radio juga Maulan, kalau dapat aja jangan nelpon Maulan, kita harus konsentrasi Maulan di situ Maulan.
0: Betul. Walaupun ada kalau menurut kita itu penting nanti dulu, tapi bila ini kita stopkan dulu.
2: Iya,
0: terus kan bisa menerima telepon di situ ya.
2: Iya, karena pengendaranya apalagi mobilnya walaupun enggak kelihatan sekarang, tapi kan sudah ada potretnya itu Maulan, bisa lihat di dalam itu Maulan. Kita main HP apa enggak Maulan itu, karena juga karena kecelakaan ini terkadang ini banyak kesalahan manusia juga Maulan.
0: Betul.
2: Kadang keteledoran juga manusianya itu. Ya kalau dapat itu kalau kita berkendara ya kalau untuk mendengar radio, kalau opini juga Mbak Ulan ya, kita dengar aja Mbak Ulan. Kalau kita sudah santai boleh lah, karena kita masih mengendara Mbak Ulan walaupun pakai mobil kan. Nah itu juga kan, karena ya kalau dapat itu Mbak Ulan, kalau semua harus patuh ya, semua harus patuh Mbak Ulan. Karena ini program ini kan setahun ini kadang sampai dua kali atau tiga kali Mbak Ulan ya, akhirnya di awal atau di akhir, nanti lebaran itu Mbak Ulan ya.
0: Okay,
2: nah, biasanya itu hari-hari penting itu ada juga itu. Itu apa patuhnya ini Mbak Ulan. Karena karena ini manusia ini susah Mbak Ulan, kita sudah patuh hari itu aja. Misalnya hari itu, berapa hari itu aja patuhnya Mbak Ulan ya.
0: Misalnya tidak dapat informasi nih, di simpang itu ada razia. Ya udah deh, karena kita lewat, kita lengkapi besok. Enggak ada lagi, ya udahlah santai.
2: Enggak ada lagi, padahal sudah tahu juga ini pengemudinya. Apalagi kota Mbak Ulan, di situ di titik-titik itu semua sudah ada tahu juga Mbak Ulan. Akhirnya juga dia harus patuh, harus bawa ini, bawa-bawa itu Mbak Ulan. Kalau enggak ada patuhnya, mungkin dia enggak ada Mbak Ulan. Karena cuek-cuek bebe aja lah jadi itu. Itulah kalau dapat itu, kalau patuh ya patuh, semua ini tergantung manusianya juga Mbak Ulan.
0: Iya betul sekali. Terima kasih juga Bang Rudi ya, sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Jambi Menyapa pagi ini dalam ruang opini publik ya. Terima kasih kami ucapkan untuk para pendengar kita, ada Pak Minto tadi, terus juga Pak Sutrisno, ada Pak Mustopa, kemudian ada Pak Ujang, Bang Rudi dan juga Bang siapa tadi ya, Bang Putra ya. Baik, untuk Anda di mana saja berada pendengar, operasi Patus Ginjai 2026 ya. Mari kita dukung bersama melalui operasi Patuh Siginjai ini. Kita harapkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat ya, sehingga terciptanya keamanan, kemudian keselamatan, ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas. Mari bersama-sama kita menjadi pelopor keselamatan di jalan dengan mematuhi peraturan lalu lintas demi melindungi diri sendiri dan juga pengguna lainnya ya. Saya Setulan dari pamit undur diri di Jambi Menyapa dalam opini publik Pro 1 RRI Jambi. Selepas ini kita akan mendengar dialog Jambi Menyapa terkait operasi Patus Ginjai 2026 bersama rekan kami Beni Wijaya dan juga narasumber kita yang hadir insya Allah ada AKP Rio Renaldi Siregar STK SIK Kasat Lantas Polresta Jambi dan juga ada Ibda Yosi Asudarso Kasubnit Tur Jawali Polresta Jambi. Saya pamit undur diri dan sesaat lagi kita akan ikuti Jambi Menyapa.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jambi pagi ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya Benny Wijaya dalam Dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Selasa 9 Juni 2026. Ya, di cuaca yang cukup mendung ini pendengar, kita akan berbincang terkait operasi Patuh Siginjai 2026. Seperti apa nih perkembangan untuk pelaksanaan operasi Patuh Siginjai 2026 sendiri? Di studio sekarang pendengar telah hadir bersama kita semua. Yang pertama ada Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi, ada Pak AKP Rio Renaldi Siregar STK SIK. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Rio.
3: Waalaikumsalam Mas.
2: Sehat Pak ya?
3: Jadi kami memperkenalkan diri terlebih dahulu.
2: Oke, siap.
3: Kami Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi.
2: Yeah.
3: Nama kami AKP Rio Renaldi Siregar. Kami lulusan Akademi Kepolisian tahun 2015. Hmm. Kami lulusan PTIK juga tahun 2020. Jadi pada hari ini kami datang ke Radio Republik Indonesia, yeah, untuk mensosialisasikan terkait perkembangan operasi Patuh Siginjai 2026 yang sementara waktu ditunda pelaksanaannya.
2: Oke. Okay.
3: Jadi mungkin kami menceritakan terlebih dahulu lah ya, apa sih sejarahnya operasi Patuh ini. Jadi dulu namanya operasi Patuh ini operasi Zebra.
2: Operasi Zebra.
3: Jadi operasi Zebra ini pertama kali dulu dilaksanakan di Irian Jaya tahun 1978. Kalau sekarang namanya Papua ya.
2: Yeah.
3: Jadi pada tahun 1978 itu digagas oleh Kadapol kalau dulu namanya. Kalau sekarang Kapolda, Kepala Daerah Polisi, Brigadir Jenderal Sudarmaji. Waktu itu beliau melihat bahwa masyarakat di Irian Jaya agak kurang dalam berperilaku di jalan raya. Jadi pelanggaran itu terjadi, terus juga tidak mematuhi aturan. Jadi pada tahun 1978 itulah digagas oleh beliau operasi Zebra yang pertama kali terjadi di Irian Jaya.
2: Yeah.
3: Nah, setelah dilihat operasi ini memang berpengaruh secara positif terhadap masyarakat di sana, akhirnya diadopsilah oleh markas besar kepolisian Republik Indonesia dan diterapkanlah kepada seluruh Polda yang ada di Indonesia. Nah, sampai sekarang berjalanlah namanya operasi Patuh Siginjai karena kita berada di Provinsi Jambi. Nah, jadi dipakailah kode Siginjai. Nah, setiap Polda itu berbeda-beda
2: tergantung daerah.
3: Iya, gitu tergantung ya, dengan kondisi daerah. Kalau yang di Jawa Candi, karena kita identik dengan Siginjai, makanya disisipkanlah nama Siginjai. Nah, operasi Patuh ini memang kemarin direncanakan dilaksanakan tanggal 8 sampai 21. Namun melihat situasi dan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan juga melihat kepolisian negara Republik Indonesia akan melaksanakan hari ulang tahunnya yang ke-80. Jadi jadi dari pusat memberitahu kepada kami semua untuk sementara waktu ditunda karena kita akan fokus terhadap kegiatan sosial yang akan kita laksanakan pada tanggal 1 Juli nanti.
2: Oke, jadi bisa dibilang seluruh Indonesia ditunda secara serentak ya, gitu.
3: Seluruh Indonesia untuk operasi Patuh ditunda.
2: Oke, baik. Ini mungkin kalau terkait dengan operasi Patuh sendiri, jenis pelanggaran apa nih biasanya Pak Rio yang menjadi fokus utama lah dalam operasi Patuh sendiri?
3: Untuk operasi Patuh sebenarnya seluruh jenis pelanggaran itu harus ditindak.
2: Yeah.
3: Nah, tapi untuk fokusnya kami itu kami menertibkan terhadap kendaraan roda 2 yang pengemudi dan yang dibonceng tidak menggunakan helm.
2: Yeah.
3: Karena itu cukup fatal. Ketika terjadi kecelakaan, mereka tidak menggunakan alat proteksi diri, alat pelindung diri. Memang banyak kami temui lah. Sudah beberapa waktu ini kami perhatikan, kami lihat juga tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm memang cukup kurang. Padahal itu demi keselamatan diri sendiri. Makanya operasi Patuh ini memang kami agak mengedepankan terkait penegakan hukum untuk penggunaan helm SNI. Karena beberapa kejadian yang kami temukan, rata-rata pada saat kecelakaan tidak menggunakan helm, pasti cederanya kebanyakan di bagian kepala.
2: Dan itu pasti cukup parah gitu, sudah bagian kepala.
3: Memang kalau kita lihat cedera di kepala itu, kalaupun tidak parah kelihatannya, tapi kita juga tidak tahu di dalamnya seperti apa. Karena benturan ya. Yang tahu benturan kan perasaan yang korban ya, korban yang tahu. Hanya mungkin luka lecet, tapi ketika dicek atau di CT scan atau di ronsen, terjadi pendarahan di kepala. Dan itu kan pasti berlanjut. Nah makanya kami lebih mengedepankan untuk penindakan terhadap penggunaan helm.
2: Oke, mungkin apakah ada jenis pelanggaran lain juga nih yang menjadi fokus sendiri Pak Aryo?
3: Ah, untuk jenis pelanggaran juga kami melakukan penindakan terhadap penggunaan TNKB, kalau bahasa sehari-harinya itu nomor polisi yang dimodifikasi, terus dirubah tidak sesuai dengan spektek yang ada. Nah, kebanyakan memang beberapa saya temukan sengaja TNKB atau nomor polisi itu dirubah untuk mengelabui elektronik law enforcement yang kami taruh di beberapa titik di Kota Jambi. Jadi mereka sengaja menutup ataupun memodifikasi nomor dengan menutupkan stiker. Kalau kelihatan secara kasat mata mungkin terlihat, tapi setelah direkam lewat ETLE, nah nomor itu tidak muncul semua. Namun di aplikasi ETLE kami yang sudah terupdate, kami menambahkan aplikasi face recognition atau pengenal wajah. Jadi meskipun dari nomor polisinya dimodifikasi, namun kami juga bisa mengenali wajah dari kamera.
2: Itu yang biasa orang bilang mungkin CCTV di jalan gitu.
3: Iya, CCTV di jalan. Cuma sebenarnya itu tujuan kami juga untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.
2: Oke, baik. Ini mungkin terkait mungkin tata cara pengendara sendiri, apakah spesifikasi kendaraan juga menjadi salah satu hal yang dipantau lah sama lantas sendiri, Pak Arya?
3: Terutama ini ya, mungkin kita sering temui sekarang kendaraan-kendaraan yang dimodifikasi menggunakan lampu yang lampu sangat menghilaukan, ya, lampu bilet itu. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh digunakan. Nah, dan juga kita lihat kan banyak memang beberapa mobil yang dimodifikasi, mungkin hobi ya, mungkin hobi beberapa orang hobi. Cuman kan kalau malam itu sangat-sangat menyilaukan, jadi kan mengganggu juga terhadap pengendara yang lain. Sedangkan ini kan jalan umum, bukan jalan pribadi. Kadang-kadang kalau malam kita berpapasan, memang kelihatannya bagus, tapi kan mengganggu orang lain. Jadi itu juga salah satu target kami untuk menertibkan penggunaan lampu yang tidak sesuai dengan standar.
2: Oke, baik. Ini mungkin terkait dengan pelaksanaan operasi patu sendiri yang biasanya nih mungkin dapat menyebabkan kemacetan nih Pak Ari. Mungkin saya mau coba ke Pak Kasubnit Turjawali Polresta Jambi, ada Pak Ibda Yosia Surdaso. Mungkin seperti apa nih strategi atau langkah dari Polresta Jambi sendiri untuk mengurangi angka kemacetan selama mungkin operasi patu nanti lah gitu Pak Yos, silakan.
0: Oke, baik, terima kasih host. Jadi untuk menangani kemacetan di jalan raya, kita mempunyai metode untuk pembagian personil Pak. Jadi setiap pagi, siang dan sore kita standby untuk anggota, siap siaga untuk apabila ada kejadian kemacetan, kecelakaan dan yang lain-lain bisa didatangi ke lokasi. Juga apabila masyarakat ada suatu kejadian kemacetan dan yang lain-lain, bisa hubungi 110. Nanti 110 itu akan menghubungi kita. Kita akan segera ke lokasi. Begitu Pak.
2: Oke, baik. Ini mungkin kalau selama pelaksanaan operasi patuh Siginja di tahun-tahun sebelumnya, di mana aja nih Pak biasanya yang sering terjadi titik yang rawan kemacetan lah nih?
0: Jadi untuk rawan kemacetan itu kayaknya di ada beberapa Pak. Jadi di seputaran Jambi Selatan itu ada sekolah Saprius, jadi simpang 3 itu kan kecil tuh Pak. Jadi anggota kita taruh di situ, ada dari Disub dan juga Polantas di situ. Ada sekitar 4 orang. Jadi kita bergantian untuk pengaturan di jalan raya. Nah, dan di sekolah-sekolah lain di Telanai juga ada, di Jambi Timur juga kita udah standby Pak. Atau di Talang Bajar. Jadi untuk masyarakat jangan khawatir, untuk anggota udah standby.
2: Oke, baik. Ini mungkin kalau dari sisi jumlah personilnya sendiri, rencananya bakal menurunkan berapa personil gitu Pak Yos?
0: Untuk jumlah personil operasi patuh yang nanti akan kita laksanakan itu sekitar 52 orang Pak. Itu sudah gabungan semua unit. Jadi mudah-mudahan untuk nanti kegiatan operasi patuh berjalan baik dan lancar, Pak.
2: Oke, baik. Ini mungkin kalau kita berkaca pada operasi patuh pada tahun sebelumnya nih, pelanggaran apa sih yang sering ditemui di lapangan sendiri yang dilakukan oleh pengendara nih? Tapi mungkin kita tahan sebentar, Pak Yos dan juga Pak Aryo. Kita dengar lagu yang melewat terlebih dahulu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Din, kamu pernah lihat nggak? Bocah-bocah naik motor boncengan tiga. Nggak pakai helm lagi, ngebut pula.
2: Waduh, sering Pak RT. Udah boncengan banyak, kadang masih main HP juga sambil nyetir. Emangnya jalanan punya nenek moyangnya?
1: Belum lagi yang bawa motor, masih bocil lagi. Belum cukup umur, kadang lawan arus pula. Kayak ninja.
2: Parah ya. Yang lebih ngeri itu nyetir sambil mabuk. Nggak cuma bahaya buat diri sendiri, tapi juga orang lain.
1: Makanya aturan lalu lintas itu bukan untuk ditakuti, tapi buat melindungi. Seperti helm, sabuk pengaman, itu bukan aksesoris gaya doang.
3: Hindari pelanggaran seperti pakai HP saat berkendara. Ngebut, boncengan lebih dari dua, belum cukup umur, mabuk saat nyetir, tidak pakai helm atau sabuk pengaman, dan melawan arus. Tertib di jalan, selamat sampai tujuan.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 di 88,5 MHz. Masih terkait tema kita pada pagi hari ini, soal operasi Patu Siginja yang rencananya akan dilaksanakan, namun ada sedikit penundaan ini. Mungkin terkait mungkin seperti operasi Patuh pada tahun-tahun sebelumnya, tentu seperti apa nih pelanggaran yang sering ditemui dari Polresta sendiri selama tahun 2025 kemarin. Mungkin Pak Aryo silakan.
2: Untuk pelanggaran ya, yang paling didominasi di Kota Jambi ini, pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda 2 tidak menggunakan helm SNI. Lalu disusul oleh lawan arus bahasanya. Lawan arus. Nah, itu yang paling sering kami lakukan penindakan penilangan. Tidak menggunakan helm dan melawan arus.
1: Itu kalau untuk roda 2. Bagaimana kalau untuk roda 4 sendiri, Pak Ria?
2: Kalau roda 4, itu lebih kami sering temukan pertama penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan spektek dan seat belt atau sabuk pengaman.
1: Oke, baik. Ini mungkin kalau kita dari segi penindakan sendiri, kalau untuk operasi Patu 2026 ini, apakah penegakan hukum kah atau langkah edukasi dan sosialisasi gitu, Pak Ariel?
2: Untuk operasi Patuh, kami memang mempunyai porsi 50% penindakan, 50% itu untuk melakukan kegiatan preventif dan preemptif. Yeah. Nah, untuk kegiatan preventif dan preemptif ini, kami melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencegah laka lantas, lalu kami juga melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke teman-teman ojek online, lalu ke pangkalan ojek. Nah, karena memang mereka yang setiap hari lah ya, teman-teman kita ojol itu setiap hari memang tempat kerjaan mereka di jalan raya. Jadi memang harus kita sentuh untuk mereka juga sadar lah untuk keselamatan diri mereka sendiri.
1: Oke, baik. Ini mungkin kalau dari sisi sosialisasi dan edukasi, mungkin salah satu pengguna kendaraan roda 2 terbanyak itu dari anak-anak sekolah gitu, Pak Arya. Mungkin selama ini seperti apa sih langkah-langkah edukasi dari Polresta sendiri untuk mendatangi sekolah-sekolah gitu?
2: Nah, kalau kami dari Polresta Jambi untuk menyentuh anak-anak sekolah ya, mungkin kita sering lihat juga di jalan untuk anak-anak sekolah sudah beberapa yang menggunakan kendaraan roda 2 ya. Nah, mungkin selama mereka menggunakan kendaraan roda 2 dengan baik, benar, menggunakan helm, kami akan menghimbau. Kami akan memberikan memberikan nasihat lah. Dan kali kalau memang, karena kan ada juga orang tua yang sibuk. Nah, juga kita harus melihat dari dua sisi juga. Tidak. Yang penting mereka menggunakan helm, terus menggunakan motor yang baik dan lengkap. Ah, kita paling hanya untuk menghimbau saja. Menghimbau saja kalau memang sudah umurnya sudah cukup silakan buat SIM segala macam. Intinya adalah kepada seluruh orang tua maupun keluarga yang mempunyai anak yang di bawah umur tapi sudah menggunakan kendaraan, ayo sama-sama kita sadar. Jangan sampai nanti terlambat ketika kecelakaan di jalan baru penyesalan itu datang.
1: Oke, baik. Ini tadi Pak Rio sempat juga menyampaikan nih, terkait pelanggaran kendaraan yang dimodifikasi nih. Mungkin selama ini yang sering kita temui mungkin soal knalpot nih gitu. Mungkin Pak Rio bisa sedikit dijelaskan nih ke pendengar kita. Sebenarnya spesifikasi untuk knalpot sendiri seperti apa sih yang diperbolehkan itu, Pak Rio?
2: Jadi begini, kita mungkin bisa menjelaskan ya kepada masyarakat terkait penggunaan knalpot brong. Nah, penggunaan knalpot brong ini dari anggota kepolisian terutama lalu lintas tidak perlu menggunakan namanya alat decibel meter untuk melakukan penindakan. Jadi setiap kendaraan yang akan dijual secara massal di Indonesia sebelumnya sudah melalui beberapa tes dan uji coba sebelum masuk ke Indonesia. Salah satunya yaitu decibel meter, terus pengecekan untuk semua spektek yang ada di kendaraan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Nah, ketika sudah sesuai dengan yang sudah ada di aturan Indonesia, baru kendaraan ini diperbolehkan diperjualbelikan secara massal di Indonesia. Namun, apabila kendaraan itu dirubah, mau ada knalpotnya dirubah, spionnya segala macam, berarti sudah masuk kategori kelengkapan yang sudah tidak sesuai dengan standar. Jadi tidak perlu lagi kami menggunakan decibel meter untuk melakukan penindakan gitu loh. Jadi memang kendaraannya sudah harus seharusnya seperti ini, tapi mungkin karena hobi apa segala macam dirubah, berarti itu sudah termasuk pelanggaran lalu lintas.
1: Iya. Oke, jadi misalnya ada satu kendaraan yang suaranya lebih besar, kalau memang itu yang keluar spesifikasinya berarti itu tidak masalah gitu Pak?
2: Ya, tidak masalah, karena memang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Karena ketika sudah dirubah, berarti sudah tidak sesuai dengan standar lagi. Iya, itu sebenarnya alurnya seperti itu.
1: Oke, baik. Ini mungkin kalau terkait sosialisasi dan edukasi, mungkin apakah ada sosialisasi nih terkait pelaksanaan operasi patuhnya sendiri nih Pak Rio?
2: Nah, kalau kita sosialisasi sudah ya, kita sudah ke sekolah-sekolah sudah. Kita melalui flyer, melalui juga media sosial, melalui juga teman-teman media yang ada, kita sudah mensosialisasikan juga terkait pelaksanaan operasi patuh ini. Dan juga karena ada penundaan, menjadi tanggung jawab kita juga untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini ditunda dulu ya sampai kegiatan OPA HUT Bayangkara selesai. Juga kami sampaikan kepada masyarakat dalam operasi patuh ini tidak perlu takut sebenarnya. Tidak perlu takut, karena ketika Anda dalam keadaan lengkap, helm ada, spion ada, TNKB ada, ya normal-normal saja sebenarnya. Tidak perlu takut. Kenapa harus takut? Kalau
1: nggak perlu putar balik.
2: Iya, malah kalau dia putar balik kan membahayakan. Membahayakan, apalagi dia putar balik dalam keadaan yang panik, tidak sadar, malah merugikan orang lain gitu loh. Nah, makanya kalau bisa jangan cuma pada saat operasi sajalah tertib. Ayo setiap hari lah tertib, karena kan ini jalanan umum gitu loh. Orang-orang beraktivitas melewati jalan umum. Sama-samalah kita saling menghargai di jalan. Tidak perlu merasa paling hebat di jalan. Sama-samalah kita menggunakan jalan raya supaya semuanya sama-sama selamat di jalan.
1: Oke, baik. Ini mungkin saya mau coba ke Pak Yos nih terkait pelaksanaan operasi patuh ini di tahun-tahun sebelumnya ataupun dari segi penertiban nih. Apa nih yang menjadi tantangannya gitu Pak Yos selama pelaksananya sendiri?
3: Jadi untuk tantangannya itu ini ya Mas ya, salah satunya mengenai penindakan ya. Penindakan pasti ada yang pro dan kontra kan. Jadi namun tapi tetap kita laksanakan. Kemudian juga di samping itu juga kita tetap sosialisasi kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah gitu kan, kepada ojek online dan yang lain-lain, supaya kita bisa selamat dalam berkendara. Itu sih Mas.
1: Oke, baik. Ini mungkin kalau dari segi peraturan, tentu dari Polri sendiri sudah menerapkan peraturan yang memang untuk keselamatan masyarakat sendiri gitu ya Pak Rio, Pak Yos. Mungkin seperti apa nih langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri lah nih akan pentingnya menjaga keselamatan selama berkendara. Mungkin Pak Yos dulu boleh mungkin.
3: Jadi seperti itu Pak ya. Jadi kita tetap harus selamat dalam berkendara ya, ini apa dari kita sendiri Pak, kan gitu. Kalau kepolisian lalu lintas itu sifatnya hanya menghimbau. Nah, kalau bila ada pelanggaran kita tindak atau kita berikan edukasi. Ya, untuk masyarakat dihimbau agar tetap disiplin dalam berlalu lintas. Jadi supaya pengendara lain selamat, kita juga aman.
1: Oke, baik. Ini mungkin Pak Rio mungkin ada tambahan nih, meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri lah untuk aman dalam berkendara gitu.
2: Iya. Kami ada beberapa metode lah ya untuk memberikan informasi lah kepada masyarakat supaya tertib. Salah satunya kami melakukan sosialisasi seperti ini ke teman-teman kami di media kan, kita sebarkan ke berita. Juga kami memberitakan berita-berita terkait kecelakaan lalu lintas. Nah, terkadang dengan melihat hal-hal yang kecelakaan lalu lintas tuh bisa menimbulkan menimbulkan kesadaran masyarakat. Oh, ternyata seperti ini ya kalau kecelakaan. Ternyata kecelakaan dengan kondisi kami tidak menggunakan helm seperti ini ya terjadinya. Nah, makanya ada beberapa cara ya. Salah satu caranya ya kita lihatkan ini loh efek akibat kecelakaan. Ada yang cacat. Ada yang memang, karena kecelakaan ini adalah salah satu faktor penyumbang angka kemiskinan di Indonesia. Kenapa maksudnya saya berbicara seperti itu? Gini, ada seorang ayah yang menghidupi istri dan anak-anaknya. Nah, ketika seorang ayah ini kecelakaan, ambil terburuknya meninggal dunia, yang harusnya kepala keluarga untuk menghidupi anak dan istrinya ini meninggal dunia. Memang ada hak yang diberikan oleh negara, yaitu dari jasara harja, tapi sejauh mana untuk menghidupi anaknya yang masih sekolah, yang belum ada kerja, dan istrinya seorang janda. Nah, inilah yang salah satu penyumbang angka kemiskinan di Indonesia.
1: Karena pencari nafkahnya
2: meninggal dunia. Belum lagi yang, mohon maaf, ada yang cacat. Ada yang cacat terus diberhentikan secara pihak sepihak oleh perusahaannya yang memang tidak bisa bekerja. Terus yang cacat ini hanya bisa terbaring lemah di rumah. Terus untuk memberikan makannya seperti apa? Ya itu kembali lagi, kalau hanya untuk mengharapkan dana dari jasara harja, sejauh mana sih untuk menghidupi anak-anaknya sekolah, untuk menghidupi makan sehari-hari. Nah itu, jadi banyak memang efek negatif kecelakaan lalu lintas ini. Makanya kita seringlah sosialisasi. Memang sosialisasi sering, cuman kadang-kadang masyarakat Indonesia ini kurang menanggapi sosialisasi. Tapi ketika kita melakukan penegakan hukum, pro dan kontra selalu ada.
1: Protes gitu.
2: Iya, kita pro dan kontra. Cuman ya, itu adalah salah satu bagian dinamika ya, dinamika pekerjaan kami. Ya, meskipun masyarakat kurang, ada yang tidak. Tapi kalau operasi patuh memang kebanyakan ya kontra terhadap kegiatan ala dengan berbagai macam ini.
1: Alasannya cuman, biasanya apa itu, Pak?
2: Ya, alasannya ya ini, Pak, masyarakat ekonomi lagi lemah segala macam. Ya, oke. Okay. Cuman kan memang niatan kami untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat. Karena dengan sosialisasi sudah, cuman kami lihat sosialisasi kok kesadaran masyarakat kok masih kurang ya. Nah, akhirnya kita lakukan kegiatan operasi patuh dengan porsi 50% penegakan hukum, 50% sosialisasi. Baru kita lakukan sosialisasi, saya mulai lihat, oh sudah mulai agak tertib nih. Mulai agak tertib karena ada mau operasi patuh. Cuman ya itulah kesadaran yang masih kurang lah di masyarakat kita.
1: Oh, oke, okay. Ini mungkin jika kita berbicara tentang angka kecelakaan lalu lintas sendiri, mungkin seperti apa nih kecelakaan lalu lintas di Kota Jambi sepanjang tahun 2026 dan mungkin perbandingannya nih di bulan yang sama di tahun sebelumnya gitu, Pak Aryo.
2: Nah, untuk kecelakaan lalu lintas ya di Jambi ini, selama tahun 2025 dari bulan Januari-Desember itu terjadi kecelakaan sebanyak 605 kecelakaan dengan korban yang meninggal dunia sebanyak 44 orang.
1: 44 orang, itu untuk di Kota Jambi, Pak?
2: Di Kota Jambi saja. Lalu di tahun 2026 dari bulan Januari sampai bulan Juni sudah terjadi 247 kecelakaan. 200 hampir setengah nih. Di tengah tahun ini ya, sudah hampir setengah. 247 dengan meninggal dunia 11 orang.
1: 11 orang.
2: Sudah 11 orang yang meninggal dunia di jalan.
1: Itu didominasi kendaraan roda 2.
2: Roda 2. Oh, terakhir kendaraan roda 2 yang terlindas di
3: Alam Barajo
2: yang tertengki itu. Yang sempat viral kemarin. Nah, itu terakhir korban meninggal dunia di situ.
1: Oke, baik. Tentu dengan angka yang sebegitu besar ini harusnya sudah menjadi aware lah bagi masyarakat sendiri, Pak Arya. Mungkin sejauh ini mungkin seperti apa nih tingkat kepatuhan masyarakat Kota Jambi sendiri nih terhadap lalu lintas. Tapi mungkin kita tahan sebentar, Pak Rio dan juga Pak Yes. Kita dengar lagu yang mau lewat terlebih dahulu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19. di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai mesinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin, dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat hingga mesinnya menyala.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Habis ditune up.
3: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
2: Ai, laju kalau kayak gitu.
3: Ayo.
2: Nah. Udah belum?
3: Belum nyampe dapur asapnya.
2: Nah, kamu.
4: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, buset.
2: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
4: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin!
5: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran

0: Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
1: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yuk kita tetap harus hemat. Biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: tingkat kepatuhan ya, tingkat kepatuhan masyarakat Kota Jambi ini, kalau sepenglihatan kami patuhnya itu hanya di pagi hari. Pagi hari
1: mulai jam 6 sampai jam 9 patuh tuh, pakai helm ya. Ya, berangkat kerja ke sekolah patuh. Mulai pulang sekolah nanti jam 1 sampai sore mulai bablas. Nah, itu makanya ya cukup kurang lah ya. Kami lihat memang tingkat kepatuhan masyarakat, karena juga ya mungkin antara kami juga minim melakukan sosialisasi, padahal kami juga sosialisasi terus kan, dan juga undang-undang lalu lintas ini kan sudah lama terbitnya. Dari zaman bahula. Sebelum ada ini semua juga sudah tahu harusnya menggunakan motor itu pakai helm. Saya rasa semua pelanggar yang pernah kami tilang juga kami tanya, tahu gak sih sebenarnya pakai motor terus pakai helm? Tahu pak. Terus kenapa gak pakai? Ada aja berbagai macam alasan. Cuma deket sini pak, tanya gitu. Helm ketinggalan pak. Nah seperti itu. Jadi kan memang ya banyaklah berbagai macam yang kita temui seperti itu.
2: Oke, baik. Jadi memang kalau untuk di lapangan sendiri ada jam-jam tertentunya.
1: Iya, kalau kami lihat jam-jam gitu, tertentu tuh pada saat mau berangkat kerja, berangkat sekolah, itu pada tertib itu. Nanti pada sampai sore, sampai malam, mulai mengendur.
2: Nih mungkin tadi kita juga sempat berbincang dengan Pak Rio terkait perpanjangan SIM. Mungkin Pak Rio boleh sedikit disosialisasikan nih terkait perpanjangan SIM digital mungkin.
1: Oke, kita juga harus sampaikan ke masyarakat ya, bahwa kita ada aplikasi ataupun ada program yang sangat bagus menurut kami, yaitu aplikasi SIM Sinar, SIM Nasional Presisi. Jadi itu adalah layanan perpanjangan dan pembuatan surat izin mengemudi secara online yang diluncurkan oleh Korlantas Polri. Jadi di mana seluruh proses pendaftaran ujian teori dapat diakses dari rumah melalui aplikasi ponsel digital Korlantas Polri. Jadi kita bisa melakukan proses perpanjangan SIM secara online dari rumah. Nah nanti ketika semua prosedur sudah dilewatin, nanti sudah ada barcode yang dikirimkan ke dalam aplikasi. Nah barulah kita bisa mengambil SIM perpanjangan SIM yang ada di kantor Satlantas terdekat. Sebenarnya untuk membuat SIM juga bisa, cuman pada saat ujian teori, ujian praktek, pemohon wajib hadir karena akan kita tes secara real di lapangan uji praktek yang ada di lalu lintas terdekat dari rumahnya.
2: Oke, itu untuk semua jenis SIM, Pak Rio.

0: semua jenis SIM.
1: Jadi memang untuk perpanjangan saja, tapi kalau untuk pembuatan baru tetap ujiannya online.
0: Tetap ujian, karena kalau perpanjangan SIM ini, jadi ada riwayatnya. Ada riwayat misalnya seperti ini, namanya, aduh saya lupa bahasa yang harus ini ya, tapi ketika kita punya SIM, terus kita melanggar, itu sudah ada track record-nya di situ.
1: Terdata
0: jadi,
1: gitu Pak.
0: Ada terdata, jadi ketika misalnya saya nih ya, saya melakukan pelanggaran secara berulang-ulang, hitunglah 5-6 kali. Nah, itu akan terdata di data record dari SIM itu tersebut. Ketika sudah kita lihat, oh ternyata yang bersangkutan ini sering sekali melanggar. Nah, jadi akan dilakukan proses penerbitan baru.
1: Yeah.
0: Karena track record yang bersangkutan melakukan pelanggaran berulang-ulang. Tapi berbeda dengan mau perpanjang SIM, tapi dia tidak ada track record, dia tidak pernah melakukan pelanggaran. Dia akan melakukan proses perpanjangan secara biasa, tidak ada ujian segala macam, hanya mengajukan, lalu nanti keluar SIM perpanjangannya.
1: Oke, kalau penerbitan baru berarti mereka ujian lagi gitu Pak?
0: Ya, kalau penerbitan baru bisa dilakukan secara online, cuman ketika nanti akan teori, kan gak mungkin teori di rumah.
1: Yeah.
0: Karena yang punya fasilitas kan satu lalu lintas di Polres terdekat, jadi nanti akan dites lah di situ, dites secara praktek di lingkungan terbatas sama nanti di jalan raya.
1: Oke, baik. Nih, sebenarnya ada banyak hal yang mungkin bisa kita tanyakan, tapi berhubung sudah berada di penghujung waktu, mungkin terakhir nih, mungkin pesan dari Pak Kasat sendiri kepada pengendara, khususnya mungkin generasi muda nih. Closing statement-nya silakan.
0: Oke, kami nggak bosan-bosan ya, kepada seluruh masyarakat, kami ingatkan, ayo sama-sama kita tertib dalam berlalu lintas, patuhi semua aturan berlalu lintas. Kalau memang harusnya pakai helm, gunakan helm. Tidak perlu emosi-emosian di jalan, tidak perlu kebut-kebutan di jalan, saling menghargai aja di jalan. Karena kita juga harus ingat, semua orang menggunakan jalan. Nah, jadi kita tidak boleh egois, dan ingat ada keluarga yang menunggu kita di rumah.
1: Oke, baik. Mungkin Pak Yas ada tambahan?
2: Cukup.
1: Oke, baik. Nih, sebenarnya terima kasih Pak Rio dan juga Pak Yas sudah berkenan hadir nih di studio kita pada pagi hari ini. Yaitu tadi benar dialog kita terkait operasi Patu Siginjai tahun 2026, di mana kesadaran dari masyarakat sendiri tentu menjadi elemen yang sangat penting nih dalam menjaga kenyamanan dan keamanan berkendara di jalan raya. Saya Bini Mejawi Nur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kantor udah sip benar ini. Habis itu up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Hindari bullying sekarang juga.

0: Luang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: info cuaca.
1: Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita akan dengarkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 ya. Bersama forecaster on duty BMKG Jambi, hari ini yang bertugas ada Mas Hari Taufik Kurniawan ya. Halo, selamat pagi Mas.
2: Selamat pagi Mas.
1: Ya, silakan informasi perkiraan cuaca hari ini seperti apa?
2: Baik, perkiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Selasa 9 Juni 2026. Untuk pagi hari, secara umum cuaca di Perenggerawan dan berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca di Perenggerawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Untuk udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 94%. Arangin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas tanggal 8 Juni 2026, terdapat dua titik panas yang tersebar di wilayah di Kabupaten Kabupaten Merangin. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.

Pro 1 RRI Jambi pendengar di FM 88,5 MHz ya, menemani Anda di pagi ini di formasi 9:18 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, di satu informasi mengenai berita panggilan pengadilan agama Sengeti, yang mana informasi ini ditujukan untuk daripada Ismul Yadi bin Ismail Rajolelo di mana saja berada ya, agar datang untuk menghadiri sidang pada hari Selasa 21 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sengeti, Kompleks Perkantoran Bukit Cinta Kenang, Jalan Lintas Timur kilometer 26 Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, dan pendengar, informasi berita panggilan pengadilan agama Sengeti teruntuk Ismul Yadi bin Ismail Rajolelo di mana saja berada, agar dapat menghadiri sidang pada hari Selasa 21 Juli 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, pendengar, itulah untuk informasi berita panggilan hari ini untuk Anda di mana saja berada, teruntuk khususnya Ismul Yadi binti Ismail Rajolelo ya. Selamat pagi untuk Anda, tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Singapore berujung maut.
1: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

0: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
1: Kenapa sih Bude, mondar-mandir di depan pintu gitu?
0: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
1: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
0: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
1: Emang bisa Bude?
0: Oh ya bisa.
2: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

0: dramas. Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
1: Kenapa sih Bude mondar-mandir di depan pintu gitu?
0: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
1: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
0: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
1: Emang bisa Bude?
0: Loh ya bisa.
2: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya. Karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu gak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih. Tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
2: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu, aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

Pendengar, dimana saja Anda berada, di satu lagu Tak Tahan Sepi ya, saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari Margaret Mama Mia, yang tentunya menemani kebersamaan Anda dalam aktivitas di pagi menjelang siang ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, karena setelah ini akan ada rekan Iswinarni yang akan bersama Anda. Selamat pagi menjelang siang, dan tetaplah bersama kami.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
0: Nabila Gomez.
3: Roni Sianturi.
4: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini di edisi hari ini ya, Selasa di hari ke-9 di bulan Juni 2026. Selamat siang untuk Anda semua pendengar yang tetap setia mendengarkan Pro Satra di Jambi, dan beragam informasi juga akan coba kami hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di hari ini. Di awal perjumpaan ada satu informasi atau berita panggilan dari Pengadilan Agama Sengeti untuk Ade Setiawan bin Heri beralamat di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sengeti, alamat Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur, Kilometer 26 Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Saya ulangi sekali lagi, berita panggilan dari Pengadilan Agama Sengeti atas nama Ade Setiawan bin Heri, alamat di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 1 Juli 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab Pengadilan Agama Sengeti, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur, Kilometer 26 Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, itu dia suatu informasi yang saya coba hadirkan untuk Anda di siang hari ini terkait berita panggilan dari Pengadilan Agama

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Dalam kurun waktu satu dekade terakhir, pemasaran narkoba menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah pengedar dan pemakai narkoba secara signifikan di kalangan remaja maupun masyarakat Indonesia. Seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam pola dan jaringan sindikatnya, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya, saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah meluas di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan remaja. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.
2: Maya, kamu tahu nggak, air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
3: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
2: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
3: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
2: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
3: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
2: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
4: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
5: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

Baik untuk Anda semua, duet yang duet lagi ya. Satu single maksudnya yang manis banget antara penyanyi kita yang sudah tiada, tapi lagu-lagunya masih tetap Masya Allah banget ya, tetap enak didengerin. Ada Vidya Aldiano menemani kebersamaan kita dengan Kisah Kita. Sadarkan lagu ini untuk menemani kebersamaan kita di siang hari ini, terutama untuk Anda yang masih setia bersama Pro Satria Jambi.

Baik, pendengar, untuk Anda semua, satu informasi kembali yang akan coba saya hadirkan menemani kebersamaan kita di Jambi siang ini ya. Satu informasi yang coba saya pilihkan, yang mana timnas voli putri Indonesia kalah 2-3 dari Vietnam. Timnas voli putri Indonesia tampil lebih kompetitif saat menantang Vietnam dalam lanjutan AFISI Cup Women 2026 di Quezon City, Filipina, Senin 8 Juni 2026. Tim Indonesia harus menyerah 2-3, 2-5, 18, 22, 25, 18, 25, 25, 19, dan 13, 15. Indonesia sukses mengendalikan set pertama dan menutupnya dengan kemenangan 25-18. Hal ini membuat Vietnam kesulitan mengembangkan permainan. Nah, masuk ke set kedua, Vietnam mulai menemukan ritme dan Indonesia kalah 22-25. Situasi serupa terjadi di set ketiga dengan skor 25-18 untuk Vietnam. Tertinggal 1-2, Indonesia bangkit di set keempat. Mereka bermain lebih efektif dan merebut kemenangan 25-19. Set kelima berlangsung sangat ketat dengan kedua tim bergantian memimpin. Namun Vietnam tampil lebih tenang di momen krusial dan menang 15-13. Manajer tim Indonesia Luciana Taroreh menilai penampilan anak asuhnya menunjukkan perkembangan signifikan dibanding laga sebelumnya. Informasi ini saya kutip dari laman rri.co.id.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
3: Oh, sudah dong. Kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa yang manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
2: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
3: Oh, begitu ya? Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
2: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
3: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
2: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
3: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
2: Sama-sama, Nah.
4: Pajak Anda masa depan kita. Bersama Bangun Indonesia.
5: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik, untuk Anda semua pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 Radio Jambi, saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan info terkini atau laporan terkini dari reporter RRI Data TV Jaya di Asrama Haji terkait rapat persiapan pemulangan jemaah haji kloter pertama. Tati, silakan.
1: Ya, baik. Mendengar, saat ini saya berada di Asrama Haji Kota Baru dan saat ini tengah berlangsung rapat persiapan pemulangan jemaah haji tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh atau Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi. Kepala Kanwil Kemenhas Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan bahwa jemaah haji kloter PTH 13 yang merupakan kloter pertama dari Provinsi Jambi dijadwalkan tiba di Jambi pada Selasa ataupun pada tanggal 16 Juni 2026 dan kemudian dijadwalkan tiba di Asrama Haji Jambi serta dilakukan prosesi pemulangan sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat

0: untuk pengamanan di Asrama Haji Jambi pada saat pemulangan nantinya juga dilakukan dengan ketat oleh pihak keamanan gabungan termasuk dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian juga saat proses pemulangan nantinya akan melakukan penambahan personil ataupun penebalan di sekitar Asrama Haji Jambi ini. Dan pihak-pihak yang tidak menggunakan ID card khusus ataupun juga tidak menggunakan rompi khusus juga tidak bisa masuk ke kawasan Asrama Haji Jambi ini. Dan pihak kepolisian nantinya juga akan melakukan pengawalan dari Asrama Haji menuju ke daerah masing-masing. Dan pendengar, dapat saya sampaikan juga bahwa persiapan ini juga dihadiri oleh stakeholder terkait, tidak hanya dari jajaran Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kota, namun juga pihak Biro Pesra Provinsi, serta pihak kepolisian, TNI, pihak Balai Karantina Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan juga pihak terkait lainnya. Dan dalam rapat ini juga disebutkan ataupun dibahas terkait skema dari pemulangan para jemaah nantinya, dan diharapkan proses pemulangan juga akan berlangsung dengan lancar dan tertib. Demikian langsung dari Asrama Haji Jambi, Tali Wijaya melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, itu dia laporan terkini yang disampaikan oleh reporter RRI Hida Tati Wijaya. Dan nanti juga pendengar di Formasi 11, kembali kita akan bersama mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Somerville menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakomir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauret Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan dan tingkat Manokwari

0: negara peserta Piala Dunia.
1: Ia menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Loren Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferrin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple double, 28 poin, 12 rebound dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir. Dan begitu juga
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jebli Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: But not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konjok-konjokan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas tahun untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, untuk Anda semua pendengar, baru saja dapat didengar Kasih Tak Sampai hadir menemani kebersamaan kita di Jambi siang ini. Dan kali ini ada satu informasi yang mana Kementerian Perindustrian Kemenperin mengupayakan porsi pasar ekspor industri manufaktur meningkat dari semula 20% menjadi 30%. Tanpa mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan nasional. Dan dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa hari ini ya, Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa komposisi penjualan produk manufaktur saat ini masih didominasi pasar domestik dengan sekitar 80% untuk kebutuhan dalam negeri dan 20% untuk ekspor. Kedepan pihaknya menargetkan komposisi tersebut berubah menjadi 70% untuk pasar domestik dan 30% untuk pasar ekspor. Menurutnya, penguatan industri manufaktur berorientasi ekspor menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan ketahanan sektor industri sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar internasional.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Anda Peter Pan dengan sahabat menemani kabar bersama kita pendengar, dan nanti di formasi 12 kembali kita akan bersama mengikuti lagu-lagu religi, dan di formasi 12:08 beduk dan azan zuhur untuk kaya kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio saya bertugas mengucapkan selamat mendengarkan untuk Anda, tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

Baik, pendengar, untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini, dan selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk raya kota Jambi dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: suka. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Luang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat.

0: maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, untuk Anda semua masih di Jambi Siang ini hingga formasi 15 yang hadir untuk Anda. Dan nanti di formasi 13 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti Warta Berita Daerah.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita RRI Jambi, Selasa 9 Juni 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya.

0: Operasi Patuh Si Ginjai 2026 ditunda. Polresta Jambi tetap minta warga tertib berlalu lintas. Kemenhan Jambi tangani 73 dugaan kasus HAM sepanjang 2026. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Polda Jambi menunda pelaksanaan operasi Patuh Si Ginjai yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 8 sampai 21 Juni 2026. Kasar Lantas Polresta Jambi, AKP Rio Renaldi Siregar mengatakan, meskipun operasi Patuh Si Ginjai ditunda, masyarakat tetap dihimbau untuk menjaga disiplin dan mematuhi aturan lalu lintas. Oleh karena itu, pengguna jalan tidak perlu menunggu adanya operasi kepolisian untuk mentaati peraturan, sebab keselamatan berkendara harus menjadi kebiasaan yang diterapkan setiap saat demi melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
1: Operasi Patuh ini memang kemarin direncanakan dilaksanakan tanggal 8 sampai 21. Namun melihat situasi dan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan juga melihat kepolisian negara Republik Indonesia akan melaksanakan hari ulang tahunnya yang ke-80. Jadi dari pusat memberitahu kepada kami semua untuk sementara waktu ditunda karena kita akan fokus terhadap kegiatan sosial yang akan kita laksanakan pada tanggal 1 Juli nanti.
0: Operasi Patuh merupakan salah satu operasi kepolisian yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI, mengenakan sabuk keselamatan, melengkapi surat-surat kendaraan, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas guna mewujudkan keselamatan di jalan raya. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, Maksudnya Hak Asasi Manusia Jambi mencatat, sejak awal tahun 2026 hingga saat ini telah menangani sebanyak 73 kasus yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM di Provinsi Jambi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi, Sukiman, mengatakan, sebagian besar kasus yang ditangani berasal dari berbagai informasi dan isu yang berkembang di masyarakat. Sukiman juga menegaskan pihak yang berkomitmen menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran HAM yang diterima, karena menurutnya berbagai persoalan yang terungkap akan dikoordinasikan dengan instansi terkait guna mencari solusi dan penyelesaian yang tepat. Sebagai bentuk tindak lanjut, Kementerian HAM Jambi juga melakukan koordinasi langsung ke lapangan.
2: Presentasi yang laporan langsung masyarakat itu kan sangat sedikit, lebih banyak isu aktual. Kalau yang diberitakan media dan kami angkat itu kami kategorikan sebagai isu aktual atau pelaporan tidak langsung karena melalui media. Tapi yang datang langsung pelapor, pengadu, korban itu adalah baru dilaporkan atau dikomunikasikan pada kami, dan persentasenya sangat sedikit. Jadi ini kami juga perlu mendorong ke teman-teman PET bahwa masyarakat punya hak apabila mengalami dugaan pelanggaran HAM dapat melaporkan langsung ke kami atau melalui lembaga-lembaga yang bisa menyampaikan itu ke kami.
0: Ia menambahkan Kementerian HAM memiliki mekanisme penanganan berjenjang. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran HAM agar setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti dan memperoleh penyelesaian. Pemerintah terus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional melalui berbagai program pembiayaan. Data pada Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menunjukkan hingga 30 April 2026 penyaluran kredit usaha rakyat KUR dan pembiayaan ultra mikro UMI di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 2,86 triliun yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwa Brata, mengatakan penyaluran pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong UMKM tumbuh lebih kuat, produktif, dan berdaya saing. KUR dan UMI merupakan instrumen penting pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM. Melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan pada akhirnya naik kelas.
3: Kalau kita lihat penyaluran UMI ini, ya, UMI itu kan memang sektornya itu untuk usaha 20 juta ke bawah, ya artinya memang betul-betul masyarakat yang memiliki usaha-usaha kecil betul lah di situ lah.
0: Selain KUR, program pembiayaan ultra mikro UMI juga menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hingga 30 April 2026, penyaluran UMI di Provinsi Jambi mencapai 171,75 miliar kepada 21.594 debitur. Nilai ini meningkat 67,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Pemerintah Kota Jambi memastikan pelaksanaan program Kampung Bahagia Tahap 1 di seluruh wilayah berjalan sesuai jadwal. Program yang menyasar ratusan RT ini menjadi salah satu langkah mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia melalui peningkatan kebersihan, keamanan, infrastruktur, dan sosial kemasyarakatan. Wali Kota Maulana mengatakan pelaksanaan tahap pertama telah berjalan di 796 RT se-Kota Jambi dan akan dilanjutkan pada tahap kedua, direncanakan mulai Juli mendatang. Ia juga menambahkan program ini nantinya akan mencakup seluruh 1.583 RT di Kota Jambi.
5: Mudah-mudahan pelaksanaan Kampung Bahagia tahap 1 ini di seluruh RT, 796 RT se-Kota Jambi berjalan sesuai dengan waktunya, sehingga dimulai bulan Juli sudah dilaksanakan tahap 2-nya, sehingga 1.583 RT semua bisa berjalan dengan baik untuk mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia P yang pertama bersih, tata kelola sampah dari rumah tangga, melalui gerobak motor maupun TPS 3R bank sampah. Kemudian yang kedua aman melalui CCTV yang terintegrasi, meningkatkan keamanan, menurunkan kriminalitas.
0: Selain itu, pemerintah Kota Jambi juga menjalankan program infrastruktur berbasis gotong royong, serta memperkuat kegiatan sosial masyarakat seperti kegiatan pengajian, kemalangan, dan lain sebagainya. Ketua RT 07 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Rahmat Nalis menyambut baik adanya program Kampung Bahagia. Dirinya menjelaskan sejumlah fasilitas yang telah direalisasikan melalui program Kampung Bahagia Tahap 1, di antaranya pengadaan motor gerobak untuk pengangkutan sampah, memasang CCTV untuk mendukung keamanan lingkungan.
6: Yang pertama adalah bentor gerobak motor untuk pengangkutan sampah di wilayah kita khususnya, dan yang kedua adalah CCTV terintegrasi ada 1 unit, beserta CCTV yang mandiri ada 7 unit. Serta ada juga yang bisa menjadi fasilitas untuk masyarakat.
0: Selain itu ada juga sound system yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari di lingkungan. Terkait dampak program terhadap keamanan lingkungan, Rahmat mengaku kondisi RT 07 kini lebih terkendali. Kasbengpol Provinsi Jambi masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPKRI perwakilan Provinsi Jambi terkait penggunaan dana bantuan Parpol tahun 2025. Ismet Wijaya kepada Kepala Badan Kasbengpol Provinsi Jambi menjelaskan bantuan Parpol tahun 2026 belum disalurkan dikarenakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPKRI perwakilan Provinsi Jambi.
7: Itu untuk tahun 2026 ini memang belum disalurkan. Mengingat kita masih menunggu hasil pemeriksaan terkait dengan dana hibah untuk bantuan Parpol tahun 2025 dari BPK. Jadi kalau sudah keluar hasil pemeriksaan terkait dengan penggunaan dana hibah bantuan Parpol tahun 2025 sudah keluar dari BPK, dinyatakan clear and clean, berarti baru kami bisa menyalurkan atau memulai prosedur untuk pencairan dana bantuan Parpol.
0: Berdasarkan data dari Kasbengpol Provinsi Jambi, Partai Amanat Nasional Provinsi Jambi mendapatkan bantuan Parpol terbanyak yang mencapai Rp985 juta. PDI Perjuangan mendapatkan Rp785 juta, Golkar mendapatkan Rp792 juta, Gerindra Rp686 juta, Partai Demokrat Rp571 juta, P3 mendapatkan Rp525 juta, PKB mendapatkan Rp517 juta, NasDem mendapatkan Rp446 juta, dan PKS mendapatkan Rp418 juta. Gerakan pangan murah yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi menjadi upaya dalam menekan inflasi di Sungai Penuh. Desi Armila melaporkan.
8: Gerakan pangan murah digelar di halaman Gedung Nasional Kota Sungai Penuh atau di kawasan Taman Tugu 17 dengan menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johan Syah, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di 3 daerah, yakni Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Bungo. Menurut Johan Syah, pelaksanaan gerakan pangan murah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Ia menyebut berdasarkan data pemerintah, inflasi Provinsi Jambi pada Mei mengalami kenaikan hingga mencapai 3,56%, sehingga intervensi pangan diperlukan untuk menjaga kestabilan harga di masyarakat. Dalam kegiatan ini, sejumlah komoditas pangan disediakan dengan harga khusus. Salah satunya minyak goreng kita yang dijual seharga Rp15.500 per liter. Selain itu, beras juga menjadi komoditas yang banyak diminati masyarakat dengan harga sekitar Rp58.000 per kemasan. Johansyah mengatakan tingginya antusias masyarakat menunjukkan bahwa gerakan pangan murah memberikan manfaat nyata dalam memenuhi kebutuhan pangan harian warga.
9: Ini kita lakukan secara serentak di 3 kabupaten ya, di Kota Sukopenu, kemudian di Kabupaten Kerinci dan di Kabupaten Bungo. Nah, karena kita fokuskan untuk KPM ini di daerah yang dinilai inflasinya. Nah, kita ketahui bahwa inflasi kita untuk bulan Mei ini terjadi kenaikan 3,56. Ya, kita terjadi kenaikan sehingga kita dengan bantuan pada...
8: Ke depan, pemerintah mendorong penguatan akses pangan melalui rumah pangan kita dan kios pangan bekerja sama dengan Bulog, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Bupati Kerinci Monadi mengatakan banjir yang sering terjadi di Desa Tanjung Tanah disebabkan oleh saluran pembuangan air yang berukuran terlalu kecil. Ketika debit air meningkat, saluran tersebut tidak mampu menampung aliran air sehingga meluap dan masuk ke permukiman warga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kabupaten Kerinci akan membantu memperbaiki saluran drainase agar mampu menampung debit air lebih besar. Dengan demikian, rumah-rumah warga diharapkan tidak lagi terdampak banjir saat musim hujan tiba.
10: Sudah, cuma nanti kita coba membagi drainase itu, pelepasan air.
11: Ini yang proses di Tanjung Tanah, Pak ya?
10: Iya, kita tetap ini, tetap waspada kita bencana dan alhamdulillah setiap apa yang terjadi selalu kita kendalikan.
0: Bupati Monadi juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan drainase agar terbebas dari sampah yang dapat menghambat aliran air. Selain itu, warga juga dihimbau untuk tidak membangun rumah atau bangunan lain di sekitar saluran drainase yang dapat menyebabkan penyempitan saluran air. Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya banjir ketika curah hujan tinggi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sungai Penuh, Tole S. Hadi Warso, secara lantang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kebanggaan terhadap produk-produk lokal. Langkah ini dinilai sebagai strategi krusial untuk mendorong pertumbuhan para pelaku ekonomi kreatif ekrap di Kota Sungai Penuh agar mampu bersaing dan naik kelas. Menurutnya, Kota Sungai Penuh memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar dan bervariasi, mulai dari sektor kuliner, kerajinan tangan kriya, hingga fashion khas daerah. Namun potensi besar ini tidak akan berkembang maksimal tanpa adanya dukungan nyata dari masyarakat setempat sebagai konsumen utama. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak ruang pameran, pelatihan digitalisasi pemasaran, serta kemudahan akses permodalan bagi para pelaku usaha. Tole Hadi Warso kembali mengetuk hati masyarakat, aparatur sipil negara ASN dan seluruh elemen daerah untuk menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dalam kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Jambi hari ini menggelar rapat persiapan pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi tahun 1446 Hijriah 2026. Debarkasi haji antara Provinsi Jambi, rapat dihadiri oleh stakeholder terkait yang tergabung dalam petugas penyelenggara ibadah haji PPH Provinsi Jambi, antara lain dari Biro Kesra Provinsi, Polri, TNI, Dinas Perhubungan, pihak bandara, Balai Kekarantinaan Kesehatan, dan kantor Kemenhaj Provinsi Jambi. Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi, Wahyudi Abdullah, mengatakan, dalam rapat ini dibahas skema pemulangan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan proses pemulangan jemaah haji ke daerah asal, sehingga proses pemulangan berlangsung dengan baik, lancar, dan aman, serta tidak ada jemaah maupun koper jemaah yang tercecer ataupun tertinggal. Wahyudi juga menyebutkan sebagian besar kloter dari Provinsi Jambi akan tiba di Jambi pada malam hari. Dirinya menghimbau agar pihak keluarga untuk melakukan penjemputan jemaah di daerah masing-masing karena asrama haji akan disterilkan dan tidak diizinkan penjemputan di asrama haji. Pihak keamanan dari kepolisian juga akan melakukan pengamanan ketat di asrama haji serta melakukan pengawalan pemulangan baik dari bandara ke asrama haji hingga ke daerah masing-masing. Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Operasi Patuh Siginjai 2026 ditunda. Polresta Jambi tetap minta warga tertib berlalu lintas. Kemenham Jambi tangani 73 dugaan kasus HAM sepanjang 2026. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunan diundur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Baik, pendengar untuk Anda semua, selanjutnya kita akan bergabung untuk mengikuti 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, yeah, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Santarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau Sally.
0: Salah dong.
1: Di sini aku siapa dirimu.
0: Baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi bangisan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: banget, betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: Di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya halo. Sekarang nih, kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada
0: aja
1: apa?
0: Ya. Apa ya?
2: Ada apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih baik-baik aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat ngamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup yang takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing. Gitu sih.
0: Oke deh. Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya
2: ya.
0: Sama, kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang diciptakan, yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga yang awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya. Jadi yang nulis kebetulan gue sendiri. Gue sendiri yang nulis. Kebetulan gue sendiri lagi apa? Saat ini saat itu kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang, biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi hangat-hangatnya banget. Kalau gue pribadi sih kepikiran gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Iya.
0: Aduh keceplosan kan secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan jangan aku masa muda. Lah sekarang gimana?
2: Jadi
0: masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Jadi gue kita pengen... tuh kayak terus
2: angkatan gua kita. Gue pengen ngebagiin aja deh waktu kita remaja tuh gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita percaya bohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke.
2: Kolaborasi.
0: Dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemana? Jadi betul nih sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih dan kebetulan juga. Mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan konser ke label. Makanya gue tempel duluan nih.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya mereka ya, luar biasa.
2: Mereka mainnya dan mereka ya. Oke lah, kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka, nyambung walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya. Tapi gue agak nyambung ngobrolnya sama mereka.
1: Masih muda kok Bang Jerry. Musisi itu gak pernah tua, tenang aja.
2: Ya, betul
0: ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya.
2: Iya gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua.
1: Lagunya
2: Tifal gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang itu single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi Kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally dan yang ketiga gue ajakin udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya
1: gitu. Gitu
0: ceritanya. Wow, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Kanker ya Bang Akan Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Remaja ya.
3: Iya,
0: kira-kira
3: remaja sekarang apanya yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu. Banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benny Joni dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benny Jo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia. Mas Eliana Jami.
0: Halo.
1: Yes, Bung Benny Jo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bu manajer sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya.
0: Oh.

0: Akhir ya.
1: Oh boleh dong.
0: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini keluarnya lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Ini di luar sini, ini pertanyaan saja ya. Di luar sini Mas Yeri itu terjadi secara otodidak. Apa mungkin ada keluarga yang berasal dari darah sini juga, mungkin ayah atau ibu? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu masa remaja itu untuk menciptakannya memerlukan waktu berapa? Berapa hari atau berapa
1: minggu
0: bahkan berapa bulan? Itu
1: aja
0: pertanyaannya Bung
2: Ikan.
1: Oke. Siap.
2: Terima kasih Bang Benny Jo.
0: Ada siapa bilang di kertas sama angka gaji di akal gaji di Sumatera Barat, Ayu di Maluku Tengah. Dan lagu yang lagi menyeru proses menada, Mbak Ike dari Sono Memuaya, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benejo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatan yang gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Mas, ini single kan bener ya?
3: Single.
1: Ah, kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain. Oh, iya.
3: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya zaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya. Gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
2: beda gitu ya.
3: Beda banget. Bahasa
1: betul.
3: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
2: Pager
3: kita
2: ya.
3: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Astaga Tuhan. Terus
3: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah, apa segala macam, zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran di dulu.
1: Betul banyak backstreet juga dulu ya Bang.
3: Banyak banget.
1: Oke, terus
3: anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. Ya apalagi yang bedanya ya itu aja sih, lebih ke komunikasi kadang-kadang. Kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
2: Diempat dulu ya.
3: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
2: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allah Akbar.
2: Bener ya?
3: Ngalamin.
2: Tuh ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
2: itu
1: ya.
2: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
3: Iya, gue ngalamin banget tuh.
2: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya bener.
3: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman itu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya, sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda sama banget sekarang.
2: Iya dong.
1: Dan ini pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
2: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
3: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
3: Mama vokalis.
1: Okay.
3: Nah, satu band ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
2: Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
2: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh.
3: Ya, jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue gak pernah sekolah musik ya, pernah. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya.
3: Belum pernah sekolah sama sekali sampai sekarang.
1: semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
2: Wow.
1: Nah,

0: Ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
1: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
2: Sehari?
0: Nyiptain lagunya.
1: Iya.
0: Wow. Terus?
1: Nah, bikin lagunya sehari. Terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian. Editing, mixing, langsung jadi master, dan akhirnya kita langsung, ini gak terlalu lama prosesnya.
0: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
1: Ya, jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya video, panel, bungkus gitu, udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
0: Oke.
2: Karena
1: idenya mendadak
0: ya? Idenya mendadak.
1: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga ide.
0: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan Bang, kalau direncanakan kadang-kadang suka gak terrealisasi.
2: Giliran dadakan cepet ya.
0: Cepet dia terrealisasi.
1: Kalau gue hari ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang nih.
0: Betul
2: banget.
0: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
2: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
0: Udah habis pertanyaannya.
2: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada
0: siapa kan?
2: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
3: Halo. Berita Indonesia.
2: Iya. Silakan ya, banggakan Indonesia.
0: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara sama Ayani?
3: Oh, mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
2: Ada Bang Yeri.
3: Ya, Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ada yang mau tanyakan?
3: Iya. Iya, yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya. Dari usia berapa remaja, dari berapa remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang. Mungkin itu aja pertanyaan saya.
0: Oke, Bu Mutiara.
2: Oke, siap Bu Mutiara.
3: Ya, terima kasih. Ya. Selamat siang. Selamat bersama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kendari ya.
2: Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
0: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
1: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
0: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget gak berapa banyak yang udah dihasilkan?
2: Kurang lebih lah.
1: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
0: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
1: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu, bapak-bapak doang
2: itu. Iya.
0: Aduh.
1: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 90 sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Udah
2: 29.
1: 29 tahun aku bermusik.
0: Wow.
1: Kalau ngomong
2: luar biasa,
1: itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tifa 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa pertama gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah gak ingat, sebenarnya udah banyak banget.
0: Iya.
1: Gitu. Cuman banyak kita dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
0: Album dan beberapa single saking gak ingetnya gitu ya.
2: Oke, deh kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
4: Halo.
0: Iya,
2: silakan Bang Albert.
0: Mau tanya apa nih?
4: Si remaja kan tiap-tiap ada yang sekarang kan ke presidennya mungkin itu ya, masih remaja atau bagaimana itu?
2: Gimana Bang Albert?
0: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
4: Iya, sekarang kan mungkin kemarin itu keberanian masih remaja ya, semoga mana.
0: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
4: Itu saja.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih
2: Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas
0: halo.
2: Yosi.
0: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
2: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
0: Aku di-ghosting kayaknya sama Mas Yosi.
2: Di-ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
0: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
1: Kalau lagunya doang ya Mas yang masa remaja. Kalau gue aja udah enggak sih.
0: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
1: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an Mas.
0: Oh, seumuran sama aku ya.
1: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
0: Ya Allah.
2: Wow, 20-21.
0: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang iya, aja tenang.
1: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue. Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
0: Iya lagi berkarya.
2: Luar biasa.
0: Oke.
2: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin
0: udah
2: lagu
0: berkarya.
2: Ya.
0: Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
2: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
0: Iya, halo.
5: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
2: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Silakan. Selamat siang AA Akang.
0: Siang.
5: Baju hitam yang ganteng.
2: Kalau kita baju apa nih? Bang Leman.
5: Mbak Sally baju hitam juga.
0: Aku
5: sama.
2: Sama.
5: Hitam juga. Mesti nanteng langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
2: Terima kasih Bang Leman.
5: Iya. Begini Mbak Sally,
2: gimana?
5: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah akan itu setelah menjadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu sebelum nyanyi top gitu? Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja, makasih Leman di Lampung.
2: Terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
0: Apa tadi ditanya? Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah enggak ngerasain atau enggak pernah enggak terjun ngamen gitu? Pernah enggak, Bang?
1: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
0: Jujur? Beneran? Serius?
1: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
0: Oh my god. Terus.
1: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah kapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk angkot 1, turun lagi ngamen aja.
0: Aku boleh tahu nggak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada
1: saat
0: dua.
1: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur. Karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri. Sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan-kebutuhan itu sih.
0: Salut, luar biasa.
2: Ini baru dibuka di RRI ya, Bang Yeri ya.
1: Belum pernah sering ceritain.
2: Wow, luar
0: bukan
2: biasa.
0: Jadi,
1: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
0: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersorok alur juga gitu ya berarti.
1: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
0: Ngamennya di kafe bener.
2: Baik.
1: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ke teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sepangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun tuh dia.
0: Oh I see. Dari situ baru mulai ngapain-ngapain nyanyinya ya.
1: Akhirnya siapa yang ngamen, dia sih gak ikut ngamen. Gue aja yang ngamen waktu itu sama teman-teman kampus.
2: Oke.
1: Karena emang butuh ya emang nyari sesuatu yang
0: buat kuliah lah ya.
1: Kuliah ya.
2: Okay. Luar biasa. Okay. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Tapi
0: betul.
2: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya.
0: Mm-hmm.
2: Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
0: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
2: Oke, okay, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
0: Okay, baik,
2: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
0: atau juga via telepon kita di 021-344-0696 atau juga 021-344-1499.

0: satu persen Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
1: Betul.
0: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
1: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 021-344-0696, 021-344-1499.
0: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon nggak bisa ya, via WhatsApp ya.
1: Enggak, kalau mau telepon via WhatsApp itu nggak bisa. Karena kita lagi terhubung via Zoom.
0: Betul banget. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
1: Betul banget.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
1: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu. Ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini. Kalau pas 0811-7972-7912
1: atau juga di 0213441499 dan 0213440696.
0: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
1: Pak Yeri.
2: Halo.
0: Pak Yeri. Oh, Yeri Bandung ya. Pak Yeri. Baiklah.
1: Akang gendang.
2: Akang gendang.
1: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa apa yang gendang.
0: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
1: Iya. Kang Yeri.
0: Ya.
1: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Okay. Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
1: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
0: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
1: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia, ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
0: Halo.
1: Cantiknya
0: Oma.
1: Cuma satu Oma.
3: Iya ya, enggak banyak di situ, ada Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
1: Iya.
0: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
1: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
1: Saliana Jamil.
0: Ada belum ke Medan kah aku?
1: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
0: Baik, Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
1: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
0: Iya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Oh, selalu ada jawabannya.
0: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu,
1: support ya.
3: Ya
1: support.
3: Tetap semangat, iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu
1: biar
3: gitu
1: tetap
3: aja.
1: Tetap gemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
1: Oke.
0: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas di sunyi gitu.
1: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan mbaknya ya.
0: Terima kasih, Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay.
0: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
1: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Akademi itu.
1: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga.
1: Oke.
4: Masih yang bikin kayak ada apa ya chemistry-nya tuh apa dan Yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
1: Oke, okay, ada lagi Mas Yosi?
4: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
1: Oke, oke, oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
1: Oke, okay, influence-nya ya, oke.
4: Okay. Ya, oke, okay, itu aja sih Bang Ican.
1: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
0: Oke, okay, yeah, terima kasih. Tadi yeah, ada Bunda Oma. Bunda yeah, Oma tuh nanya apa ya?
1: Oma Ana yeah, tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
1: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
0: Ngaruh ya.
1: Tapi kalau misalkan hanya grimis-grimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
0: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya. Ya.
1: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
0: Oke.
1: Okay. Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
0: Bisa lanjut.
1: Ada dari Mas Yosi.
0: Ya.
1: Nih
0: banyak kan, ya. Katanya,
1: pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band Academy itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Oh, itu dulu kali ya.
1: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
0: Oke.
2: Terus dan sebelum mereka masuk ke band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan dan gue sebenarnya banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya P5 juga kan mereka gitu. Jadi nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka bolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah memang rutinitas pagi.
1: Memang
2: gitu.
1: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama rutinitas pagi sebelum mereka ada di band Academy. Bukan karena kemunculan dia di band Academy akhirnya dipilih. Bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya, betul.
1: Oke. Okay. Nah, terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih. Enggak ada home band karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi enggak di single-single ke depannya enggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain gitu.
1: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerja sama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
1: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih. Soalnya kan kalau Tivo kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
1: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
1: Siapa
2: dari
1: tuh, Kang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu
1: influencer.
2: Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
1: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya. Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu.
1: Oh.
2: Banyak.
1: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya. Karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke-mix gitu jadinya.
1: Ya ya ya, justru jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke oke.
2: Gak pure R&B enggak sih?
1: Iya iya, betul betul, setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Musik R&B sebenarnya berat loh.
0: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Tinggal dari kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang, assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya, video klipnya masa remaja itu udah
1: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
1: Oke,
5: okay. Masa remaja tadi.
1: Ya, terus
5: buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
1: Oke.
2: Oke, oke, oke.
1: Ada lagi atau enggak sih?
5: Oke, salamnya yang sedikit bangsan.
1: Boleh, buatnya boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Sirvio Dila, abangnya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado, pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu you, lagi ya.
1: Yes.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Assalamualaikum, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
1: Oke, waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam Mbak Selly.
1: Yes, Ayu.
0: Iya, betul, betul.
1: Iya, Selly, Selly. Selly bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli.
1: Oke, Ayu mau tanya apa ini?
6: Ariski ya.
1: Bang Yeri Merian.
0: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya. Selamat siang Bang Yeri.
2: Iya. Ya, ya, orang
1: Bang boleh, Akang boleh, bebas.
6: Abang aja deh ya.
1: Abang aja.
6: Gitu. Atau nyong gitu ya kalau ada.
1: Kalau ya udah. Nyong Yeri, oke, boleh.
2: Boleh, boleh. Boleh.
6: Selamat siang Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, selain dari air ini apa sih gitu ya? Terus sama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, jadi seorang musisi.
1: Oke.
6: Jangan banyak-banyak, nanti bingung jawabnya.
0: Oke. Okay. Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa Bapak Benicio. Selamat malam juga Pak Widi Tengku dan semua mereka relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada dua yang sudah bergabung ya.
1: Iya, dari Angkel Gazi dulu deh. Angkel Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah.
2: Video klipnya minggu depan.
1: Wah, ditunggu ya Angkel Gazi ya.
0: Minggu depan ya.
1: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube dia udah pasti.
1: Iya, YouTube mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri
1: .t5. Yeri
2: .t5. Dan di Rutinitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
1: Oke, jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
2: Ya.
1: Oke. Terus ada pertanyaan lagi.
2: Ya.
1: Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5 kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding jadi kolaborasi sama Melly Mono.
1: Melly Mono. Melly Mono tuh
2: vokalisnya sih.
1: Iya, vokalisnya sih benar-benar.
2: Jadi kebetulan nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama T5.
1: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. Sama T5 sama Melly kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
1: Believe it.
0: Okay. Ya.
1: Bukan lagunya Share kan? Do you believe in us?
0: Beda.
2: Ketahuan yang katanya.
1: Oh iya, sorry.
0: tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya, sudah ketahuan.
1: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
0: Apa tuh?
1: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya, karena banyak kepala sih.
1: Betul.
2: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
1: Betul.
2: Saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
1: Ngeri.
2: Nah, itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tak.
1: Waduh.
2: Dan saat itu kita terima tantangannya.
1: 2005 aku belum lahir. Belum lahir di industri.
0: Oke, baik.
1: Tunggu selesai dong.
0: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang gak nyaman banget sih performnya.
1: Pastilah kayak begitu itu bagaimana itu. Kayak
2: lewat
1: Monas. Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
0: Iya.
2: Itu challenge jatuhnya, challenge biasa kita selama ini manggung ya itu. Yang paling gila lah itu, hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam harus dipegangin.
1: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas, nggak bisa ngapa-ngapain.
1: Baiklah Kang Yeri.
0: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
1: Seru.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
0: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
0: Ini. Betul banget. Di mana tuh Iksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696 0213441499.

0: bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Sekarang kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yaps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ya, ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya gimana?
1: Ya ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina,
0: wow, siapkan
3: diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yep.
1: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Perhara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, cinta tuh yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Perhara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Boleh.
2: Ya itu apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three.
4: Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah.

0: ya buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba-coba bisa nggak Bang Yeri?
1: Bisa nggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Ini lebih sulit nih. Coba-coba. Coba.
2: Aduh. Bentar. Saya mikir dulu bentar ini lagu.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oh iya oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja.

0: keren banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung.
0: Betul banget. Saung-saung lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya.
1: Iya dong.
0: Aduh, sedep banget.
1: Aduh keren deh.
0: Bang
1: memang beneran.
0: Thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Ya, di challenge langsung jadi.
0: Keren banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang satu spesies Indonesia. Iram Iraja Jeti punya cerita namanya Putri. Iram I Putri Iram Iraja Jeti.
0: Oke, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
1: Boleh, boleh, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari G5 ini. Nanya, ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
0: Oke.
1: Oke. Terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi, ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke. Itu aja.
1: Oke.
3: Dan satu lagi, ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang, hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Sally, Ika.
1: Gini dong, benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudis Mangini.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
0: Kang Yeri.
4: Kang Yeri sampurasun.
1: Sampes.
4: Wah, daman Kang Yeri.
2: Damang, Pangesto, bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Ide, Abi mah ngerti ya, setik-setik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana teh.
1: Sundana duaan. Oke.
4: Okay. Nah, ya. Kang Yeri.
2: Ya.
4: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang, sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa, home band-nya begitu. Mirip benar apa namanya style musiknya gitu sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Apa pernah juga ngisi acara di Paris Van Java di Bandung, Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan, penasaran Teteh karena mirip benar musiknya gitu.
1: Oke.
4: Nah, itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh. Dan apa lagi ya tadi ya? Tadi udah ada deh. Udah ada deh di pikiran tuh, apa mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat.
1: Kan lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
1: Tapi ini kebetulan Kang Yerinya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah
4: Bu Dinda. Kang Yeri terus berkarya, sukses dari ya. Ihsan.
1: Ah.
4: Ihsan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya.
0: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang
0: ya.
4: Benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Ya.
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih nggak ada masalah apa-apa sih. Sebenarnya masih jalan-jalan.
0: Masih jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform. Terus kayak T5 gitu, R&B gitu. Apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: PVJ. Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak ingat ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga.
2: Beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
2: Oke.
1: Iya. Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak lihat.
2: Lagi ada
1: event
2: PVJ karena kita emang biasanya event-event aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa?
0: Oke.
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, kalau nggak salah. Ya?
1: Iya kalau nggak salah itu.
2: Bukan. Oh Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
0: Paul, beda ya.
2: Paul dari Ambon.
0: Oke, ada lagi San?
1: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
1: Masih ingat gak?
2: Masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu?
2: Atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun. Satu album.

0: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya, cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
0: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik, cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
0: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerinnya di mana? Boleh diketahui dong.
2: Boleh dibocorin ya.
0: Lagu terbaru yang mana nih, yang TV apa yang project ini?
1: Yang Kakang sendiri dong. Kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
0: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
2: Siap.
1: Oke. Terima kasih
2: Kang Yeri. Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro Satu RRI Jakarta.
1: Sukses.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Iya, benar itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
1: Betul sekali.
2: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta mendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi.
1: Setengah 2,
2: ya,
1: sampai jam 3
2: sore. Betul. Ini terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye-bye, assalamualaikum.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: جنبه سوره ini.
1: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
2: Ya, baik mendengar di mana-mana berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Ya, berkat di mana pendana berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan untuk menemani Anda, akan kita ikuti program Kentongan bersama rekan kami Sri Wahyuni. Baik, rekan Sri Wahyuni, silakan untuk berbincang-bincang tentang program Kentongan kita di kesempatan hari ini. Silakan.
1: Rekan Adi dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali dalam sajian dialog Kentongan di edisi hari ini 9 Juni 2026 bersama saya Sri Wahyuni yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di kesempatan pada sore hari ini kami mengangkat satu topik berkaitan dengan dampak musim kemarau terhadap produktivitas pertanian dan upaya mitigasinya. Nanti kita akan memperbincangkan bersama narasumber yang kompeten tentunya berkaitan dengan dampak musim kemarau terhadap produktivitas pertanian. Namun sebelum kita berbincang bersama stakeholder terkait ya berkaitan dengan dampak terhadap produktivitas pertanian, dampak kemarau, kita akan mendengarkan terlebih dahulu seperti apa kondisi cuaca saat ini di wilayah Provinsi Jambi bersama Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi, ada Mbak Nabilatul Fikroh STR yang sudah terhubung bersama kami di line telepon pada sore hari ini. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Nabila.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yuni.
1: Apa kabar Mbak, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Baik, Mbak Nabila, mungkin di awal bisa disampaikan seperti apa perakiraan kondisi cuaca hari ini dan sepekan ke depan, karena memang sebelumnya kami sempat mendapatkan informasi bahwa sebenarnya saat ini wilayah Provinsi Jambi ini sebenarnya sudah memasuki musim kemarau, tapi masyarakat masih ada yang bertanya-tanya nih, dua hari terakhir Kota Jambi sepertinya lumayan diguyur hujan ini Mbak. Silakan untuk disampaikan perakiraan kondisi cuaca saat ini Mbak.
2: Baik, pertama-tama kami sampaikan bahwa saat ini memang sedang dalam masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Jadi memang sebenarnya intensitasnya sudah menurun. Namun untuk perakiraannya dari hari ini hingga satu minggu ke depan masih ada potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di hampir seluruh Provinsi Jambi.
1: Ya, artinya saat ini Jambi masuk masa peralihan atau sudah memasuki musim kemarau sebenarnya nih Mbak Nabila?
2: Masih peralihan, untuk musim kemaraunya itu diprediksi awal masuknya itu di Juni sampai dengan Juni Dasarian 3 itu kita prediksi menjadi awal musim kemarau. Tapi saat ini masih kami sampaikan masih dalam masa peralihan.
1: Baik, Mbak Nabila, disampaikan bahwa di Juni ini ya masuk ke Juli nanti sudah masuk ke peralihan. Kemudian puncaknya musim kemarau itu sendiri diperkirakan kapan nih Mbak?
2: Iya, jadi perkiraan awalnya itu dari Juni hingga awal Juli ya Mbak. Mm-hmm. Jadi nanti puncaknya diprediksi Dasarian 3 Juli hingga Agustus 2026 puncak musim kemaraunya.
1: Baik, Agustus berarti di puncak-puncaknya ya Mbak Nabila ya. Dan mungkin di musim kemarau tahun ini Mbak, diprediksi ini lebih panjang atau lebih singkat dari dibandingkan dengan tahun sebelumnya?
2: Iya, karena tahun ini kita diprediksi El Nino aktif di wilayah El Nino aktif, sehingga itu mempengaruhi pola musim kemarau di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Jadi memang dari BMKG Pusat juga sudah merilis bahwa Indonesia akan mengalami musim kemarau yang sedikit lebih panjang dikarenakan aktifnya El Nino tersebut.
1: Iya, kalau El Nino artinya ini lebih kering gitu ya Mbak? Atau seperti apa nih Mbak Nabila?
2: Iya, baik, sedikit saya jelaskan. Jadi El Nino ini adalah suhu muka laut yang menyebabkan Indonesia suhu muka lautnya dingin. Gitu. Harusnya kan di Indonesia ini lautnya panas nih.
1: Yeah.
2: Kalau lautnya panas, dia kan menyebabkan naiknya uap air lebih mudah, terbentuknya awan lebih mudah. Nah, kalau uap airnya dingin, dia nggak bisa nguap.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ini akibat dari El Nino jika sedang aktif. Nah, karena air lautnya dingin, kita akan kesulitan untuk membentuk awan hujan. Nah, ya itu menyebabkan Indonesia menjadi lebih kering daripada biasanya.
1: Iya, dan mungkin kalau di Jambi ini, wilayah mana saja nih yang berpotensi mengalami kekeringan yang cukup ini Mbak, akibat berkurangnya curah hujan yang disampaikan dalam kondisi musim kemarau itu Mbak Nabila?
2: Baik, kalau untuk dampaknya sendiri memang untuk potensinya sendiri di Provinsi Jambi hampir merata, khususnya hampir merata di seluruh Provinsi Jambi ya untuk berkurangnya curah hujan. Dan kami tekankan untuk wilayah Provinsi Jambi bagian timur yang ada wilayah-wilayah gambutnya, biasanya itu lebih berpotensi untuk terkena dampak, khususnya jika terjadinya titik api di sana dan kita tidak ada. Nah, itu tentu saja dampaknya cukup signifikan di Provinsi Jambi saat musim kemarau ini.
1: Iya, Mbak Nabila, kemudian selama musim kemarau terjadi ini kan disampaikan lumayan cukup panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apakah di apa masa musim kemarau ini kemungkinan hujan masih turun, Mbak? Atau seperti apa ini, Mbak Nabila, nantinya?
2: Iya, untuk potensi hujan juga masih ada, masih dapat terjadi, Mbak. Tapi memang intensitasnya kan tidak bisa sebanyak jika di musim hujan, ya.
1: Iya.
2: Itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, kemudian ada juga faktor dari regional seperti gelombang atmosfer yang menyebabkan kita masih ada sedikit uap air yang bisa terbentuk menjadi hujan gitu.
1: Baik, tapi kami mendapatkan informasi kemarin juga bahwa saat ini tengah dilakukan modifikasi cuaca. Apakah hujan yang ini beberapa hari ini terjadi ini hujan alami atau karena faktor modifikasi cuaca itu sendiri nih, Mbak?
2: Baik, memang kita saat ini sedang ada operasi modifikasi cuaca, sudah hampir 2-3 minggu kebelakang ini kita sedang ada operasi modifikasi cuaca. Jadi, modifikasi cuaca itu fungsinya adalah mendorong awan yang sudah terbentuk untuk segera matang dan menjadi hujan. Jadi, bukan serta-merta operasi modifikasi cuaca langsung tiba-tiba bisa hujan juga tidak. Yeah. Mereka harus memantau apakah ada yang bisa disemai untuk menyebabkan hujan gitu. Jadi memang khususnya di wilayah Provinsi Jambi bagian timur yang menjadi target operasi modifikasi cuaca, memang ada pengaruh dari operasi tersebut. Harus didukung dengan kondisi alam yang memang ada potensi awan-awan hujan yang terbentuk di wilayah tersebut.
1: Iya, Mbak Nabila sampaikan juga tadi bahwa seminggu ke depan potensi hujan walaupun dengan intensitas ringan ini masih akan melanda di wilayah beberapa wilayah Provinsi Jambi. Secara merata atau ini hanya sebagian daerah saja ini, Mbak Nabila?
2: Potensinya hampir merata di seluruh Provinsi Jambi untuk hari ini tanggal 9, 10 besok diprediksi sedikit menurun. Tapi nanti di tanggal 11 akan kembali ada potensi hujan ringan lagi.
1: Kemudian bagaimana dengan tren suhu udara selama kita nantinya memasuki musim kemarau di tahun ini nih, Mbak Nabila?
2: Iya, untuk suhu udara seiring dengan berkurangnya curah hujan tentu saja akan terasa lebih panas ya, Mbak ya. Dan itu juga pengaruh dari kurangnya tutupan awan yang menyebabkan matahari terasa seperti lebih menyengat. Tapi untuk pengukuran dari temperaturnya itu masih di angka maksimalnya masih di angka 33 hingga 34 derajat Celcius. Untuk angka itu masih dalam kategori normal di Provinsi Jambi.
1: Baik, di masa peralihan Mbak Nabila mungkin ada titik hotspot yang sempat terpantau oleh BMKG, Mbak?
2: Iya, titik hotspot memang sudah ada terpantau setiap hari, ada beberapa hotspot yang terpantau, namun masih dalam kondisi aman, Mbak, belum ada yang ekstrim begitu yang sampai ratusan gitu, nggak ada. Paling dalam sehari kurang dari 10, 2 gitu.
1: Iya, Mbak Nabila, kita ketahui bahwa Jambi ini merupakan salah satu daerah juga yang tercatat ya menjadi daerah rawan karhutla begitu. Dan kemudian kalau dari catatan BMKG melihat dari pengalaman tahun lalu, daerah mana sebenarnya yang perlu diwaspadai dengan peningkatan karhutla di musim kemarau ini, Mbak?
2: Iya, seperti yang kita ketahui bersama untuk wilayah yang rawan terjadi karhutla itu kan tentu saja di wilayah yang ada gambutnya ya, Mbak ya. Itu di wilayah Provinsi Jambi bagian timur seperti Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muara Jambi begitu. Nah, kita juga sudah melaksanakan posko Satgas Karhutla. Sudah 3 hari ini kita laksanakan dan itu berlangsung sampai dengan musim kemarau selesai, Mbak.
1: Baik. Dan kemudian langkah-langkah apa nih yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat? Karena memang kita ketahui tadi bahwa memang Jambi ini merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memang juga tinggi untuk kasus karhutla itu sendiri, Mbak Nabila.
2: Iya, barusan saja saya sebutkan langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu adalah melakukan operasi gabungan. Nah, ini kita melakukan patroli setiap hari Jadi setiap pagi kita briefing dengan stakeholder terkait BMKG, TNI, Polri, BPBD, SAR juga. Jadi kita setiap pagi briefing jika ada potensi kebakaran di mana atau ada hotspot di mana, itu tim kita langsung memantau. Dan jika ada nantinya, ya kalau sekarang kondisi masih aman, biasanya kalau ada wilayah-wilayah yang terbakar, itu tim waterbombing itu siap untuk melakukan operasi penyiraman begitu, Mbak. Yeah. Nah itu langkah nyata yang kita lakukan setiap tahun, dan tahun ini juga sudah mulai berjalan. Dan salah satu langkah lainnya lagi tadi ada operasi modifikasi cuaca. Ini bertujuan untuk karena sekarang masih ada potensi hujan ya, Mbak ya. Jadi kita maksimalkan potensi air yang masih ada itu untuk membasahi lahan-lahan, terutama di wilayah yang berpotensi kebakaran, untuk tetap meningkatkan tinggi muka air. Gitu. Jadi sebelum kemarau yang benar terjadi kurang, benar-benar kurang curah hujannya, diharapkan di datarannya itu tinggi muka air tanahnya masih ada gitu.
1: Artinya kalau modifikasi cuaca ini memang difokuskan pada daerah-daerah yang ini ya, Mbak, rawan karhutla, atau secara merata, atau seperti apa ini, Mbak Nabila?
2: Iya, operasi modifikasi cuaca yang dilakukan ini memang bertujuan untuk membasahi lahan, Mbak. Jadi tergantung dari tujuan awalnya. Nah itu fokusnya ke wilayah jadi bagian timur yang lebih rawan terjadi kebakaran.
1: Baik, Mbak Nabila, artinya BMKG ini juga sudah menyiapkan sistem peringatan dini, Mbak, terkait kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan ini di masa musim kemarau ini, Mbak?
2: Iya, BMKG punya sistem prediksi khususnya untuk kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Yang paling sering kita pakai itu adalah sebuah produk namanya AFDRS. Jadi dia kita gunakan sebagai acuan atau bahan untuk kita pakai di briefing juga, Mbak. Jadi kita bisa melihat 1-2 hari ke depan potensi terbakar itu ada di wilayah mana. Gitu. Yeah. Ini yang menjadi bahan acuan kita untuk dilakukan pemantauan, patroli gitu.
1: Baik, dan tadi Mbak Nabila sudah menyebutkan bahwa upaya pemerintah salah satunya adalah modifikasi dan lain sebagainya. Dan kemudian mungkin ada informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat berkaitan upaya apa ini yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan, Mbak Nabila.
2: Iya, baik, mungkin bisa kami ingatkan bahwa saat ini kita masuk di musim kemarau. Semoga masyarakat sadar dan juga update. Semoga mereka tidak lagi membuka lahan dengan cara dibakar ya, Mbak. Karena kalau lahan di sekitarnya kering, itu kan tentu saja bisa berpotensi berdampak menyebar kebakarannya. Kemudian seperti hal sepele, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan juga agar masyarakat menjaga kebersihan dan kelestarian alam bersama.
1: Baik, terakhir di closing statement, Mbak Nabila kembali ingin menekankan hal-hal penting berkaitan dengan kita yang akan menghadapi musim kemarau kepanjang, yang cukup panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Silakan, Mbak.
2: Iya, sekali lagi kami ingatkan kepada masyarakat bahwa saat ini kita masuk ke musim kemarau, agar kita bersiap-siap bagi yang rumahnya biasanya kekurangan air, mungkin bisa ya membersihkan tendonnya ya, Mbak. Yang biasanya dipakai tempat musim kemarau aja. Iya, dan juga kita mengimbau agar selalu update informasi dari BMKG, dan semoga itu dapat bermanfaat untuk kita bersama.
1: Baik, terima kasih Mbak Nabila sudah berkesempatan bergabung di dialog kentongan kami sore hari ini, Mbak.
2: Selamat Mbak.
1: Baik, salam sehat dan sukses selalu. Pendengar, demikian perbincangan kami bersama Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Taha Jambi. Ada Mbak Nabila Tulfikroh ya, di kebersamaan kita di awal untuk menginformasikan seperti apa kondisi cuaca saat ini, dan saat ini kita berada di musim peralihan menuju ke musim kemarau. Nanti kita akan mendengarkan ya, berkaitan dengan dampak dari musim kemarau yang akan terjadi terhadap produktivitas pertanian dan seperti apa upaya mitigasinya. kita akan memperbincangkan bersama penjuluh pertanian lapangan di Kecamatan Muaro Sebo Ilir. Namun jangan kemana-mana pendengar, kami akan kembali setelah jeda yang akan lewat berikut ini.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Baik, berikan di mana-mana Anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan untuk mengikuti berikutnya, yaitu akan kita ikuti beduk dan azan asar untuk lewat Jambi dan sekitarnya. Dan nanti kita lanjutkan kembali di program Kentongan di Mitigasi Bencana.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
1: Masih bersama kami dalam sajian dialog kentongan di kebersamaan kita pada sore hari ini ya. Kita mengangkat topik berkaitan dengan musim kemarau, dampak musim kemarau terhadap produktivitas pertanian dan upaya mitigasinya. Kalau tadi sedikit kita sudah melihat atau mendengarkan gambaran dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa saat ini secara umum wilayah Provinsi Jambi masih berada pada masa peralihan ya, dari musim penghujan ke musim kemarau, dan nanti puncak musim kemarau akan mulai terjadi pada Juni, Juli, dan Agustus. Dan kita ingin mengetahui nantinya seperti apa mitigasi bencana ya. Dan sepertinya kita sudah nanti kita coba akan menghubungi narasumber kembali ya. Kita coba sapa, ada Pak Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Warosobo Ilir, ada Pak Teguh Trihandayanto. Kita coba sapa di ujung telepon. Assalamualaikum. Kembali Pak Teguh ya, karena memang mungkin ada kesalahan gangguan jaringan atau seperti apa. Kita coba hubungi lagi, sesaat kita akan kembali.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan coba lanjutkan kembali ya perbincangan kita dalam sajian Dialog Kentongan ya bersama penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Morosebo Ilir ada Pak Teguh Tri Handianto yang sudah terhubung melalui line telepon kami di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Teguh.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Ibu.
0: Iya, terima kasih sudah berkesempatan gabung bersama kami di sajian Dialog Kentongan nih Pak.
1: Iya.
0: Iya baik. Walaupun walaupun tadi sudah ada sedikit kendala ya, tapi setidaknya sudah bisa terhubung kembali. Pak Teguh, iya. Tadi kami sedikit mendengarkan paparan dari BMKG bahwa memang sebenarnya di saat ini wilayah Provinsi Jambi itu baru masa peralihan dan nanti akan masuk musim kemarau itu di bulan Juni ini, tapi masih ada potensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Kami ingin mengetahui bagaimana kondisi pertanian di Morosebo Ilir saat ini dari adanya beberapa potensi hujan dan memang sempat seminggu lalu itu panas yang cukup terik tidak melanda hujannya tidak melanda wilayah Provinsi Jambi. Seperti apa kondisi pertanian di Morosebo saat ini, Pak Teguh?
1: Untuk kondisi pertanian di Batang Aris khususnya di wilayah kami Kecamatan Morosebo Ilir sebelumnya memang sebelum bergerak di bulan-bulan ini kami juga sudah bergerak bersama tim BMKG juga Bu sebenarnya untuk menentukan jadwal tanam.
0: Yeah.
1: Di dalam musim ini kami percepat Ibu, kami percepat karena emang sebelumnya ada instruksi dan ada imbauan untuk mempercepat kalau kita menghadapi yang sekarang disebut El Nino, cuaca ekstrim nanti panasnya Bu.
0: Iya, betul.
1: Jadi untuk sekarang petani-petani yang lain sudah bergerak mulai menanam di awal bulan ini. Tapi ya kita menghadapi masa peralihan ini, alhamdulillah untuk padi sawah dan beberapa pertanian lainnya masih belum ada laporan terhadap kegagalan.
0: Iya.
1: Jadi alhamdulillah ya mudah-mudahan nanti ke depannya selain kami sudah bersiap untuk menghadapi ke depannya dari berbagai hal, Bu. Seperti persiapan dari irigasi, persiapan air, dan lain-lainnya, Bu.
0: Baik. Pak Teguh, disampaikan tadi bahwa artinya di Kabupaten Batanghari, khususnya di Kecamatan Morosebo Ilir ini, mempercepat proses tanam begitu ya. Ada berapa luasan sektor pertanian tanaman padi ini yang saat ini tengah dijalankan di masyarakat Morosebo Ilir ini, Pak Teguh?
1: Kalau untuk data LBS, kami di Kecamatan Morosebo Ilir ini berkisar 510,69 hektare, Bu. Tapi ini masih berguyur, belum selesai semua. Baru beberapa poin masih sudah mulai menanam. Karena kita berguyur, karena keterbatasan alat dalam pengolahan lahan.
0: Yeah.
1: Karena seluas ini masih belum sepenuhnya kami kerjakan. Tapi insya Allah di dalam bulan ini kita dapat menyelesaikan ini, Bu. Untuk khusus padi sawah.
0: Baik, dan kalau kita lihat sebenarnya komoditas pertanian apa ini yang paling rentan terhadap dampak dari kekeringan kemarau panjang yang memang diprediksi ini akan terjadi di tahun ini nih Pak Teguh?
1: Ya karena di Batanghari khususnya kecamatan kami, produk apa pertanian utama kami di sini adalah padi sawah Bu. Dan sawit. Ya kebetulan semua khususnya di semua sektor pertanian kemarau yang bakal dihadapi ke depan ini semua sektor pertanian akan berdampak Bu, apalagi yang paling berdampak itu bakal padi sawah dan produk-produk seperti yang lain seperti cabai, sayur-sayuran dan lainnya Ibu.
0: Iya baik. Contoh artinya
1: padi sawah, ya Bu.
0: Ya lanjut Pak.
1: Ya contohnya untuk padi sawah kita harus bersiap untuk menjaga air dalam proses pertumbuhannya karena padi sawah kan sangat butuh air walaupun dia bukan tanaman air tapi padi sawah tetap butuh air. Intinya ya semua tanaman kalau dalam fase pertumbuhannya apalagi sampai kita ke tingkat nanti omongnya ke produksi air adalah salah satu faktor utama juga Bu. Jadi hujan yang kita permasalahkan juga walaupun hujannya mungkin akan berkurang ke depan. Tapi kita masih menjaga terhadap ketersediaan air, Bu. Ya kebetulan di Kecamatan Morosebo Ilir ini berdekatan dengan Sungai Batanghari, Bu.
0: Artinya saat ini bagaimana kondisi ketersediaan air itu sendiri, Pak? apalagi kita menghadapi antisipasi kemarau.
1: Hari ini dam-dam sudah dibuka untuk persiapan pengolahan. Untuk sekarang masih aman ya, karena emang di dalam beberapa bulan belakang hujannya masih turun, walaupun cuma seminggu belakang emang cuaca ekstrim, tapi kan dua hari ini hujannya sudah mulai turun. Untuk sekarang masih aman, Ibu.
0: Baik, Pak Teguh, biasanya kendala apa ini yang paling banyak dikeluhkan oleh para petani ketika mereka sudah mulai menghadapi musim kemarau ini, Pak?
1: Ya, intinya kekeringan, Ibu. Kekeringan sudah tuh imbas yang paling pasti ya, kita menghadapi

0: harus mencari solusi bagaimana mereka punya untuk alat perpompaan.
1: Iya. Kalau kita melihat dari pengalaman di tahun lalu, Pak, apakah terdapat ancaman gagal panen di beberapa wilayah, wilayah kerja khususnya yang saat ini menjadi wilayah dampingan Pak Teguh sebagai PPL?
0: Iya, Bu. Kalau berkaji dari tahun lalu, beberapa poin memang kami mengalami puso. Puso itu kegagalan panen.
1: Iya.
0: Tapi alhamdulillah tidak secara signifikan terlalu besar angkanya, Bu.
1: Mm-hmm.
0: Tetap ada beberapa emang yang petani yang lokasinya, itu tadi kami bilang, yang lokasinya jauh dari sumber air, yang kemampuan mesin dari kelompok-kelompok dan anggota-anggotanya juga tidak mampu menjaga di sana, itu kemungkinan gagal panen, Bu.
1: Baik.
0: Pak Teguh. Tapi sekarang dengan sudah dimasukkannya program irigasi perpompaan mulai dari tahun 2004 dan 2005 ini, mudah-mudahan di tahun ini punya pengaruh nyata, Bu, terhadap itu, Bu. Kita lihat di tahun ini lagi, Bu.
1: Baik. Menghadapi musim kemarau yang memang diperkirakan cukup panjang di tahun ini, kemudian ya, apakah Pak Teguh sebagai PPL sudah ada rekomendasi terkait langkah-langkah apa aja yang bisa dilakukan oleh petani, Pak, dalam menghadapi kemungkinan hal-hal terjadi, mungkin gagal panen dan lain sebagainya di musim kemarau saat ini, Pak, yang akan berjalan?
0: Saya akan sedikit berbicara tentang bagaimana peran kami dalam PPL di sini, Bu.
1: Ya.
0: Jadi peran kami yang sudah kami lakukan di sini, pertama sebelum jauh dari ini, kami bersama kelompok tani dan tim dari BMKG dan beberapa pihak yang terlibat rapat-rapat, Bu, menyesuaikan jadwal tanam. Itulah mengapa alasan kami memajukan jadwal tanam.
1: Yeah.
0: Karena ada rekomendasi juga dari BMKG.
1: Mm-hmm.
0: Dan persiapan itu. Selain itu juga beberapa petani yang yang lokasinya jauh, kami harapkan segera berkoordinasi dengan ketua-ketua kelompok dan ketua-ketua 3A untuk persiapan alat-alat pompanisasinya.
1: Yeah.
0: Selain itu, persiapan tanam juga di beberapa kelompok juga menggunakan varietas yang toleran kekeringan.
1: Hmm.
0: Di sini kami sudah menggunakan Impari 32, Ibu.
1: Yeah.
0: Selain itu juga gotong royong dari anggota, Ibu, untuk bagaimana persiapan penampungan air kita, Bu. Di sini ada long storage, ada embung, dan penampungan-penampungan air kita mulai bereskan, Ibu. Untuk yang di bagian forti, yang sebelum-sebelumnya ada beberapa petani yang mungkin tidak menggunakan salah satu teknologinya menggunakan MUSA, kami sudah merekomendasikan, dan di beberapa daerah kami sudah bantu dari dana APBN untuk paket lengkap seperti cabai.
1: Yeah.
0: Nah, selain itu juga ya saran-saran bagaimana nanti pergiliran air, pergerakan dari kelompok dan gotong royong kelompok itu sudah kami sampaikan, sudah kami kerjasama dengan kelompok-kelompok dan anggota.
1: Baik, baik. Tapi apakah tersedia nih, Pak, bantuan sarana maupun prasarana pertanian untuk mengatasi kekeringan yang kemungkinan bisa saja terjadi di menghadapi musim kemarau yang diprediksi memang cukup panjang nih, Pak Teguh?
0: Kalau sekarang, Ibu, untuk bantuannya sudah, selain untuk pengolahan tanah dan lain, apa, untuk mesin perpompaan,
1: yeah,
0: program irigasi perpompaan, program irigasi perpipaan, satu paket, satu per paket-paketnya, itu sudah kami peluncurkan. Sudah itu juga ada sumur bor,
1: yeah,
0: itu sudah di beberapa titik sudah dikerjakan, dan perbaikan irigasi sudah, Bu, itu melalui beberapa terlibat seperti kayak perbaikan irigasi kemarin berkoordinasi sama tim BWS dan dinas terkait itu.
1: Baik, baik. Baik, Pak Teguh, karena sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kami perbincangkan, tapi kita dibatasi oleh waktu. Mungkin ada ya, hal-hal penting yang ingin kembali Pak Teguh sampaikan berkaitan dengan upaya kita menjadikan salah satu apa mitigasi terkait mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap produktivitas pertanian. Silakan, Pak.
0: Menutup ya dari saya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Mungkin mudah-mudahan ada pendengarnya juga. Di sini saya ingin mengajak seluruh petani untuk tidak panik bagaimana El Nino ini bakal terjadi.
1: Yeah.
0: Yang terpenting bagaimana kita sama-sama petani, sama-sama kelompok, dan dinas-dinas terkait, instansi-instansi terkait, mengantisipasinya sejak dini, sejak awal.
1: Yeah.
0: Bagaimana tentang pola tanam, penggunaan air, penggunaan varietas.

0: data serta perencanaan yang baik terhadap risiko-risiko yang ada, Ibu. Mm-hmm. Intinya, petani, penyuluh, dan semuanya di sini mudah-mudahan dapat kita bekerja sama dimanapun itu, selain di Muara Sebu Ilir, tetap bekerja sama untuk menghadapi ini, Bu. Karena sekarang emang sudah Kementerian Pertanian khususnya itu sudah siap untuk membantu, membackup apapun permintaan dari petani tersebut.
1: Baik, baik. Baik, ya, gitu Pak Teguh, aja. Terima kasih sudah berkesempatan bergabung di sajian Dialog Kentongan sore ini, Pak.
0: Iya, Bu, sama-sama.
1: Baik, salam sehat dan sukses selalu. Pendengar, demikian Amin. Perbincangan kami bersama penyuluh pertanian lapangan Kecamatan Muara Sebu Ilir, Kabupaten Batanghari, ada Pak Teguh Tri Handianto menutup kebersamaan kita dalam sajian Dialog Kentongan di edisi Selasa 9 Juni 2026. Saya Sri Wahyuni, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.

Ya, baik pendengar di mana berada berada, masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga Anda juga dapat mendengarkan di stasiun relay kami di Pro 1 di Muara Bungo 99,4 dan juga Sarawangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz. Dan saja akan kita ikuti Warta Belajar Sumba.

0: informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
1: Orang yang tidak kita ketahui identitas gendernya, identitas orientasi seksualnya, dan dia tidak pernah menyatakan, maka kita tidak boleh menyatakan itu.
2: Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumsel ini masih cukup tinggi dan sangat memprihatinkan.

Radio Republik Indonesia Sungalia dengan Warta Belaja Sumba Sari Berita. Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Bupa Bengkulu merespon tindakan Satpol PP dalam pencegahan kekerasan terhadap 10 remaja putri di Kota Bengkulu. Berbagai respon disuarakan masyarakat terkait tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Inilah Warta Belaja Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belaja Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Reta Kurniawan. Pendengar, kami akan awali informasi dari RRI Bengkulu.

0: Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak Pupa Bengkulu merespon tindakan Satpol PP dalam pencegahan kekerasan terhadap 10 remaja putri di Kota Bengkulu. RRI Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
1: Perlindungan terhadap hak privasi anak dan remaja kembali menjadi sorotan menyusul munculnya kasus penanganan sejumlah remaja perempuan di Kota Bengkulu yang dikaitkan dengan orientasi seksual yang ditangani oleh Satpol PP Kota Bengkulu, di mana hal ini mendapatkan tanggapan dari Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak atau PUPA Provinsi Bengkulu, Ibu Susi Handayani, yang mengingatkan bahwasanya penting membedakan antara ekspresi diri, identitas, dan orientasi seksual pada remaja. Menurut Susi, penampilan atau ekspresi seorang remaja seperti perempuan yang berpenampilan maskulin atau tomboy tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bentuk orientasi seksual tertentu, dan ia menegaskan bahwa ekspresi diri merupakan bagian dari proses perkembangan remaja yang sedang mengalami masa pubertas. PUPA juga menilai publik maupun media perlu berhati-hati dalam menggunakan istilah yang dapat menghakimi atau menjustifikasi atau menggiring opini terhadap yang menyangkut hak privasi perempuan dan anak, khususnya remaja putri yang ada di Kota Bengkulu ini. Apalagi identitas dan orientasi seksual merupakan ranah pribadi yang hanya dapat dinyatakan oleh individu yang bersangkutan dan bukan ditentukan atau disimpulkan oleh pihak lain. Sebagai upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, ia juga mengingatkan bahwa publikasi identitas yang saat ditampilkan dalam proses penegakan peraturan daerah atas kasus yang melibatkan 10 remaja di Kota Bengkulu, remaja putri di Kota Bengkulu yang memang membuat grup dapat berpotensi menimbulkan dampak psikologis yang serius, kemudian menimbulkan rasa malu, dan kondisi tersebut dapat memicu diskriminasi, perundungan, hingga tekanan dari lingkungan keluarga maupun sosial. Dalam penanganan kasus yang melibatkan remaja, Susi juga menekankan agar perlunya pendekatan yang lebih hati-hati dan berbasis dialog, di mana setiap anak memiliki latar belakang, kemudian pengalaman dan alasan yang berbeda, sehingga proses pendampingan perlu dilakukan secara individu untuk memahami akar persoalan yang sebenarnya.
2: Teman kita kah, atau orang-orang yang tidak kita ketahui identitas gendernya, identitas orientasi seksualnya, dan dia tidak pernah menyatakan, maka kita tidak boleh menyatakan itu. Mau langsung kah, mau pakai media sosial kah, itu jangan kita lakukan. Karena itu melanggar privasinya. Tapi ya, hak termasuk, sebenarnya ini terkait dengan hak kesehatan reproduksi. Tentang orientasi seksual itu adalah haknya orang, seseorang, jadi dia tidak bisa disimpulkan oleh orang lain.
1: Lebih lanjut, Susi juga menegaskan bahwa penegakan aturan yang dilakukan oleh Satpol PP tidak boleh serta-merta menampilkan secara langsung identitas anak, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, termasuk menjaga kerahasiaan identitas serta menghormati hak privasi mereka. Dokumentasi kegiatan juga menurutnya cukup digunakan untuk kebutuhan internal tanpa perlu melibatkan atau menyebarluaskan informasi kepada baik itu jurnalis ataupun media sosial lainnya, dan yang apabila berpotensi merugikan masa depan anak. Dan Susi juga mengajak orang tua maupun pihak sekolah dan pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan remaja. Dengan ruang dialog yang terbuka, diharapkan anak akan lebih mudah menyampaikan perasaan, kebingungan maupun persoalan yang dihadapi dalam tahap pubertas, sehingga dapat memperoleh informasi dan pendampingan yang tepat. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Pendengar, dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan tanggapan warga Palembang terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama Muhammad Irfan.
1: Selamat pagi, saya Raisa dari Lemabang. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumsel ini masih cukup tinggi dan sangat memprihatinkan. Jadi perlu ada upaya yang serius melalui edukasi, perlindungan hukum, dan kerjasama dari semua pihak termasuk pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Nah, dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi korban.
2: Saya Tiara dan saya dari Demang. Perlu ada pendekatan dari berbagai sisi untuk kasus ini, mulai dari pendidikan, sosial, maupun hukum. Banyak korban yang takut untuk melapor karena kemungkinan mendapatkan ancaman lebih lanjut dari pelaku yang sama. Jadi penting ada pendampingan yang aman serta suportif bagi para korban. Dan harapannya pemerintah lebih aktif dan hadir lagi ke dalam hal semacam ini untuk pendampingan dan juga tentunya perlindungan korban begitu.
3: Saya Rani dari Palembang. Angka kekerasan terhadap anak dan perempuan di Sumatera Selatan yang masih tinggi merupakan cerminan dari permasalahan struktural dan kultural yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Kasus-kasus ini tidak hanya berdampak pada fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang yang menghambat tumbuh kembang anak serta partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlu ada upaya komprehensif melalui peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak-hak anak dan perempuan, penguatan perlindungan hukum yang berpihak kepada korban, serta sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas lokal. Hanya dengan pendekatan multidimensi ini, kita dapat mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan.
0: Pendengar dari Palembang, kita kembali ke RRI Sungai Liat.

0: Berikut kita akan dengarkan wawancara Rery Sungalia terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan bersama reporter kami Septria Ningsi.
1: Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Belitung Timur. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DSP3A Kabupaten Belitung Timur, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mayoritas kasus yang ditangani merupakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Untuk mengetahui tren kasus, bentuk pendampingan yang diberikan kepada korban serta upaya pencegahan yang dilakukan dari pemerintah daerah, berikut perbincangan bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung Timur, Ibu Evita Santi. Selamat siang, Ibu. Bagaimana perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam beberapa tahun terakhir ini?
2: Baik, dari tahun 2024, kalau ada data nih ya, dari 2024-2025 memang kasus kekerasan terhadap perempuan itu kebanyakan di KDRT. Tahun 2024 itu ada 5, tahun 2025 meningkat jadi 10. Kemudian mudah-mudahan sih 2026 ini belum ada datanya sih. Mudah-mudahan sih ada ya. Tapi memang kebanyakan KDRT.
1: Dan dari kasus yang ditangani, jenis kekerasan apa yang paling banyak terjadi dan mungkin menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah?
2: Kalau dari jenis-jenisnya memang kita punya kekerasan fisik, psikis, itu ada kekerasan seksual, dan permasalahan hak asuh anak juga ada di... Kalau permasalahan hak asuh anak itu kayak ada penelantaran untuk pembuatan administrasi anaknya, sehingga kesulitan ke sekolah, untuk sekolah, itu yang terlaporkan ke kaminya gitu.
1: Seperti apa bentuk layanan dan juga pendampingan yang diberikan kepada korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah Belitung Timur ini?
2: Seperti pendampingan, kalau memang disampai ke pengadilan, kita dampingi. Kalau memang perlu psikolog, pasti ada di kita. Psikolog insya Allah bisa terus standby.
1: Upaya apa yang terus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan masyarakat?
2: Setiap tahun lah ya kami lakukan itu yang preventifnya seperti sosialisasi, baik mulai dari ke masyarakatnya langsung ataupun kayak ke organisasi-organisasi perempuannya yang ada di desa, di kecamatan kayak PKK itu biasanya kita libatkan gitu, ataupun GW ataupun organisasi-organisasi perempuan lainnya. Karena kan kami berharap ada perpanjangan tangan informasi lah, kayak kemarin kita melakukan seminar perempuan di belakang terkait dengan hak dalam perkawinan dan perceraian, itu juga maksudnya ada informasi lah kepada masyarakat untuk produk-produk hukum yang memang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Terutama perempuan ini takut bertanya juga gitu ya, kadang-kadang bingung juga ada kemana bertanya, sehingga kalau ada permasalahan itu kadang-kadang dibiarkan juga.
1: Demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Belitung Timur. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dengar, selanjutnya kita menuju RRI Bandar Lampung. Rencana penyelenggaraan nonton bareng nobar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Laporan selengkapnya bersama reporter Agustina.
4: Rencana penyelenggaraan nonton bareng pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di ruang publik masih dalam tahap kajian pemerintah Kabupaten Tanggamus. Salah satu pertimbangan utama adalah jadwal pertandingan yang berlangsung pada siang hari dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanggamus, Suhartono, mengatakan pihaknya sempat merancang konsep nobar di ruang terbuka dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun pelaksanaan pada jam kerja dan jam sekolah dinilai kurang ideal.
5: Nah, tadinya kan mau ditaruh di rest area, Bisting sama Kota Agung, kan itu jam kerja.
4: Selain faktor waktu, penyelenggaraan nobar pada siang hari juga menghadapi sejumlah kendala teknis. Menurutnya, fasilitas yang tersedia saat ini belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan acara di ruang terbuka. Soehartono menilai kegiatan nobar akan lebih efektif apabila pertandingan berlangsung pada malam hari. Selain memberikan kenyamanan pada penonton, kegiatan tersebut juga dapat mendorong perputaran ekonomi melalui aktivitas UMKM di sekitar lokasi acara.
5: Nggak mungkin kami naruh perangkat sih yang jaga di tengah umum itu kan, memang susah. Kecuali kalau kayak dulu kan nontonnya malam kan, jadi teman-teman bisa ditugaskan di situ. Nah, ini kan jam ganggu anak sekolah, ganggu kerja, jamnya jam 7. Jadi kami pindahkan ke sekretariat paling. Nggak bisa untuk umum juga. Jadi kayaknya di-cancel untuk nonton barengnya. Kalau final nanti kita mungkin kita ngeliat lah situasinya. Kalau ada yang malam final, nanti kita coba minta sama TVRI untuk ditaruh di Taman Kota, Taman Soekarno lah mungkin kalau finalnya malam. Tapi kalau finalnya siang, ingin ningkatin UMKM tadinya. Jadi kalau misalnya main jam 7, jam 8 malam atau jam 10 malam, kan anak-anak bisa buat apa namanya, UMKM bisa hidup kan, jajan itu. Kemarin saya tawarkan sama anak-anak milenial di Kota Agung itu biasanya ada pasar malam, ada kemarin itu macam-macam kegiatan lah di sana itu anak-anak milenial. Saya udah tawarkan, mereka tidak tertarik, akan mengganggu kinerja bapak ibunya yang harusnya kerja siangnya ya.
4: Meski demikian, peluang penyelenggaraan nobar masih terbuka, terutama jika laga final digelar pada malam hari. Kominfo Tanggamus berencana menjajaki kerjasama dengan TVRI untuk memfasilitasi kegiatan tersebut. Sebelumnya, konsep nobar juga telah ditawarkan kepada sejumlah komunitas pemuda dan kelompok masyarakat. Namun, sebagian besar menilai pelaksanaan pada siang hari berpotensi mengganggu aktivitas produktif warga. Sebagai informasi, pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko. Dari Kabupaten Tanggamus, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Perkuat penanganan karhutlah, bantuan helikopter patroli dan waterbombing dari BNPB sudah tiba dan mulai beroperasi di Provinsi Jambi. Selengkapnya dilaporkan Rizky Amalia.
1: Karhutlah di wilayah Provinsi Jambi saat ini telah tiba di Jambi. Bantuan tersebut berasal dari Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai upaya memperkuat penanganan karhutlah selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi, Andre Eko Rinjani, mengatakan saat ini satu unit helikopter patroli dan satu unit helikopter waterbombing telah berada di posko udara di Jambi. Ia menyebutkan dalam waktu dekat, BPBD Jambi akan kembali menerima tambahan satu unit helikopter waterbombing guna mendukung operasi pemadaman dari udara. Dengan tambahan tersebut, total armada udara bantuan BNPB yang disiapkan untuk Provinsi Jambi terdiri dari satu helikopter patroli dan dua helikopter waterbombing. Sejauh ini helikopter patroli tersebut sudah mulai beroperasi dan menurut Andre, bantuan armada udara ini merupakan tindak lanjut setelah pemerintah Provinsi Jambi menetapkan status siaga karhutla pada 27 April lalu.
2: Direncanakan juga dibantu satu heli patroli dan dua heli waterbombing. Namun sekarang yang sudah ada di posko udara Provinsi Jambi itu sudah datang bantuan satu heli patroli dan satu heli waterbombing. Kemungkinan hari ini direncanakan akan tambah lagi bantuan satu heli waterbombing. Dan nanti setelah pelaksanaan operasi mitigasi cuaca selesai, pesawat tersebut akan dialihkan menjadi pesawat patroli. Jadi total nanti ada satu heli patroli, satu pesawat patroli, dan dua heli waterbombing yang dibantukan oleh BNPB RI untuk Provinsi Jambi dalam upaya penanganan kebakaran hutan lahan.
1: Selain bantuan helikopter, BNPB juga mengerahkan satu pesawat Cessna untuk operasi modifikasi cuaca yang berlangsung pada 3 hingga 12 Juni mendatang. Sementara itu, Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga, menyebutkan awal musim kemarau sebenarnya sudah terjadi dan dirasakan di sejumlah wilayah sejak dasarian terakhir pada Mei. Memasuki awal Juni ini, hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi memasuki musim kemarau. Untuk itu, masyarakat diminta mulai mengantisipasi dampak musim kemarau termasuk keterbatasan air bersih dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di daerah bergambut.
3: Musim kemarau ini juga sangat rentan terjadinya risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama di lahan gambut. Lahan gambut ini kan sangat mudah terbakar, agar kita semua mengantisipasi di musim kemarau ini agar tidak jadi kebakaran.
1: Terkait puncak musim kemarau di wilayah Provinsi Jambi, BMKG memprediksi terjadi pada Agustus mendatang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Jambi, kita ke RRI Bintuhan.

0: Cuaca panas hampir 2 pekan tidak turun hujan, Bupati Kaur ingatkan masyarakat waspada hal yang memicu resiko kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI SP Bintuhan.
1: Kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Kaur hampir 2 pekan terakhir akibat tidak turun hujan. Bupati Kaur Gusril Pauzi menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Himbauan ini disampaikan menyusul meningkatnya potensi kebakaran di sejumlah wilayah. Bupati menegaskan bahwa cuaca kering dan suhu yang cukup tinggi dapat memicu kebakaran, baik akibat faktor alam maupun kelalaian manusia. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam beraktivitas, terutama yang berkaitan dengan penggunaan api dan listrik. Dalam beberapa hari terakhir tercatat telah terjadi sejumlah kebakaran di beberapa titik di Kabupaten Kaur. Peristiwa tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi menimbulkan kerugian besar jika tidak segera diantisipasi. Salah satu kejadian yang cukup memprihatinkan terjadi pada Minggu malam di Kecamatan Kinal. Sebuah rumah warga dilaporkan ludes terbakar hingga rata dengan tanah, meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Bupati Kaur meminta masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik di rumah masing-masing guna menghindari korsleting yang dapat memicu kebakaran. Selain itu, penggunaan peralatan elektronik juga dihimbau agar lebih bijak dan tidak ditinggalkan dalam kondisi menyala tanpa pengawasan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Langkah ini penting guna mencegah meluasnya kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca yang kering.
2: Kami menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, dikarenakan ini sudah beberapa minggu ini tidak ada hujan. Jadi ini sudah beberapa titik terjadi kebakaran. Kepada masyarakat untuk waspada menghindari pembakaran-pembakaran liar dan segera mengawasi titik-titik awan di rumah, utama gas, listrik dan pembakaran.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui instansi terkait akan terus meningkatkan sosialisasi serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran. Bupati berharap dengan adanya kesadaran dan kewaspadaan bersama, risiko kebakaran dapat diminimalisir. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Psikolog soroti dampak jangka panjang pada kekerasan terhadap perempuan. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Bayu Satria, RRSPY Kanan, melaporkan.
1: Kabupaten Bangka mendesak PT Sawindo Kencana segera menyelesaikan persoalan hutang petani dalam program pembangunan kebun kelapa sawit rakyat KKSR. Pasalnya hingga kini sebagian besar hutang petani belum tuntas. Bahkan Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan siap mengambil langkah tegas hingga mencabut izin operasional perusahaan apabila tidak menunjukkan etikan baik.
0: Pendengar dari Wai Kanan, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Pendengar, dorong pelaku ekonomi kreatif DPRD Sungai Penuh ajak masyarakat gunakan produk lokal. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Sungai Penuh, S. Hadi Warso, secara lantang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan juga kebanggaan terhadap produk-produk lokal. Langkah ini dinilai sebagai langkah strategi untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMKM ataupun pelaku ekonomi kreatif di Kota Sungai Penuh agar mampu bersaing dan juga naik kelas. Menurut Tole, Kota Sungai Penuh memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar dan juga bervariasi, mulai dari sektor kuliner, kerajinan tangan, hingga fashion khas daerah. Namun potensi besar ini tidak akan berkembang maksimal tanpa adanya dukungan nyata dari masyarakat setempat sebagai konsumen utama. Lebih lanjut, Tole menegaskan bahwa pihak legislatif di DPRD Kota Sungai Penuh berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan yang pro UMKM dan juga ekonomi kreatif. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak ruang pameran, pelatihan digitalisasi pameran, serta kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha.
2: Masalah kegiatan ekonomi kreatif ini kami kejar di perlindungan produk lokal. Nanti kita akan melindungi produk-produk yang bersifat dari ekonomi kreatif, seperti contohnya mungkin di kegiatan fashion, di batik, kita akan kejar di benda itu perlindungan produk lokal agar pemerintah daerah dan masyarakat Kota Sungai Penuh untuk memakai produk-produk lokal.
1: Di akhir penyampaiannya, Tole Hadi Warso kembali mengetuk hati masyarakat, aparatur sipil negara ataupun ASN dan juga seluruh elemen daerah untuk menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dalam kegiatan resmi pemerintahan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Penuh, kita ke RRI SPY Kanan. Psikolog soroti dampak jangka panjang pada kekerasan terhadap perempuan. Menanggapi hal ini, pemerintah daerah melakukan beberapa langkah strategis untuk mengantisipasi kekerasan terhadap perempuan. Bayu Satria, RRI SPY Kanan melaporkan.
3: Dan perempuan menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi lantaran memiliki dampak luas baik secara psikologis maupun sosial. Dari sudut pandang psikologi, kekerasan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Salah seorang psikolog, Adinda Khoirina Lestari, mengungkapkan banyak korban kekerasan perempuan mengalami depresi, kecemasan, hingga kehilangan rasa percaya diri. Menurutnya, gangguan psikis tersebut kerap tidak terlihat, namun sangat memengaruhi kualitas hidup korban. Ia menilai dampak kekerasan tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Masih menurut Adinda, anak yang tumbuh dalam situasi penuh kekerasan berisiko mengalami gangguan emosional dan menganggap kekerasan sebagai hal wajar. Jika kondisi itu dibiarkan, maka berpotensi menciptakan siklus kekerasan yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia berharap penanganan tidak cukup hanya pada korban, tetapi juga pada lingkungan sosial.
4: Dari sudut pandang psikologi sendiri tuh kekerasan tuh nggak hanya ninggalin luka fisik loh, tetapi juga tuh ada trauma yang mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Banyak korban juga mengalami depresi, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan gangguan stres pasca trauma. Luka batin ini tidak terlihat, tetapi pengaruh sangat besar terhadap kualitas hidup seseorang. Karena selain dampak individu, kekerasan terhadap perempuan juga mempengaruhi keluarga dan lingkungan sekitar. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan itu berisiko mengalami gangguan emosional dan dapat menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Jadi jika dibiarin terus, kondisinya itu menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang dari satu generasi atau generasi berikutnya. Jadi bisa kita bilang itu mewariskan. Nah, kekerasan perempuan juga itu merupakan hal yang harus dijadikan perhatian oleh seluruh orang, bukan hanya dari korbannya saja, karena kekerasan terhadap perempuan itu menjadi tanggung jawab semua masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3 AP2KB Kabupaten Waikanan, Endang Sariningsih, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan kader untuk mengedukasi masyarakat terkait antisipasi dan penanganan kasus. Perwakilan di tingkat kecamatan juga berperan memfasilitasi masyarakat maupun korban dalam proses pendampingan dan penanganan kekerasan.
5: Kami sampaikan bahwa DPP KBP 3A ini memiliki perwakilan di tingkat kecamatan. Mereka adalah tenaga lapangan yang sudah kami latih tentang bagaimana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan mereka juga sebagai salah satu anggota gugus tugas perlindungan perempuan anak tingkat kecamatan.
3: Untuk benar-benar menghilangkan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, diperlukan dukungan dari masyarakat dan semua pihak terkait. Empati dan dukungan sosial menjadi kunci pemulihan korban dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar laporan dari Waikanan mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini bersama RRI Sengaliat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Reta Kurniawan wakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

Iya, masih dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5, Tanah Ibu Kota Jambi. Dan pendengar, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, kembali masih dan informasi akan menemani di kebersamaan kita. Informasi berikut ini, Presiden kembali terima surat kepercayaan dari Dubes Negara Sahabat. Ya, Presiden RI Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden Prabowo ini menerima 9 Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP di Istana Merdeka Jakarta. Wamenlu Anies tidak berbicara banyak terkait agenda Presiden Prabowo dengan Duta Besar. Sebelumnya Presiden Prabowo menerima 8 Duta Besar untuk menyerahkan surat kepercayaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi menjelaskan usai penyerahan surat kepercayaan dan juga dilanjutkan acara ramah-tamah dengan Presiden Prabowo. Prasetyo melanjutkan para dubes juga menyampaikan apresiasi atas diplomasi Presiden Prabowo di tengah ketidakpastian global karena perang-perang diplomasi yang menyusung misi perdamaian. Presiden Prabowo juga menyampaikan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yakni bebas aktif, Indonesia tidak berpihak kepada negara atau juga blok manapun.

Kita kembali ke informasi berikut ini. Menteri Ekrab apresiasi IMIPAS deportasi puluhan fotografer asing ilegal. Menteri Ekonomi Kreatif Menekrab ini Teuku Rifki Hasya ini mengapresiasi langkah IMIPAS menindak fotografer asing ilegal yang menyalahgunakan visa kunjungan. Penindakan tersebut dinilai penting untuk melindungi ekosistem ekonomi kreatif nasional serta menjaga peluang kerja pelaku lokal. Rifki menjelaskan laporan Asosiasi Fotografi dan juga Pelaku Kreatif mengungkap ini maraknya fotografer asing membuka usaha tanpa izin di berbagai daerah. Temuan tersebut mendorong pemerintah memperketat pengawasan guna melindungi pelaku fotografi lokal dari persaingan tidak sehat. Menurutnya keberadaan fotografer asing ilegal telah mengganggu ekosistem fotografi nasional karena menawarkan layanan fotografi lengkap dengan harga murah. Dan juga praktik tersebut ditemukan di sejumlah daerah seperti Jakarta, Surabaya, Bali hingga Medan. Rifki juga mengungkap laporan dari asosiasi dan juga pelaku industri kreatif telah ditindaklanjuti secara cepat oleh imigrasi. Hingga saat ini sebanyak 25 fotografer asing ilegal telah dideportasi. Meski mendukung penegakan aturan, Rifki juga menegaskan Indonesia tetap terbuka terhadap kolaborasi dengan pelaku industri kreatif mancanegara. Namun, kata Rifki, seluruh aktivitas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan keimigrasian yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengawasan penyalahgunaan izin tinggal diperluas di subsektor film, animasi, dan juga musik nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi ruang kerja pelaku kreatif Indonesia.

0: Keren banget. Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

Ya, masih bersama di Pusidan Informasi, Netflix rilis First Log Scooby-Doo untuk serial live action Scooby-Doo Origin. Ya, Netflix akhirnya memperlihatkan penampilan perdana Scooby-Doo dalam serial live action terbarunya. Scooby-Doo Origin ini melalui sebuah klip singkat yang menjadi first look resmi serial yang akan mengangkat kisah awal terbentuknya kelompok pemecah misteri ikonik tersebut. Dalam cuplikan yang dirilis, penonton diajak melihat dari sudut pandang seekor anjing yang sedang berlari. Suara langkah kaki dan juga gonggongan terdengar sebuah Scooby-Doo. Akhirnya muncul di layar dan juga melompat ke pelukan Shaggy, diperankan Tanner Hagen. Dan juga kemunculan singkat tersebut menjadi penampilan perdana Scooby-Doo yang diperlihatkan kepada publik sejak proyek serial diumumkan. Dan juga karakter anjing Great Dane itu juga menjadi penutup klip dengan gonggongan khasnya. Berdasarkan sinopsis resmi yang dibagikan Netflix, Scooby-Doo Origin akan menghadirkan versi modern dari kisah kelompok remaja pemecah misteri dan juga cerita berfokus pada masa sebelum terbentuknya misteri ENC. Kisah bermula saat Shaggy dan juga Daphne ini menghabiskan musim panas terakhir mereka di sebuah perkemahan. Keduanya kemudian terlibat dalam sebuah misteri yang berkaitan dengan seekor anjing yang tersesat dan juga diduga menjadi saksi pembunuhan supranatural. Dan juga dalam upaya mengungkap kasus tersebut, mereka bergabung dengan Velma, remaja yang mengandalkan logika dan juga ilmu pengetahuan. Sir Freddy ini pendatang baru yang tampan namun penuh dengan teka-teki. Dan juga penyelidikan itu perlahan membawa mereka ke dalam rangkaian peristiwa yang menyeramkan serta sebuah hal yang mengancam terbongkarnya rahasia masing-masing. Dan juga dibintangi Tanner Hagen sebagai Shaggy, Ken Graves ini sebagai Daphne, Abby Ryder Forson ini sebagai Velma, dan juga Maxwell Jenny Jenkins ini sebagai Freddy. Selain itu juga Paul Walter Hauser juga turut bergabung dalam proyek ini dengan perannya masih dirahasiakan. Ya, Scooby-Doo Origin menjadi adaptasi terbaru dari waralaba Scooby-Doo. Pertama kali hadir melalui serial animasi.

Masih pada 1969, sejak itu franchise ini tersebut berkembang menjadi salah satu waralaba animasi paling populer dengan puluhan serial animasi dan juga film. Josh Applebaum dan juga Scott Rosenberg ini dipercaya sebagai showrunner, ini penulis sekaligus produser eksekutif serial ini. Sementara itu, Warner Bros. Television bertindak sebagai rumah produksi yang menggarap proyek tersebut untuk Netflix.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

baru saja berlalu lagu Seventeen dengan Sampai Ku Mencintaimu. Baik, dengan di mana-mana berada, terima kasih bersama di Pro 1. Dan informasi berikutnya, berita panggilan Pengadilan Agama Negeri Sengetik kelas 1B ini untuk Ade Setiawan bin Heri di mana saja anda berada akan datang menghadiri sidang pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengetik. Ya, Pengadilan Negeri Sengetik panggilan sidang perkara gugatan ini untuk Ade Setiawan bin Heri di mana saja anda berada agar dalam menghadiri sidang pada hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Sengetik. Baik, pendengar di mana-mana anda berada. Informasi berikut ini, operasi Patuh Sekinjaya 2020 ditunda, Polresta Jambi tetap minta warga tetap berlalu lintas. Ya, Polres Jambi menunda pelaksanaan operasi Patuh Sekinjaya yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026. Penundaan tersebut membuat jadwal operasi mengalami perubahan meski hingga kini kepolisian belum mengumumkan waktu pelaksanaan terbaru. Kasalanta Polresta Jambi AKP Rio Renaldi Siregar ini mengatakan meskipun operasi Patuh Sekinjaya ditunda, masyarakat tetap dihimbau untuk menjaga kedisiplinan dan juga mematuhi lalu lintas dan dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam berkendara di jalan karena keselamatan tidak hanya bergantung pada penindakan melalui operasi kepolisian tetapi juga pada kepatuhan setiap pengguna jalan. Oleh karena itu, pengguna jalan tidak perlu menunggu adanya operasi kepolisian untuk menaati peraturan disebabkan keselamatan. Sebab keselamatan ini berkendara harus menjadi kebiasaan yang diterapkan setiap saat demi melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Operasi Patuh merupakan salah satu operasi kepolisian yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI dan juga mengenakan sabuk keselamatan, melengkapi surat-surat kendaraan, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, serta mematuhi rambu lalu lintas guna mewujudkan keselamatan di jalan raya.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jambi mencatat sejak awal tahun 2026 hingga saat ini menangani sebanyak 73 kasus yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Provinsi Jambi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi, Sukiman, mengatakan sebagian besar kasus ditangani berasal dari berbagai informasi dan juga isu yang berkembang di masyarakat. Sementara laporan yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat masih tergolong sedikit. Sukiman juga menegaskan pihaknya berkomitmen menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran HAM yang diterima. Menurutnya, berbagai persoalan yang terungkap akan dikoordinasikan dengan instansi terkait guna mencari solusi dan juga penyelesaian yang tepat. Sebagai bentuk tindak lanjut, Kementerian HAM Jambi juga melakukan koordinasi langsung ke lapangan. Ia juga menambahkan Kementerian HAM memiliki mekanisme penanganan berjenjang apabila suatu persoalan belum juga terselesaikan di tingkat daerah. Penanganannya dapat ditingkatkan ke jenjang pemerintahan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran HAM agar setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti dan juga memperoleh penyelesaian. Dan lagu berikutnya ada Gula dan Semut gitu ya, dari ST12 yang akan menemani di kebersamaan kita.

0: Kak, mau keluar kan?
1: Iya, Dek. Emang kenapa?
0: Beliin aku ayam geprek dong.
1: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
0: Elah, Kak. Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak.
1: Biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu. Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
0: Iya, Kak. Aku ulangi nih. Kak, tolong ya. Aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
1: Nah, gitu dong.

Ya, dari kawasan perkantoran Jalan Ayani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi, dan tampaknya di luar sana mendung gitu ya kondisi cuaca kita di kesempatan sore hari ini. Ya, kembali masih dan informasi berikut ini. Pemerintah terus memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional melalui berbagai program pembiayaan. Data pada Kanwil Dijen Pemberdayaan Provinsi Jambi ini menunjukkan hingga 30 April 2026 penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR dan juga pembiayaan ultra mikro UMI di Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 2,86 triliun rupiah, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha. Ya, Kepala Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwa Brata, ini mengatakan penyaluran pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong UMKM tumbuh lebih kuat dan juga produktif dan juga berdaya saing. KUR dan UMI merupakan instrumen penting pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM. Nah, melalui akses pembiayaan yang lebih mudah dan juga terjangkau, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan juga pada akhirnya naik kelas. Ya, hingga akhir April 2026, penyaluran KUR di Provinsi Jambi telah mencapai 2,684 triliun kepada 28.662 debitur atau juga setara 38,81% dari target tahun berjalan. Dibandingkan periode yang sama tahun 2025, nilai penyaluran tersebut tumbuh 12,58% dan juga mayoritas penyaluran KUR masih didominasi oleh skema KUR mikro ditujukan bagi pelaku usaha kecil. Dari sisi sektor usaha, penyaluran terbesar ini berada pada sektor pertanian, perburuan dan juga kehutanan, dan juga yang mencapai 67,49% dari total KUR di Jambi. Selain KUR, program pembiayaan ultra mikro UMI juga menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hingga 30 April 2026, penyaluran UMI di Provinsi Jambi mencapai 171,75 miliar kepada 21.594 debitur. Nilai tersebut meningkat 67,27% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kota Jambi memastikan pelaksanaan program Kampung Bahagia Tahap 1 di seluruh wilayah berjalan sesuai dengan jadwal, dan juga program penyasar ratusan RT ini menjadi salah satu langkah mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia, dan juga melalui peningkatan kebersihan, keamanan, infrastruktur, dan juga sosial kemasyarakatan. Wali Kota Maulana mengatakan pelaksanaan tahap pertama telah berjalan di 796 RT se-Kota Jambi dan akan dilanjutkan pada tahap kedua rencananya mulai Juli mendatang. Ia juga menambahkan program tersebut nantinya akan mencakup seluruh 1.583 RT di Kota Jambi. Nah, menurut Maulana, aspek keamanan dan juga menjadi perhatian utama melalui pemasangan CCTV terintegrasi di lingkungan masyarakat. Selain itu juga pemerintah Kota Jambi juga menjalankan program infrastruktur berbasis gotong royong serta memperkuat kegiatan sosial masyarakat seperti kegiatan pengajuan kemalangan dan juga lain-lain.

0: Hai teman-teman, acara reunian kita pakai baju batik ya?
1: Enggak, batik kan enggak keren. Biasanya dipakai orang tua.
2: Oh no.
3: Kamu jangan gitu. Tahu enggak, batik itu sudah diakui dunia loh.
0: Saya setuju. Batik kan banyak motifnya. Apalagi model batik sekarang. Sudah ada yang untuk kaum milenial gitu loh. Emang kamu enggak pernah pakai batik?
1: Idih, manalah mau aku pakai baju batik.
0: Loh, waktu masih sekolah, baju batik seragam kamu pakai juga kan?
1: Oh iya ya, walah, aku lupa.

Di Hati katanya adalah sebuah salah satu lagu duet populer yang dinyanyikan oleh musisi Indonesia Anang dan juga Krisdayanti. Lagu ini merupakan salah satu track unggulan dari album mereka yang berjudul Cinta. Baik, peringat di mana pun Anda berada, kembali musik dan informasi. Ketua RT 07 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Rahmat Nalis ini menyambut baik adanya program Kampung Bahagia. Dirinya menjelaskan sejumlah fasilitas yang telah direalisasikan melalui program Kampung Bahagia tahap 1 di wilayah, antara lain ini pengadaan motor gerobak untuk pengangkutan sampah, memasang CCTV untuk mendukung keamanan lingkungan. Dan juga disampaikan beberapa fasilitas pendukung yang disediakan meliputi kursi plastik sebanyak 100 unit, sarung kursi 20 unit, pengadaan sound system dalam beberapa lainnya. Setelah itu ada juga sound system yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari lingkungannya. Dan terkait dampak program terhadap keamanan lingkungan, Rahmat juga mengaku kondisi wilayah RT 07 kini lebih terkendali. Ya, Badan Kesehatan Bangsa dan Politik Esbangpol Provinsi Jambi masih menunggu hasil pemeriksaan dan juga Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi terkait penggunaan dana bantuan Parpol tahun 2025. Ismet Wijaya, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi, menjelaskan bantuan Parpol tahun 2026 belum disalurkan dikarenakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Dan juga selain itu, Ismet Wijaya mengatakan tidak ada kenaikan bantuan partai politik untuk tahun 2006. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan sebanyak 3.000 rupiah per satuan suara yang diperoleh parpol pada pemilihan legislatif serentak tahun 2024. Dan juga berdasarkan data Kesbangpol Provinsi Jambi, Partai Amanat Nasional PAN Provinsi Jambi mendapat bantuan parpol terbanyak yang mencapai 985 juta rupiah. PDI Perjuangan mendapatkan dana ini 789 juta rupiah. Golkar mendapat 762 juta rupiah. Gerindra mendapatkan 686 juta rupiah. Partai Demokrat ini mendapat 571 juta rupiah. P3 mendapat 525 juta rupiah. PKB ini mendapatkan 517 juta rupiah, Nasdem mendapatkan 446 juta rupiah, PKS mendapatkan 418 juta rupiah. Baik, peringat di mana-mana berada, kita nantikan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikut pengajian Nahi Suci Al-Quran, Tahrim Beduk, dan Azan Maghrib. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Jambi sore ini.
1: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl

katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula beranak, dan tiada seorang pun yang sesat bersekutu dengannya.

0: Ya, baik pernah di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu religi islami menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk dan azan maghrib.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan.

Iya, mendengar di mana berada berada yang masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Ya, kembali masih dan informasi menemani di kebersamaan kita menjelang nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ketua Den laporkan situasi ekonomi nasional ke Presiden Prabowo. Ketua Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta dan juga pantauan rri.co.id di lokasi. Luhut tiba sekitar pukul 15.34 waktu Indonesia Barat. Saat dikonfirmasi agenda kedatangannya ke Istana Kepresidenan, Luhut Panjaitan mengaku akan menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu ia menyebut akan melaporkan sejumlah kegiatan kerja Den kepada Kepala Negara. Meski demikian, Luhut Panjaitan menyebut pertemuannya dengan Presiden Prabowo merupakan hal yang biasa, terlebih hal ini diungkapkan Luhut untuk melaporkan catatan kinerja Den kepada Kepala Negara. Nah, selain itu Luhut juga merespon terkait suku acuan bunga atau juga BI rate yang saat ini mengalami peningkatan. Kenaikan BI rate yang secara mendadak ini dinilai Luhut tidak perlu dikhawatirkan terlebih oleh masyarakat. Meski demikian, ia menyebut terdapat sejumlah catatan yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan BI rate, seperti salah satunya diungkapkan Luhut, yaitu terkait ketegangan yang terjadi di Timur Tengah, Tim Teng.

Kembali ke informasi berikut ini, BMKG El Nino masih berpotensi kurangi curah hujan di Jawa Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung ini memprediksi fenomena El Nino masih berpotensi mempengaruhi pola cuaca di Jawa Barat. Ini dengan menurunkan intensitas curah hujan pada periode 9 hingga 15 Juni 2026. Berdasarkan analisis iklim global terkini, pengaruh El Nino ini masih terpantau melalui nilai indeks Nino 3.4 sebesar lebih 0,69 dan juga Southern Oscillation Index SOI sebesar kurang 18,9. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah Jawa Barat. Meski demikian, BMKG juga memperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi secara lokal, terutama pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah Jawa Barat. Selain itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat, petir, dan juga angin kencang masih berpotensi terjadi. Ini secara lokal dengan durasi relatif singkat, dan juga BMKG juga mengingatkan masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan juga pohon tumbang yang dapat dipicu oleh cuaca ekstrim. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang BMKG El Nino masih berpotensi kurangi curah hujan di Jawa Barat, Anda dapat baca di rri.co.id. Dan berikut perakiran cuaca hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Selasa 9 Juni 2026. Malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan juga berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Merangin, Kabupaten Bungo dan Tebo, Kabupaten Kerinci dan juga Kota Sungai Penuh. Dini hari secara umum cuaca diberikan berawan dan juga udara kabur. Peringatan ini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Barat dan juga Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Merangin dan juga Kabupaten Bungo. Untuk suhu udara 18 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembaban udara 70 sampai dengan 94%, arah angin timur tenggara kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Perkiraan gelombang laut diperkirakan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Sedang untuk titik panas hotspot tanggal 9 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat terdapat dua titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat satu titik panas, Kabupaten Tebo satu titik panas. Dan informasi ini diambil dari BMKG dan juga Ronkes Andati Nabila. Baik pendengar, di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita Sentral dan juga tepat nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda juga dapat mendengarkan secara langsung ini program siaran langsung pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik di malam hari ini gitu ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di

0: Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugraseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam keterangan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
9: Sebab kalau kita, ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret, tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
10: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
12: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
13: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
12: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro3 RRI.
15: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini, dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
16: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi. Oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik. Ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
15: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan. Karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi, karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
19: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adhuzna sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
18: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devi Zon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan, di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
20: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
21: Jadi ketika kedatangan ini ditanyakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
20: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim. Di mana tim Indonesia memiliki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini tengah dibacakan daftar hubungan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bezat, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivan Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romani serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sebuah pihak bahwa Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Match Day ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Match Day sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nyarabuli Tiloli, Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: kan vi malm in i.
1: Baik pendengar di mana pun anda berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya anda juga dapat mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 di 99,5 MHz, Marobungo, Serolangun 95,8 MHz, dan Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz. Baik pendengar di mana pun anda berada, untuk menemani di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, akan kita ikuti mimbar agama Kristen dengan topik integritas setelah pertobatan bersama narasumber kita Ruth Anugrah Olivia STH. Selamat mengikuti.

Baik, shalom. Selamat malam saudara-saudari pendengar RRI Setia Jambi yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Ruth Anugrah Olivia di acara kita di mimbar Agama Kristen. Sebelum kita memulai renungan kita, sebelum kita mulai membahas tentang tema kita pada malam hari ini mengenai integritas setelah pertobatan. Apa itu? Yang terdapat di dalam Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai yang 10. Mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat, rahmat, penyertaan dan kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga kami semua pada malam hari ini Tuhan bisa duduk dari segala aktivitas kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui mimbar rohani Kristen. Biarlah kiranya Tuhan firman yang hari ini kami dengar, malam hari ini yang kami dengar, tidak berlalu begitu saja, tetapi setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada, biarlah kiranya hikmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebijaksanaan daripada Tuhan dapat membawa kami memahami firman-Mu. Bukan cuma sekedar sebatas kami memahami Tuhan, tetapi membawa kami kepada keingintahuan kami akan firman dan pengaplikasian firman itu dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah firman hari ini dapat menyegarkan hati-hati yang rindu akan pertobatan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Jambi yang setia. Kembali lagi kita akan membahas tentang kebenaran firman Tuhan di mimbar rohani Kristen pada malam hari ini. Tentang tema integritas setelah pertobatan. Nah, apa itu integritas setelah pertobatan? Kita akan bahas bersama-sama mengenai kisah Zakheus yang terdapat di dalam Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Mungkin untuk bapak-bapak, ibu, saudara-saudari pendengar RRI semua tidak lagi asing ya tentang kisah Zakheus. Kita semua sangat tahu kisah Zakheus. Nah, hari ini kita mau bahas, kita mau ulik kisah Zakheus ini. Saya tidak mau lari dari kebenaran firman Tuhan, karena saya mau kita hari ini belajar bersama sesuai dengan teks. Kita baca bersama-sama di dalam Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. Zakheus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kita mau belajar apa itu integritas dalam pertobatan. Kenapa Zakheus menjadi tokoh yang kita harus contoh? Kenapa Zakheus harus menjadi tokoh yang kita teladani? Padahal kisah Zakheus hanya sesuatu yang singkat di dalam Alkitab. Mari kita sama-sama merenungi dan mempelajari ini semua. Kalau kita pahami dari ayat yang pertama dikatakan di situ, di ayat yang kedua dikatakan Zakheus adalah seorang pemungut cukai dan dia adalah seorang yang kaya. Kita harus ketahui Bapak Ibu bahwa Zakheus adalah seorang yang kaya dan dia seorang pemungut cukai. Pada masa itu pemungut cukai adalah seorang yang memiliki jabatan di pemerintahan Romawi. Tetapi di ayatnya yang ketiga dikatakan apa?
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Kalau dikatakan di situ bahwa Zakheus ternyata adalah seorang pemungut cukai yang ingin melihat Yesus, artinya dia tidak tahu siapa Yesus itu. Dia hanya sekedar mendengar, oh Yesus itu adalah orang yang mampu melakukan mukjizat. Oh Yesus itu adalah nabi. Oh Yesus itu dan sebagainya, mampu menyembuhkan orang sakit. Tetapi Zakheus tidak tahu siapa itu Yesus. Dengan keberadaannya sebagai seorang yang kaya, dengan keberadaannya yang memiliki jabatan, sungguh ketika kita menjadi seorang Zakheus, apakah kita akan juga berebutan seperti orang-orang lain yang di luar sana untuk berjumpa, hanya berjumpa dengan Yesus? Pasti kita tidak akan melakukan hal itu. Tetapi karena Zakheus merasa bahwa Yesus itu sudah banyak dia dengar, dia tidak mau cuma sekedar mendengar Bapak Ibu, tetapi dia mau lihat langsung siapa itu Yesus. Maka apa yang dilakukan Zakheus? Zakheus berlari mendahului orang banyak. Kalau kita bayangkan seorang Zakheus yang kecil berada di tengah-tengah orang yang ramai berkerumun, dia berlari mendahului mereka semuanya untuk ingin melihat Yesus, dan dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus itu. Nah, di sini kelihatan bahwa ketika seseorang mau melakukan pertobatan atau dia mau berjumpa dengan Yesus untuk mengalami pertobatan itu, tidak bisa hanya sekedar berkata-kata, oh aku mau bertobat, oh aku mau ketemu Yesus. Tidak dapat hanya sekedar kata-kata, saudara-saudari pendengar RRI yang terkasih. Ternyata harus ada tindakan yang dilakukan. Zakheus melakukannya dengan apa? Dia berlari mendahului orang banyak. Dia berhimpitan di antara orang banyak. Dia berlari di antara desakan-desakan banyak orang yang juga ingin berjumpa dengan Yesus. Selain itu, karena dia sadar bahwa dia tidak mampu melihat Yesus dengan kondisi tubuhnya yang pendek, dia berusaha dengan menaiki pohon ara. Apa yang dilakukan oleh Zakheus? Ketika Zakheus berusaha dengan segala kemampuannya, segala tekad dan keinginannya, Yesus melihat dia. Dan yang menjadi perhatian kita malam hari ini, dengan lantangnya Yesus mengatakan kepada Zakheus, Zakheus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Di awal kita tadi sudah membahas ya, bahwa ternyata Zakheus tidak kenal Yesus, siapa Yesus itu. Zakheus tidak kenal, tetapi kenapa Yesus kenal? Nah, itu yang perlu kita pahami. Kadangkala kita merasa kita sudah kenal Yesus, tapi ternyata kita cuma sekedar mendengar, kita cuma sekedar tahu, sama seperti Zakheus. Tapi Yesus, sekalipun dia tidak mengenal, kita tidak mengenal Yesus, Yesus mengenal kita. Dia mengenal Zakheus. Dan ketika Zakheus diterima oleh Yesus, apa yang diterima oleh Zakheus? Zakheus ditolak oleh orang banyak. Orang banyak berkata apa kepadanya? Orang banyak, semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Karena Zakheus sudah diklaim, sudah mendapatkan cap dia adalah seorang yang berdosa. Tetapi Zakheus tidak berhenti begitu saja. Zakheus tidak berhenti begitu saja. Ketika dia mengalami pertobatan, sekalipun banyak orang yang dia menolak dia, banyak orang yang menghakimi dia, dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, kita boleh dengar saudara-saudari pendengar RRI setia, bagaimana pertobatan Zakheus yang sesungguhnya. Dia tidak hanya sekedar, kalau kita bayangi, kita memiliki harta, setengah dari harta kita sudah kita berikan kepada orang miskin, ya mungkin kita akan berpikir, sudah cukup sampai di situ saja, suatu bentuk penebusan dosa kita, pertobatan kita, bentuk belas kasih kita. Tetapi enggak sampai di situ. Zakheus kembali berkata, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.
Setengah harta sudah dia berikan kepada orang miskin, berarti dia hanya tersisa setengah dari hartanya. Tapi setengah dari hartanya yang tersisa pun dia akan kembalikan kepada orang-orang yang dia ambil sebesar 4 kali lipat. Mungkin kalau kita sebagai manusia akan berpikir, ah 2 kali lipat saja cukup, ah 3 kali lipat saja cukup. Tetapi tidak bisa, Bapak Ibu. Zakheus melakukannya dengan kesungguhan hati. Setengah dari harganya, setengah dari hartanya itu tidak cukup bagi dia untuk pertobatannya. Dia kembalikan 4 kali lipat, 2 kali kali 2 kali lipat. Dan di situ Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Di ayat 10 kita garis bawahi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Yesus datang bukan untuk mencari yang sudah ada, tapi Yesus datang untuk mencari yang terhilang, untuk mereka yang tidak ada, mereka yang tersesat, mereka yang hilang dari permukaan. Apa yang kita perlu pelajari dari Zakheus? Kenapa tema hari ini mengingatkan kita tentang integritas dalam pertobatan? Seringkali kita sama seperti Zakheus, Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar RRI Setia. Kita berpikir bahwa kita sudah paling kenal siapa Yesus. Kita berpikir kita sudah paling tahu siapa Yesus dengan banyaknya firman yang kita dengar mungkin, dengan banyaknya kesaksian yang kita dengar mungkin, dengan banyaknya firman yang mungkin kita dengar, kita baca, dan kita pahami. Tapi kita belum mungkin, belum sama seperti Zakheus. Apakah kita sudah benar-benar berintegritas setelah pertobatan itu? Apakah kita mencari Yesus seperti Zakheus? Di tengah-tengah desakan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah banyaknya rintangan, dia mengusahakan demi apa? Demi berjumpa dengan Yesus. Apakah kita sudah melakukan hal itu? Apakah kita benar-benar sudah bertobat? Dan apakah pertobatan kita itu benar-benar berintegritas di dalam hidup kita? Para pendengar setia, mari kita renungkan bersama-sama. Apakah ketika kita berkata, oh aku sudah bertobat Tuhan, oh aku sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apakah itu akan membuat kita benar-benar bertobat? Ya, kita melihat apa itu integritas. Ternyata, integritas itu berbicara tentang keselarasan, tentang apa yang kita percaya, tentang apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita berintegritas hanya sekedar percaya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita berintegritas dengan kata-kata saja. Dan kita juga tidak bisa berintegritas hanya dengan apa yang kita lakukan saja. Tetapi, 3 poin tersebut harus saling sinkron satu dengan yang lain, yaitu kita harus percaya dan apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Itu adalah orang yang berintegritas. Dan orang yang berintegritas adalah orang yang mampu melakukan yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Nah, kita belajar dari kisah Zakheus. Zakheus, apakah kita sudah berintegritas seperti Zakheus ketika kita mau bertobat? Apakah kita benar-benar mencari Yesus? Apakah kita benar-benar mau bertemu dengan Yesus? Apakah kita benar-benar ketika kita datang beribadah, kita benar-benar beribadah bertemu dengan Yesus? Apakah tujuan kita beribadah untuk kita berjumpa dengan Allah? Apakah ketika kita berdoa, tujuan kita untuk bertemu dengan Allah dan sebagainya? Itu menjadi suatu renungan bagi kita dari kisahnya Zakheus, bahwa ternyata pertobatan sejati itu dimulai dari perjumpaan dengan Yesus. Perubahan hidup Zakheus itu terjadi ketika Yesus datang. Ketika dia melihat dan berjumpa dengan Yesus. Mungkin ketika Zakheus ingin berjumpa dengan Yesus, dia berlari dan dia tidak ketemu dengan Yesus. Saya rasa Zakheus tidak akan menemukan pertobatan. Tetapi ketika Zakheus bertemu dengan Yesus dan Yesus pun mengenal jelas siapa itu Zakheus, kita manusia, dia mengalami pertobatan sejati. Tanpa Yesus, perubahan hanyalah sebuah perubahan hanya menjadi tekad manusia yang mudah pudar.
Makanya sering kali kita memahami banyak sekali yang dibilang orang-orang pertobatan itu pertobatan yang semu ya. Yaitu kita manusia seringkali mengalami pertobatan yang semu. Kita hanya bertobat di depan manusia mungkin, di gereja saja mungkin. Di gereja, oh Tuhan aku mengasihimu. Keluar gereja, apa yang kita lakukan? Ya banyak ya candaan-candaan kita dengar di gereja. Ketika di dalam, haleluya, keluar dari gereja, haleluya, dan sebagainya. Nah, ini kita diingatkan kembali pada malam hari ini, bagaimana kesungguhan kita untuk pertobatan. Yang kedua, pertobatan sejati itu menghasilkan perubahan karakter. Kenapa kita katakan perubahan karakter? Zakheus itu adalah seorang pemungut cukai, Bapak Ibu. Dia tidak terlepas daripada materi. Makanya dia dicap sebagai orang berdosa. Dia adalah seorang pejabat. Dia tidak terlepas dari kedudukan. Dia tidak terlepas dari pandangan orang. Dia tidak terlepas dari kemewahan. Tetapi ketika Zakheus mengalami pertobatan, Zakheus setelah bertemu dengan Yesus, ia menjadi orang yang murah hati dan orang yang peduli. Dia bukan cuma sekedar orang yang murah hati kepada orang-orang miskin, tetapi dia kembali mengingat bahwa dia pernah melukai orang lain. Nah, orang yang bertobat akan menghasilkan perubahan karakter. Perubahan karakter itu banyak, dari kita yang sering menyakiti orang lain, dari kita yang sering melukai orang lain. Itu perlu sekali untuk kita renungkan. Sudah sejauh mana pertobatan kita? Apakah masih ada hati-hati yang terluka karena kita? Apakah masih ada banyak hati-hati yang menggerutu karena kita? Nah, yang ketiga, pertobatan sejati adalah terlihat dalam integritas sehari-hari. Di mana integritas kita sehari-hari? Ya, lingkungan kita. Lingkungan kita di mana kita berada? Di keluarga, di tempat kerja, di pelayanan, di masyarakat umum. Dan yang pertama, kita tunjukkan integritas pertobatan dimulai dari keluarga. Apakah masih ada di antara keluarga kita yang merasa terluka dengan keberadaan kita? Berarti perlu dievaluasi kembali pertobatan kita. Apakah kita orang yang udah benar-benar bertobat? Atau kita hanya sekedar pertobatan yang semu? Lalu ketika kita merasa, oh di keluarga sudah baik-baik saja, aku bertumbuh menjadi saudara yang baik, bertumbuh menjadi orang tua yang baik, bertumbuh menjadi anak-anak yang baik di lingkungan keluarga, sehingga aku sudah mengalami pertobatan. Mari kita cross-check kembali lagi. Setelah keluarga, kita cross-check di lingkungan kerja kita. Apakah masih banyak di antara rekan-rekan kerja kita, atau pimpinan kita, atau bawahan kita sekalipun yang terluka dengan keberadaan kita, yang merasa bahwa kita bukan lagi orang yang baru, bukan orang yang hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kita ingat, pertobatan yang berintegritas adalah pertobatan yang membentuk karakter. Orang yang bertobat adalah menghasilkan perubahan karakter. Kita, apakah di tempat kerja masih banyak orang yang terluka dengan kita? Begitu juga di lingkungan masyarakat. Jadi, mari hari ini kita diingatkan tentang integritas dalam pertobatan. Apa sih yang kita pelajari pada malam hari ini, Bapak Ibu pendengar setia RRI Jambi? Mungkin kita tidak pernah menjadi pemungut cukai seperti Zakheus ya. Atau mungkin juga banyak di antara kita yang tidak sama kisahnya seperti Zakheus. Kita tidak bisa berjumpa langsung dengan Yesus. Atau kita tidak juga pendek untuk berlari di tengah-tengah banyaknya orang. Tetapi itu bukan tentang Zakheus hari ini. Tetapi kita sedang belajar tentang hal-hal kecil yang perlu diperbaiki. Kita ingat bahwa ketika pertobatan itu adalah pertobatan yang berintegritas adalah yang orang-orang yang bertobat tanpa perlu pengakuan orang lain. Dan yang harus dilakukan pertobatan yang berintegritas adalah kesepahaman antara perkataan, perbuatan, pikiran, dan tindakan. Nah,
Apa saja yang perlu kita perbaiki? Kejujuran dalam pekerjaan, tanggung jawab dalam pelayanan, kesetiaan dalam keluarga, konsistensi antara iman dan tindakan. Tuhan tidak mencari manusia.

ini, biarlah itu bisa menjadi perenungan bagi kita, pengingat bagi kita bahwa pentingnya hidup berintegritas dalam pertobatan. Sebelum kita akhiri firman kita hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kami hari ini telah Engkau ingatkan, telah Kau berikan kami hikmat pendengaran, dan Engkau kembali mengingatkan kami kembali tentang integritas dalam pertobatan. Mampukan kami Tuhan menjadi orang-orang yang mampu bertobat dengan kesungguhan hati kami. Kami tidak hanya sekedar bertobat yang semu, tetapi kami benar-benar dapat berintegritas di dalam pertobatan kami. Urapi kami Tuhan, mampukan setiap kami yang mendengar, dimanapun kami berada, jamahan-Mu, lawatan-Mu, kasih karunia-Mu, Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat firman yang menyegarkan hari ini, pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita berdoa. Amin. Shalom.

0: Jan Bi Malam ini.
1: Ya, baik berkah di mana pun berada, tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya akan kita ikuti siaran langsung pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Timnas Mozambik. Selamat mengikuti.
2: Indonesia dari sektor begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
3: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga, dan juga Muhammad Antara

0: dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai.
1: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan, ke kiri, sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson. Edmilson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar. Akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia, ke tengah kali ini. Ada satu pemain Mozambik, yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola, melewati garis tengah pertandingan kali ini. Ada Marcelino Ferdinand di situ, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
1: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sisi sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan kemenangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
1: Ya, membilang ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan.
2: Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah. Ed Nielsen nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand. Nomor punggung 17 di sana. Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nielsen. Main yang memiliki rambut berkuncir ini. Nomor punggung 8. Ed Nielsen masih mencari celah. Mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio. Angkat langsung jauh ke depan. Garis tengah disundul saja oleh Rizky Rido. Mencoba dikejar tadi oleh Johnny Tri. Namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik. Mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini. Dan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri, terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik ke Doni Tripamungkas, terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Cio ya, karena nggak terima kayaknya dia.
2: Dia nggak mau ditinggalin ya, kan? Begitu aja.
0: Makanya langsung ditarik ya.
2: Yang tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Rido. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun di situ. Ada Ragnar Oratmangun, melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh gole di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Dah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Indonesia ya, Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini. Sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola. Dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas. Tengah melebar kali ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Oratmangun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah. Ratnat Oratmangun kali ini sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.
3: Indonesia kali ini. Bukan langsung.
4: Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia. Yaitu Kevin Dix tadi.
2: Ya, betul sekali. Kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratna Orangmangung yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
2: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan jenis serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup apa bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh ada di depan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmondson. Mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Genito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmondson. Coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi. Bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
1: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya juga, bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
1: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
1: Iya, lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Carminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Shelton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali seperti tadi ya. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
5: Bungkul Indonesia, baik-baik nomor 10. Dicetak oleh pemain nomor 10. Oleh! Oleh! Oleh! Terima kasih.
2: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebentar, ukuran yang terlalu bangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia coba, ada Kevin Verdong, Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong, masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke Verdong, kembali lagi ke tengah, pas ke tengah, pas ke tengah, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan, bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, bukan sudah.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
2: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh. Ya. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap sekulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Tripamungkas, mencoba dikejar Doni Tripamungkas. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio, mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi, Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disondorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangut. Ratna Orang Mangut untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru mau kabur bola. Lepaskan tendangan. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya, Indra, didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
2: Ya,
0: namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanannya terjadi duel antara pemain Mozambik, yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson, pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sampai jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik, terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini, Elkan Bagot ke kanan. Ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdon. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
1: Oh, Kaputa lari kembali. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia? Ada Marcelo lari dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang Mozambik lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang? Oh. Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
2: oleh
1: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
2: Kaki kirinya sepertinya itu, Indra, mengalami masalah dia.
1: Iya.
2: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
1: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mau coba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang. Memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tri Pamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik, sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Rido langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand, Doni Tri Pamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Rido. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju, siapa, pendek saja dia ke Rizky Rido, maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
1: berbahaya, ada Iparyena langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuh di kaki pemain Mozambik, berbahaya, salah sebuah kiper dari Ivan Carminio, hampir saja hampir saja
0: banyak sekali blunder ya.
1: Iya,
0: meskipun bola memang blunder sih,
1: iya,
0: tapi gak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
1: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
1: Kayak nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
1: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
0: Iya.
1: Main bola apalagi canda dia. Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Rido yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari bola. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan sebagai otomatis baik. Coba tenang lagi. Bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya,
1: nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi bebas Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Rido kini di sektor sebelah kanan, Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri misalnya Indonesia kini sama 1-2. Dia berbahaya saudara-saudara, tarik mundur ke belakang, ada oleh Menigo di sana, melebar lagi ya. Bagaimana Rizky Rido yang sudah maju ke depan, kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini, masih memainkan bola. Joy Pulipesi, Joey Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamungkas, kontrol bola sejenak. Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Rido, masih Rizky Rido mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joey Pulipesi sodorkan lagi, ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana, sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Rido umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik, berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan nomor punggung 9 Alcidio ini, ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner, masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Rido,
2: kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodokan bola ke depan, dan Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen, langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana, Joey Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan, ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, kembali, ah, ditepis saja bagaimana penjaga ke gawang dari Mozambik, Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Gimana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik, membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
6: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang, sehingga sempat mengalami cedera juga.
2: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
6: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni, menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia, ada Donitri Pamungkas dan juga Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri, karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Ochongai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola. Menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik, nomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya, ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Ed Milson membawa bola kali ini. Pendek saja Ed Milson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni, terjatuh oleh saat mencoba merebut bola oleh Romeni, pemain nomor punggung 10.
2: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
6: Oh, orang tahu. Ya. Oh, orang lihat saya.
7: Ah, orang mudeng.
6: Orang mudeng.
7: Orang mudeng ya.
6: Jadi, Orang Mangun jatuh tadi ya.
7: Orang Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orang Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Ed Nielsen sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan ke bola ke depan, di sana ada Dodi Cepangkan. Dodi Cepangkan, kiri kanan ke depan.
8: Dia mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
6: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
8: Iya,
6: cepat sekali ya. Cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini, sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
8: Betul
6: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
7: Iya, makanya kenapa dia begitu. Tendangan penjuru kiri diperoleh oleh Indonesia dan Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Lemuk oleh Rami.
8: Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi gol di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falter Antonio bersama dengan Ecibio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Falter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen.
2: makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Oh, dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
9: Lugas, lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke 37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio ke belakang, dia Wilson ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 Dario Conga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
1: Oh, tahu kirimkan bola ke mencari kapten Pembang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola kamu ke dalam, namun sayang kundulan oleh Romani tadi, rahasia atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangung, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Pelipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Kevin Ferdinand dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdinand. Sodakan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Roti garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sedorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix. Sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Topas, bagaimana datang lebih pedo, masih kami pedo menguasai bola. Kembali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda mencari tengah, ada Lautaro Ramangun menguasai bola, datang. Sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 sampai nomor Quill. Oh, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, lakukan serangan cepat kini. Bagaimana Kevin Ferdong di sana menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembali lagi pada Ferdong.
8: mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pulipesi, Joey Pulipesi mencoba mendekat. Lokot belakang. Oh! Membentur tadi. Tendangan dari Joey Pulipesi. Namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk memasuki menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
9: Coba mengulur waktu ya.
8: Iya,
9: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocokai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit Hakim Karis.
10: Additional time 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
9: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infran Dacon Cesau. Infran masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri, berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri, melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni, berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini, usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pulipesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Joey Marcelino Ferdinand. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Niup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
11: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi pada mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu. Gitu ya. Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan. Dia ada waktu lawan Oman uji coba dia lebih terbuka gitu, sehingga digilas gitu ya dengan Oman skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa, Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Tapi insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat, ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Saya senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum
0: optimal.
2: Keberuntungan cuma itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Prediksi
2: saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Mas Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya, Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Sama olahraga, Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jauh serangannya artinya sudah berimbang. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan ke depannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksi ini nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan ya lawan kita kan termasuk Arya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores, Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini

0: Iya. Salam olahraga.
1: Jaya. Gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola permainan?
0: Saya lewat radio.
1: Iya.
0: RRI Pro 3.
1: Iya.
0: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
1: Wah, luar 3-0. Biasa.
0: Iya.
1: Berarti tanpa ya, balas ya?
0: Iya.
1: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
0: Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
1: Baik.
0: Ya, salam olahraga.
1: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Selamat Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, untuk Mas.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya menitip dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa Indonesia menang dan sukses.
0: Nah, baik, amin. Nanti kita tunggu ya, saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Maksudnya berapa pun gak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Menikmati proses pembangunan, pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India, Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Sintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Puluman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti
2: pelatihnya. Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgian.

0: Tara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok Kerja Ekonomi Bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut, atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun, atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sudah harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan. Mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, Ivar Jenner tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja. Bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Lancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi pada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix, ada lagi Ratnar Orotmangun, sodorkan ke jatuh sama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Ridho di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi, oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tri Pamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tri Pamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 28 yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya,
4: Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15, Kane Sulis. Kane Suli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6, Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane Sulis.
5: Substitution for Mozambik, player number 15, Kane Suli Amido, replaced by player number 6, Manuel Nanda Kambala.
4: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variator tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lupesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JP Lupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Ferdo, langsung umpan kaki kiri Calvin Ferdo, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Rotnaung tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Givariener belakang kali ini, kembali kepada Givariener, melebar dia. Rotnaung sudah membawa bola. Rotnaung yang dituju adalah Calvin Ferdo dari sektor kiri. Calvin Ferdo menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saya terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
6: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah, yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. Satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Polipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Polipesi, masih Joey Polipesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner, sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Polipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik gagal pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Polipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba memasuk kedua pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratnat Orotmangun, Ratnat, lepas tendangan, oh, membentur, oh, sayang sekali upaya dari Ratnat Orotmangun tadi, membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapang, kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, mencoba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, terjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
7: Panjang ya?
6: Panjang ini. Saya namanya
7: hampir David, kata. Hampir David Edmundo ya?
6: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
7: Iya, Alcides.
6: Kayak Jepang ya? Betul. Serangan balik muncul langsung sekarang. Bagaimana Mas Celi Bapurinda? Satu sebelah kiri. Ada orang ini. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivan Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia, mundur ke belakang dia main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18, Albeo Antonio. Masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
4: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
6: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
4: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
6: Ya.
4: Ayo siapa ayo? Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
6: Iya, kelihatan kita ada layar.
4: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
6: Ya, ya. Nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
4: Ya.
6: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
4: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
5: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number
6: 18. Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini kanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua keputusannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri. Kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Namkah di sana. Mencoba kirimkan umpan ke depan. Bila banyak. Ada Nathan Chowaon. Pemain sudah sana. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimabatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
4: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini membangun serangan kali ini, berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali kepada Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, Ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Nix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan serangan langsung, hampir saja. Satu upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
8: Betul,
4: ya.
8: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
4: habis ngitung ya?
8: Iya tadi, ya, saya sudah pakai alat pengukur yang jamin bingung. Sebuah serangan Indonesia, Nathan Chowon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
4: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Mark Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
8: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
4: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Zekil. Lebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan bola langsung melambung saja. Disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
6: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas, pemain Jakarta, coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeli tadi.
5: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini
6: mulut gawang dari
5: Gola Bung Karno adalah berjumlah 29.889 penonton.
6: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelipesi oleh Romeni, mundur ke belakang kepada Joy. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Timnas Indonesia. Mencoba mencari celah lagi, Ryan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia. Joy Pelipesi Indonesia. Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Choaon, lepas sedangkan, hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Oratmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kelirikan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix coba begini memberikan arahan pada rekan-rekannya membeli aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain, ya dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
5: Substitution for Mozambique, player number 9 Alcidio Davide.
6: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
7: Hati-hati kepleset.
5: Replaced by player number 4 Amade Momade.
6: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh. Sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam. Lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Tadi sampai kotak-kotak di tackle di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
3: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot. Sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Sundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Blue Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali.
4: coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tripamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan, kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk di menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi, waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia, kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja, balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong, ke kanan dia Verdong, kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
9: Iya,
4: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra Ole.
9: Ya, betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang, Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorena Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece atau tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, bukan surut, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik, pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru
10: Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chowaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di area kotak penalti. Banyak pemain yang oleh Romani, Joey Pulpesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa di tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratnat Oratmangun? Ratnat Oratmangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnat Oratmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratnat Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joey Pulpesi. Masih Pulpesi, Ratna Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joey Pulpesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dish melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dish mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik nampaknya nomor punggung 21 di sana bagi Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong sodorkan ke depan. Ada oleh Romani mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh kirimkan lagi. Ada Rotna Oratmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romani. Masih oleh berputar-putar dia dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi. Ada Rotna Oratmangun. Bagaimana Ratna Oratmangun memberikan lagi kepada oleh Romani. Mencoba menggiring bola. Oleh mendekati dari kotak.

0: memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodol, tepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11, Ratna Oramangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9,
1: Beckham
0: Putra Nugraha.
1: Ya.
0: Tanpa David akan digantikan. Iya,
1: kalau pakai David naif ya.
0: Ya, menghasilkan atau menggantikan Ratna Oramangun. Ini berita akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana mencoba lemparan ke dalam kepada Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Ditaruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan dipanjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
1: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk mendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Romney.

0: Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli.
1: Singkatnya, nasionalisme ini adalah sikap cinta tanah air, yang mana setiap bangsa atau setiap warga negara wajib mencintai dan tentunya mau membangun tanah air tercinta ini untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sikap nasionalisme inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kenapa? Karena dengan adanya sikap cinta tanah air, mereka dapat menjaga dan melindungi negara kita tercinta ini dari ancaman dalam bentuk apapun.
0: Nasionalisme terbangun bukan dari perilaku saling menuding, bukan saling menyalahkan, dan bahkan bukan untuk saling menyingkirkan. Kekuatan kebangsaan tersemai dalam kohesivitas yang harmonis dari kekuatan dan energi potensi yang telah kita miliki. Komitmen untuk berbagi dan bersinergi dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional itulah yang menjadi ukuran. Sejauh mana karsa, cita, dan karya kita sudah memberikan kekuatan bagi terbangunnya keharmonisan perilaku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang amanah.
1: Nah, bagaimana cara mengamalkan sikap nasionalisme ini? Untuk mengamalkannya, gak mesti harus menjaga perairan atau perbatasan negara atau bahkan ikut berperang. Gak mesti seperti itu. Bagi kaum muda misalnya, pembuktian nasionalisme ini dengan mudahnya atau sewajarnya dilakukan dalam bentuk karya nyata dan prestasi yang mampu dijadikan inspirasi bagi banyak orang lain. Nah, kepedulian dan nasionalisme terhadap bangsa dapat pula ditunjukkan dengan keseriusan menimba ilmu atau belajar di sekolah atau di kampus. Nah, yang mana dengan belajar sungguh-sungguh dan lulus, lalu kita dapat meluruskan berbagai ketimpangan sosial ketika kita terjun di masyarakat nanti.
0: Indonesia yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, lebih dari 250 bahasa daerah dalam percakapan, keragaman dan komposisi pemeluk agama yang tersebar di seluruh Nusantara adalah sebuah kekayaan sekaligus kekuatan. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, suku, budaya dan agama, menyadari bahwa kohesivitas kesadaran akan keragaman senantiasa harus terjaga secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nilai-nilai toleransi akan perbedaan, nilai-nilai kemajemukan yang tumbuh berkembang atas dasar komitmen dan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh luntur

0: Pendengar, selamat malam di mana pun berada. Terima kasih yang tetap setia bersama kami di 88,5 MHz yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan pendengar yang setia mendengarkan melalui radio terestrial di 88,5 MHz. Ya, malam hari ini belum tertidur. Tadi kita sudah mendengarkan pertandingan antara Indonesia dan ini adalah beberapa kali ya Indonesia malam hari ini untuk pertandingannya, karena ini adalah match day, jadi mungkin ada yang boleh dikatakan itu tidak terlalu mengikuti, tapi nggak apa-apa. Walaupun menangnya di prediksi-prediksi itu ada yang 3-0, 2-0, mungkin ada 1-0. Tadi cuma 1-0, nggak apa-apa. Karena Indonesia kemarin sebelumnya ada tuh, nah malam hari ini juga ada Indonesia versus Mozambik. Untuk pendengar yang mau bergabung malam hari ini menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, yang pengen cerita juga mengenai bola, boleh. Atau mungkin cuma sekedar pengen dengar lagu, boleh juga. Di line telepon 0811-6707-8850 yang mau bergabung. Selamat malam. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak E. Masuk, Mbak E. Mumpung ya kan, mumpung bisa, Mbak E. Gasken.
1: Open the door
0: enggak tuh. Ye. Udah dari tadi, Mbak E. Masuk. Enggak usah malu-malu.
1: Nanti
0: ketidur
1: tahu.
0: You good. Saya pun tak yakin. Apa kebenar? Kalau sampai tertidur berarti ngantuk gitu, Mbak.
1: Hampir telat.
0: Agak ngeri ya. Kenapa?
1: Hampir mau tertidur, terlelap.
0: Oh, terlelap. Tidurlah. Selamat malam. Lupakanlah Mbak Sinta. Tapi itu salah satu yang lagunya fenomenal saat itu ya. Malam ini kita itu Ruang Rindunya itu 2000-an sampai 2010, lagu pop Indonesia. Mau dengar yang mana, Mbak?
1: Banyak sih
0: temennya. Banyak, gak apa-apa, saya kasih biar Mbak senang dan bahagia selalu dunia akhirat. Ayo.
1: Kabarmu gimana?
0: Alhamdulillah, aduh agak telat ya ngomongnya. Ya wes ra apa-apa, Mbak. Apa?
1: Duta, penyanyinya Duta.
0: Duta, Duta siapa?
1: Duta penyanyinya apa?
0: Penyanyinya Duta, judulnya apa, Mbak E?
1: Tentangmu, ada nggak?
0: Tentangmu itu tahun berapa ya?
1: Jadi baru aja.
0: Baru kan lagunya. Saya bilang tadi 2010 sampai 2002, 2000-an sampai 2010.
1: Itu kan berapa? Baru ya, itu kan 2000-an sih tentangnya tuh.
0: Enggak tahu juga saya. Dia baru nyanyi 3 minggu yang lalu. Itu baru, Mbak. Jangan yang baru dong.
1: Iya, ada berarti dia. Berarti lagunya, tapi itu lagu tahun 2020 berarti ya.
0: Gak boleh. Jadi yang mana, Mbak E?
1: Silakan ngantri. Apa tadi aja deh, kamu pengen dengar lagu tadi.
0: Apa tuh?
1: Sesuatu yang indah.
0: Siapa yang nyanyi? Dari siapa?
1: Padi.
0: Padi. Ini Mbak nih kayaknya memang harus ganti HP deh. Suaranya itu kadang di Ulu Gedong, kadang itu di Kumpe.
1: Rumahku masih di Palimalang.
0: Agak nyangkut. Ya udahlah. Rapopo.
1: Orang itu jelas dengar.
0: Ya udah, salam boleh.
1: bakso kan 2000-an.
0: Bolehlah salam untuk siapa?
1: Untuk pada tidur belum ya yang lain nih.
0: Enggak lah, ada yang nunggu di belakang, makan buruan.
1: Ya Mas Diman, saya selalu. Hati-hati, mulai rezekinya.
0: Amin Allah.
1: Jaga telinga, jaga mata. Terus buatnya black suit atau nama kagus kayaknya ya. Terus
0: Pokoknya
1: sekarang nyinggung-nyinggung nama saya ya. Ibu Yani, buatnya Vero, buatnya Ajeng, buatnya Juli Bajubang, Buat Udin, Kang Sule, Pak Juge, buatnya Bang Andi, Nika Winata, buat semua-semua yang nanti ada yang mau ikutan.
0: Oke.
1: Sama monitor.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Benar Mbak Sinta? Suara Mbak Sinta kadang hilang timbul ya. Apa mungkin Mbak Sinta menggunakan headset kali ya? Bisa jadi ya. Di belakang yang mau bergabung, selamat malam.
2: Malam kembali.
0: Halo.
2: Halo juga.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Iya.
0: Siapa? Kok ketau? Hah?
2: Dengan Bang Jiji.
0: Bang, abang ganti nomor.
2: Enggak, nomor satu lagi.
0: Iya, ampun. Silahkan
2: sebentar loh. Dia banyak beban penderitaan.
0: Lah, bisa nomor pakai beban ya, Bang?
2: Beban penderitaannya pelurunya habis, gelar habis, gantilah nomor yang ini.
0: Oh, gitu. Iya. Bisa diatur.
2: Apa kabar nih, Bang Sirema?
0: Alhamdulillah, Bang Jiji gimana?
2: Alhamdulillah, sehat juga nih. Kayaknya semakin hari Bang Sirema nih suaranya semakin... berdua aja.
0: Gitu. Alah. Wiu.
2: Kayaknya agak terkesima aku jadinya.
0: Terkesima diriku.
2: Tarik dong leto.
0: Pokoknya kita nyanyikan lagu loe lah, Bang.
2: Iyalah.
0: Kenapa kita malam nih? Kita tuh lebih ke 2000-an sampai 2010-an, Bang. Itu banyak anak grup band yang bermunculan waktu itu.
2: Yang monitor nih remaja senja semua.
0: Iya, tidak apa-apa lah.
2: Minta ini aja.
0: Ya. Apa tuh?
2: Izinkan aku. Yang mana? Dari lap ni apa?
0: Apa? Yang mana tuh? Akhirnya aku menemukanmu.
2: Tidak ada satu lagi nih yang
0: pakai
2: gitar akustik tu.
0: Kenanglah aku.
2: Kenal aku dalam hidupmu ya.
0: Iya, kenanglah aku. Kenanglah aku. Kenapa?
2: Yang baru turun dari siapa?
0: Itu Mbak Sinta.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Halo Mbak Sinta.
0: Iya. Insya Allah.
2: Sekarang Mbak Sinta ini merdu juga ya.
0: Iya elah. Gas bang.
2: Agak meresah pikiran juga.
0: Meresah. Kayaknya beliau tuh cocok dengan bang inilah, Bang Black Sweet kayaknya.
2: Iya, yeah, kenapa tuh?
0: Karena mereka itu kayaknya kalau komunikasinya ada kayak benang-benang cintanya. Iyalah.
2: Oh, begitu. Nanti kita tangga aku nih Black Sweet bisa disampaikan. Iya, sering rumah juga.
0: Iya, gas.
2: Nanti aku sampaikan, tapi ya, kalau Abang Agus masuk, minta izin Sintanya, kirim nomornya gitu.
0: Iya, betul, Bang. Siap. Kita
2: berlanjut kan?
0: Betul.
2: Gitu. Ayolah, izin salam dulu.
0: Boleh, untuk siapa tuh, Bang?
2: Selamat malam untuk seluruh fans radio program Satu Jambi ya.
0: Iya, siap.
2: Yang termonitor ya, ada Sinta, selamat malam ya. Untuk Kadir Charisera, juga untuk Wak Udin di mana-mana, saya selalu Wak Udin.
0: Amin.
2: Salam juga buat Jamila Lima Brapo, untuk Ajeng, Mas Andi di Sungai Lini, saya selalu juga sekeluarga keluarga di situ ya. Ada Ajung, ada Bang Indra, Bang Giri juga ada Bang Rijal, Bang Samrin juga ada Wak Rudi ya di Sungai Lini. Salam juga nih untuk Abah pun Mbah Doyo itu sebenarnya, Abah pun Mbah.
0: Mbah, Abah boleh, Sami Mamon.
2: Boleh ya. Saling angkat ya. Saling tiga uang aja lah ya.
0: Iya.
2: Saya selalu ada Mbah ya, Mbah Doyo atau Abah.
0: Iya.
2: Salam juga buat ini Juliadi, saya juga untuk Bang Andi ya, saya juga. Salam buat ini buat Piero. Saya tahu Piero udah masuk Piero belum?
0: Belum
2: ya. Tapi kalah lembut lah Piero kalau sama Cinta ya.
0: Iya.
2: Karena kalau dia ngomong tuh dengan perasaan kayaknya menggugah juga nih. Mengganggu pikiran nih. Iya. Salam juga buat ini buat. Salam aja semuanya nih di wakil yang Bang Simon ya, karena kompas tanpa terkecuali.
0: Amin.
2: Mm-hmm. Nah, yang untuk keluarga Prabu Marubungo, ada Agus, ada Yoga juga. Selamat malam. Masuk Gus. Apa Yoga ya? Ini kayaknya lagi ditunggu oleh Cinta ya.
0: Iya.
2: Apa Bang Sirma lagi jalan balik ya?
0: Siap, Bang.
2: Ya, saya cindi 9,4 MHz RRI Marubungo. Assalamualaikum, cheerio.
0: Iya, siap. Abang Yustio di sana banyak dari Bungo tuh sebenarnya yang dengarkan, tapi mungkin agak susah mau ikutan. Kita lanjut di belakang. Selamat malam.
1: Malam juga, assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam Mbak Vero.
1: Ya.
0: Masuk Mbak.
1: Sudah masuk nih.
0: Ya, alhamdulillah. Tapi saya tidak punya apa-apa Mbak. Saya cuma punya omongan kosong be.
1: Yang penting sudah ketemu Mas.
0: Tak ya tidak dah kemarin. Nanti benar lah mana entah. Pesego benar lah saya nunggu apa-apa namanya itu. Nah katanya apokat. Benti lah Mbak, saya dah kecewa.
1: Untuk malam Sabtu Mas siaran tuh aku seribu.
0: Ah sudah lah Mbak, saya bebenar lah. Saya catat bebenar lah Mbak. Merajuk saya sebenarnya, cuma sudah lah Mbak.
1: Mas tidak ke rumah.
0: Saya udah kenal, terus itu tuh di mana?
1: Dekat lah Mas, di Telan Main 4, nggak jauh dari Mas siaran.
0: Bagilah kode-kodenya di mana?
1: Di transito masuk dalam.
0: Transito, biasa saya tahu di mana? Pula kehidupan. Mas, saya tanya ke gini, Mbak Pero, ada dan namun di sini Mbak Pero. Mbak Pero, nang ada pohon apokat, tak mungkin pula, tak? Tak agak bingung saya tu, Mbak. Macam mana lah tu?
1: Sudah
0: lah, Mbak. Nampaknya memang rayu tahun depan tak perlu bertemu, tak?
1: Bukan rezeki Mas lah tahun ini.
0: Sudah cukup tahu, Mbak. Saking saya pengen anunya nak Mbak, pengennya makan apokat tidak saya belilah apa namanya tuh?
1: Mas,
0: jusnya.
1: Pengen apokat, emang lagi mengandung.
0: Itulah tuh anak Mbak ini harus tanggung jawab lah. tapi jujur cerita ini masalah jus apokat nih Mbak.
1: Yang apa?
0: Tapi jus apokatnya masanya ada kayak apa namanya tuh, kayak ada rempah-rempah di dalamnya.
1: Rempah-rempah.
0: Iya maklum aja supokan amurah Mbak, naga guna 1000. Sudah enggak ada usah cerita lagi.
1: Tapi Mas kalau kebanyakan tuh enak ya.
0: Enggak, saya mau makan langsung. Nak merasuk. Iya enak makan langsung tuh.
1: Iya, kata teman aku ya enak ada pokoknya
0: mandi. Apalagi gratis deh, enak benar lah Mbak.
1: Bukan enak lagi.
0: Sudah lanjut. Ngani lagu apa nih?
1: Lagunya Gagal Merangkai Hati.
0: Gagal nian Mbak, itu tahun kapan gagal gitu tuh?
1: Ya itu aku makanya tanya.
0: Iya pula ada ya. Gagal Merangkai Hati kayaknya anu itu lagu baru itu Mbak. 2024 dia muncul ya.
1: Iya sih.
0: Iya. Kan tahun-tahun 2000 sampai 2010 tuh kan lagu-lagunya banyak anak band Mbak.
1: Lagunya tahunya gak dipagar saya lah.
0: Iya, namo juga lah kehidupan Mbak.
1: Iya, Mas
0: aja lah. Ya Allah, sedih pula aninya. Macam tu lah kasoi saya tu Mbak. Carilah dewek kata Mbak kan. Sedih lah saya ngenangi Mbak. Cuma cak mano lah kan.
1: Tapi Mas tu beban. Aku gak beban, seserah Mas.
0: Apa? Nggak apa?
1: Mas tuh beban, masih aja
0: dibahas. Beban, dah cahaya bercanda Mbak. Tapi di tahun-tahun 2000-an sampai 2010 tuh Mbak banyak anak band. Contohnya kayak ada band, terus ada Andra and the Backbone, Angkasa.
1: Yang Judika tuh Mas?
0: Nah Judika tuh muncul di tahun itu juga sebenarnya. Cuma beliau tuh belum terkenal.
1: Ya, masuk enggak?
0: Judika yang lagu yang mana Mbak?
1: apa yang bagus Mas ya?
0: Tunggu tunggu saya cek dulu Judika di tahun itu ada enggak ya? Coba saya cek dulu. Judika itu yang ada oh mae lagu baru benar lah itu.
1: Jadi apa?
0: Judika itu memang di tahun itu kan dia baru ikut kompetisi, tapi lagu-lagu dia itu bermunculan setelah dia enggak ada menang gitu cerita itu.
1: Menanggung.
0: Enggak serius, beliau itu enggak ada menang loh, Mbak, tapi beliau yang lebih terkenal, serius itu.
1: Jadi apa, Mas?
0: Jadi anak band lah, di kayak Dewa, terus ada
1: Samson tuh.
0: Drive. Nah, Samson boleh juga.
1: Nah, nah pilihin lah, Mas.
0: Nah, iyalah. Salam lah, Mbak, kalau macam itu. Jangan salam lima jari, Be, yo.
1: Banyak lah, aku seribu selama nih.
0: Iya, enggak apa-apa lah, santai lah. Ah, lanjut lah. Samson.
1: Salamnya buat Mas ya selalu Mas ya.
0: Iya.
1: Selamat jadi. Selamat
0: istirahat.
1: Tangan cuci kaki. Mama mau obat cacing.
0: Ya Allah belum nyelah saya minum Mbak yang betul pula deh.
1: Pasang cincin tadi terima kasih senggolannya. Sehat selalu. Buat siapa itu? Cinta juga selalu nyenggol. Ditunggu Mas Andre tuh di Prompat.
0: So sweet.
1: Sayang suaranya tuh ha Sinta tuh.
0: Kenapa?
1: Megap-megap gitu.
0: Iya, udah dibilang dia percaya.
1: Aku ini pakai headset Mas, bagus lah suaranya.
0: Oh, jangan-jangan ah sudahlah cukup tahu, Be.
1: Buat Bang Yoga.
0: Iya.
1: Bang Julu udah masuk belum?
0: Belum, kita tadi bola-bolaan dulu gitu.
1: Oh iya, pantas lah tadi aku
0: mau bola-bola. Yeah.
1: Bola. Bang Jul, yang bobok dulu Bang Jul.
0: Kau merebut. Kau merebut gawang cintaku.
1: Hati-hati. Bang Bahori, Bang Tamri, Bang Ajum, Bang Adri CS, Anissa,
0: iya.
1: Ajeng, Aurel, Ida. Apa lagi ya? Mas Ateng, Kang Sulik juga selamat malam.
0: Kang Sul.
1: Waudin. Buat Bang Simon juga selamat malam.
0: Siap.
1: Buat Bang Beno. Bapak Sadewo. Pak selamat di Bung
0: Bungku
1: Ramai.
0: Hah.
1: Buat
0: udah tuh
1: Bang Agus.
0: Yo.
1: Sudahlah.
0: Selesai.
1: Ampun
0: ya.
1: Iya. Apa yang Mas putar?
0: Pusing kalau musik ya di ujung jalan, mau enggak?
1: Ujung jalan?
0: Iya. Yeah.
1: Yang orang biasa tuh.
0: Orang biasa tuh itu lagu dangdut.
1: Jelanggara. Oh ya ini. Buat Ibu Aisyah.
0: Nah, di mana tuh?
1: Enggak tahu di mana ya. Bukit Tinggi dah, Mas.
0: Ah, kejauhan.
1: Ya kan pernah nelpon pro satu.
0: Oh, enggak bisa gitu di pulau seberang.
1: Ada dia nelpon, Mas.
0: Udah, mungkin Aisyah bukan jodohku.
1: Ibu Aisyah, selamat malam Kak Salu.
0: Heeh.
1: Ya, buat semuanya lah, Mas ya.
0: Iya.
1: Kurangnya hati-hati.
0: Siap, Mbak. Amin.
1: Jaga kesehatan, Mas.
0: Iya.
1: Lagunya tak tunggu loh.
0: Ditunggu di ujung jalan.
1: Iya, makasih Mas. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Vero. Mbaknya juga banyak ya. Ini juga baru di belakang. Nyut-nyut gitu ya, bisa ada suaranya. Tapi mendengar, kita dengarkan dulu satu atau dua atau tiga bisa jadi ini kalau waktunya cukup. Nanti kita tetap terima telepon.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia, untuk

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu-tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
3: Sebaiknya kamu tahu.
2: rri.co.id
5: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Dengar tadi lagu-lagunya belum semua terputar ya, tapi nanti saya usahakan putar semua dan kita kasih kesempatan yang mau bergabung, mumpung waktunya masih ada sisa sedikit. Selamat malam.
1: Malam.
0: Waalaikumsalam Bang Amr kan. Gimana kabar Bang Amr? Alhamdulillah Bang Amr, gimana kabar?
1: Kabarnya lagi dingin-dingin wae.
0: Kok bisa? Kenapa tuh Bang?
1: Suara kecil ya?
0: Nah, serah. Itu
1: di pro satu.
0: Kok bisa?
1: Iya, suara saya kecil.
0: Enggak, di sini besar kok.
1: Nggak percaya, suara abangku besar.
0: Ya sudah lah Bang ya, kehidupan.
1: Kecil suaranya.
0: Iya, kehidupan Bang, kehidupan.
1: Kehidupan ya. Iyalah, dalam jam tuh.
0: Sehat-sehat, boleh syukur Bang. Bang, suara kecil tidak masalah. Tapi emang di situ hujan Bang, kok bisa Abang bilang dingin Bang?
1: Tempat lain, tapi dinginnya di sini.
0: Oh, kayak
1: tadi sore hujan dah.
0: Kayak orang yang buat Bang, kayak orang yang buat statusnya ngata-ngatoin sesuatu gitu kan, yang peraso jadi teraso juga gitu ya.
1: Iya.
0: Bisa.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah Bang, balah halal ditanyo tadi.
1: Oh iya lah, dapat payung.
0: Dua kali Bang.
1: Iya.
0: Bang, saya usahakan lagunya tak puterkan, tapi tahunnya 2000-an sampai 2010 Bang.
1: Lagunya pengen lagu Tak Terduga aja.
0: Tak Terduga?
1: Iya.
0: Itu lagu dangdut Bang.
1: Ada yang rap. Yang popnya.
0: Siapa yang nyanyi Bang?
1: Ada popnya tak salah.
0: Ada popnya. Siapa yang nyanyi Tak Terduga? Tak Terduga saya tahu lagu dangdut itu. Lagu ya, iya. Nyanyi Ayah Roma.
1: Nanya itu kan lagu pop di bawahnya dan remix ada juga.
0: Siapa yang nyanyi Bang? Nah,
1: nyanyi itu kan tahu yang penyanyinya cowok lah gitu.
0: Nah. Ya Allah, tak bisa pula saya nak nyarikannya Bang. Tak Terduga ya, itu lagu pop, dangdut Bang.
1: Kalau
0: yang lain cek mana?
1: Lagu pop ya, tidak bisa lagu Malaysia ya?
0: Bisa Bang, lagu Melayu sekalian Bang.
1: Yo, malah.
0: Jelas-jelasnya pop Indonesia Bang. Indonesia kita nih Bang, bukan Malaysia Bang.
1: Kalau nah, bisa tapo kan?
0: Indonesia, lalu Indonesia.
1: Lagu anu belah. Apa lupa lagu ya? Hal hebat adalah ya?
0: Apa?
1: Lagu baru tuh?
0: Jangan lah, baru. Jelas-jelas 2000 sampai 2010.

0: Bisa, bisa, bisa.
1: Ya, ya, seteru, pengen nganinya seteru tiga.
0: Seteru-seteru lah pokoknya, Bang, ya.
1: Bentar gua lah ngani seteru dua, seteru tiga pula.
0: Nak kelima pun tak apa-apa juga lah, Bang. Dua, tiga, empat, lima pokoknya.
1: Yo.
0: Siap. Salam lah, Bang.
1: Salam, buat galo-galo lah. Yo, udah malam gua lah.
0: Iya, emang malam, Bang. Nak mungkin siang. Yo.
1: Indonesia menang nih, oh.
0: Alhamdulillah, jadilah, Bang.
1: Jadilah, dapat hekot lah.
0: Iya, mending ada daripada tak ada, Bang.
1: Iya, padahal musuh itu tak tinggi kalau.
0: Ha, itu lah tu.
1: Iya. Nah, makasih lah, ya.
0: Iya, Bang.
1: Tak gue tunggu, Bang.
0: Iya, Nian, awak kalau tidak.
1: Yo, asal ini buta.
0: Awas kalau tidak, Bang, yo.
1: Yo, asal ini buta, kan?
0: Iyo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bama kalau ngantuk, upoy. Nak marah macam mana, dak? Selamat malam.
2: Malam.
0: Ah.
2: Mana kontak kita ni, oi?
0: Macam mana lah, kaya-kaya. Kehidupan. Sehat, Bang?
2: Ya lah, oi, banyak yang masuk di konco ni, oi.
0: Hei, ya. Kehidupan, Bang.
2: Masuk. Gak lama sebang gigi.
0: Iya, Nian. Tadi tadi berarti ngetes tes, Bang, ya?
2: Ya, iya, dari sini tanpa limo, dia kurang dengar, kan?
0: Iya, soal tadi kan saya ngasih... Tanpa
2: limo itu, waktu mul, aku dengar, ya.
0: Iya.
2: Sebang gigi. Sudah itu masuk pego.
0: Iya.
2: Ya itu motor lagu dah.
0: Ya. Kehidupan. Tapi ini, nah, Bang.
2: Dari
0: Yosa.
2: Iya, ajak-ajak cinta.
0: Nah, tuh mantap nih tuh, Bang.
2: Masuk tuh.
0: Lagu yang hits pada masonya.
2: Iya, hits pada masonya.
0: Maaf kan bila you tak sempurna. Aku tak sempurna. Bisa wet. Bahasanya tuh ikonik, Bang. Aliasnya tuh iyo, apa terngiang-ngiang nih itu. Ada filmnya pula ada ya.
2: Aku terngiang-ngiang. Coba sampai itu terngiang-ngiang aku
0: bener. Iya. Ada. Lanjutkanlah, Bang. Salam boleh dikit karena waktu kita udah mepet.
2: Buat Dirman malam itu sukses selalu,
0: udah. Insyaallah.
2: Sebelum Amar itu apa?
0: Ada siapa tadi? Belum, baru mulai tadi, Bang. Sebelum tadi ada Mbak Vero. Oh, Mbak Sinta, Bang Jeje.
2: Bang Jeje. Veroniko.
0: Iya.
2: Yang di Tarsito. Dari Kepuka. Itu kan? Itu mereka. Aduh, Yusuf, Romlan, ya.
0: Iya.
2: Bagus, masuk, Gus.
0: Iya.
2: Ini, masuk. Yang di Bejo, Bang.
0: Tebarkan pesonamu.
2: Bang Sule, sebelah lagi Sejan, Putra Jambi, Elas Tenggaran Cinta, Ajeng Alpiadi, Alpiadi Ajeng,
0: iya,
2: Rukli, Amja Yusuf, oh yang jauh tuh, ada yang di Makassar ada Piola, Ayum, Luku Tengah, Luku Tadi Palu, Abdul Rahim di Kutai Kertanegara,
0: siap.
2: Pokok buat galau-galau lah Dirman.
0: Iya nih, entah bang.
2: Oh, nanti pernah masuk Wali Min lagi nangis. Iya, lagi mencenggol.
0: Mang Ali Min.
2: Putra Mirnya pernah masuk sama Ali Min.
0: Iya, malah mau ada nongol beliau dengan saya.
2: Kamu
0: udah lupa, ya. Iya, si ibu kata kering.
2: Buat perasaan harap.
0: Iya.
2: Bergalau-galau lah.
0: Siap-siap, Bang Adir.
2: Dirman sukses selalu.
0: Amin, insyaAllah.
2: Ah, ingat ayat-ayat cintanya ya.
0: Iya, maafkan bila ku. Waalaikumsalam. Bisa aja Bang Kadir. Tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kita tutuplah untuk Ruang Rindu. Bang Bohari mohon maaf ya karena kita tadi itu terpaksa waktunya ada Bu

0: bola pertandingan match ini cuma match day ya antara Indonesia dengan Mozambik. Tapi jangan berkecil hati, besok saya masih menemani pendengar untuk rindu besok, insya Allah saya masih ada. Besok apa ya, Rabu malam Kamis ya, Rabu malam Kamis ya. Kalau nggak ada lagi berarti adanya itu Ruang Rindu Berjaringan. Kita lihat saja besok ya. Untuk Bang Juli juga terima kasih sudah miss call. Sebenarnya waktunya udah habis. Pokoknya lagunya yang tadi diminta ada sekitar 4 nih. Dan lagu-lagu pengantar tidur juga, informasi update kami hadirkan untuk pendengar yang masih tetap setia, yang belum bisa tertidur menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pengantar tidur.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang

0: Kenapa?
1: Sedih.
2: Sedih.
3: Iya.
2: Menyesek ya.
3: Kenapa?
4: Batik merupakan salah satu bagian warisan karya seni budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat memberikan nilai positif baik dari segi ekonomi dan budaya, serta memiliki keunikan serta kekhasan yang menjadikannya mampu bertahan hingga sampai sekarang, di tengah derasnya globalisasi dunia. Sama halnya dengan batik Jambi, yang saat ini sudah mulai dikenal oleh publik, seorang tokoh dan penggiat batik Jambi, Ida Marianti mengatakan, batik Jambi sendiri cenderung menggunakan warna-warna alam daripada warna sintetis atau kimia.
5: Sebetulnya untuk batik Jambi ini dari zaman dahulu kala itu sudah menggunakan warna alam. Tapi proses pewarna alam ini memakan waktu yang cukup lama, Mbak. Jadi proses pewarnaannya sendiri, misalnya dari daun atau dari kulit atau batang, kemudian itu direbus dulu. Lamanya perebusan tuh bisa sampai 3-6 jam. Kemudian kita dinginkan, kemudian baru kita celupkan. Nah, pewarnaannya kita celupkan itu bisa menjadi 5-15 kali paling tidak itu, Mbak. Baru menghasilkan hasil yang bagus gitu. Nah, jadi yang paling mahal dari warna alam ini adalah proses kerjanya. Nah, proses kerjanya. Sedangkan kenapa kita kembali ke warna alam, katanya back to nature ya, Mbak ya.
6: Back to nature.
5: Jadi kalau warna-warna kimia itu kan sudah oleh UNESCO itu sudah tidak diperkenankan lagi. Banyak negara yang tidak boleh masuk kalau kita untuk ekspor keluar itu. Jadi kita mempertahankan warna alam. Nah, warna alam ini karena dia berasal dari tumbuhan, mungkin bagi kulit-kulit manusia yang alergi itu tidak ternoda.
4: Warna alam sendiri dihasilkan oleh Provinsi Jambi, bukan warna alam yang berasal dari daerah Jawa. Warna alam ini didapatkan dari tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan seperti daun salam dan daun jambu kelutuk.
5: Kami dari pengrajin batik itu juga berusaha warna-warna alam itu yang ada di Provinsi Jambi sendiri. Gitu. Jadi tidak mendatangkan warna alam yang berdasar yang berasal dari daerah Jawa. Gitu. Kami mengajarkan warna dari daun jambu kelutuk, kemudian juga ada dari daun salam. Dalam pewarnaan alam itu ada 3 pengunci atau fiksasinya. Antara lain itu adalah larutan tunjung, vero, kemudian larutan dari kapur, kemudian juga ada tawas. Nah, masing-masing pengunci itu menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, kelebihan lain bagaimana kita membuat dengan warna batik, dengan satu cairan warna dia akan menghasilkan 3 warna yang pertama sekali ya, karena dengan tunjung dia akan berubah warnanya agak gelap, dengan kapur sedang, dan kemudian dengan warna tawas dia akan muda. Kemudian 3 warna itu kalau kita combine antara tunjung dengan kapur, kapur dengan tawas, juga dia akan menghasilkan warna yang banyak. Nah, itu yang kalau saya selaku pengrajin batik, keunggulan yang kita gunakan dengan pewarnaan batik.
4: Selain sebagai pengrajin batik dan penyuluh diperindak, Ibu Ida juga membentuk satu wadah bagi ibu-ibu yang bernama Prakoperasi Batik Ridho dan Nikmat, yang saat ini sedang dalam proses pengurusan menuju satu bentuk koperasi. Selain membuat batik dengan warna alam, Ibu Ida juga menggunakan warna sintetis atau kimia dalam membuat batik.
5: Kalau warna kimia tuh dengan satu kali proses pewarnaan atau dua kali pewarnaan udah keluar warna. Tapi kalau itu enggak, nanti paling tidak 10 kalau dua kali warna udah 20 kali proses pencelupan. Jadi bedanya dengan warna alam itu adalah lamanya proses kerja.
4: Untuk perawatan batik ini juga diperlukan perhatian khusus.
5: Sebetulnya kunci utama bagaimana kita merawat batik itu sendiri. Nah, batik itu biasa dicuci, jangan pakai yang kayak rinsu. Karena rinsu itu ada kostik ya, Bu ya. Kostik itu tangan aja rusak, apalagi bahan yang tekstil yang begitu. Kemudian biasanya untuk pewarna batik apa saja, biasa kita cuci dengan lara atau dengan sabun, tapi yang tidak mengandung kostik. Sabun bayi gitu kan, sehingga kemudian penjemurannya jangan dengan trik matahari langsung. Jadi mungkin di angin-angin.
4: Belakangan ini, perkembangan dan apresiasi kerajinan batik Indonesia, terutama batik Jambi, tidak hanya diakui oleh masyarakat Indonesia saja, Namun, masyarakat dunia pun mengakui melalui Badan Internasional UNESCO bahwa batik merupakan warisan budaya tak benda milik bangsa Indonesia secara utuh. Dalam kurun waktu beberapa tahun, para ahli batik di Jambi berusaha untuk selalu dapat mewarnai perkembangan batik Jambi ke arah lebih baik untuk segi desain original, unik,

Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat maju dengan pesat. Tidak hanya masuk ke dalam sektor industri atau perusahaan-perusahaan besar, namun juga merambah ke rumah tangga bahkan kalangan individual. Salah satu bukti perkembangan teknologi adalah munculnya smartphone dan sosial media. Saat ini, hampir seluruh orang telah memiliki HP atau smartphone, sehingga dengan mudah mengakses segala hal dan mampu untuk memberikan

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Rekan-rekan yang pun berada, terima kasih yang tetap setia bersama kami. Kami hadirkan informasi mengenai Polri perkuat rekrutmen disabilitas, siapkan perluasan ruang jabatan bertahap. Polri terus berkomitmen memperkuat perekrutmen penyandang disabilitas sebagai bagian dari organisasi kepolisian. Langkah tersebut dilakukan untuk membangun institusi yang semakin inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Komitmen tersebut disampaikan dalam forum diskusi publik rekrutmen penyandang disabilitas sebagai anggota Polri di Jakarta. Kegiatan itu menjadi ruang diskusi mengenai penguatan kebijakan inklusif di lingkungan kepolisian. Karodal Pers SSDM Polri Brigjen Pol Ertel Stepan mengatakan Polri terus melakukan berbagai penyesuaian sejak 2016 lalu. Penyesuaian dilakukan pada aspek regulasi, kebutuhan organisasi, dan kompetensi sumber daya manusia yang direkrut. Menurut Ertel, proses inklusi tidak hanya menuntut kesiapan penyandang disabilitas untuk beradaptasi. Seluruh personel Polri juga harus siap bekerja bersama rekan penyandang disabilitas di lingkungan kerja. Karena itu, Polri berkomitmen memperluas ruang jabatan bagi penyandang disabilitas secara bertahap di ke depan. Upaya tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

0: Kamu udah lihat belum postingan yang lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya. Ih, kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh. Bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih. Berhenti dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.
3: Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pendengar, informasi lain kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini tentang RRI optimalkan persiapan siaran Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat. Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, mengatakan RRI telah menyiapkan berbagai perencanaan untuk mendukung penyiaran Piala Dunia. Persiapan tersebut dilakukan melalui sejumlah program yang telah dirancang sebelum pelaksanaan ajang berlangsung. Hendrasmo menjelaskan RRI berkolaborasi dengan TVRI dalam menyusun berbagai program terkait penyelenggaraan Piala Dunia. Menurutnya, perencanaan telah dilakukan sejak awal untuk mendukung rangkaian program sebelum pertandingan berlangsung. Ia menambahkan perencanaan juga mencakup program selama pelaksanaan serta setelah seluruh rangkaian pertandingan berakhir. Hendrasmo menegaskan RRI akan terus mengoptimalkan seluruh rencana yang telah disusun sebelumnya. Informasi lebih lengkap mengenai RRI optimalkan persiapan siaran Piala Dunia 2026 untuk seluruh masyarakat, mendengar bisa membaca lebih lengkap di laman rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 9 Juni 2026 dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Jambi.

Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Afandi.

0: istilahnya, di mana Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Adapun serta tersebut terdiri dari 280
2: anggaran. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyampaikan total anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, saldo efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendras menegaskan, selain produksi konten digital dan program strategis berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
1: Adapun serata tersebut terdiri dari 280 ayat belanja pegawai secara rutin terbayarkan sesuai jadwal pergantian atau sebesar 40,6 miliar yaitu tarian satu dan kedua 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1.
2: Sementara itu Ketua Komisi 7 DPR RI Soal Tatal Mendole mendorong LPP RI menyajikan kajian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
3: Nah, pertanyaan kita tutup bahwa ada anggaran biaya pegawai sebanyak 600. Nah, sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira distribusi bagaimana uangnya. Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 60 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis.
2: Dalam rapat tersebut juga mendorong pemerintahan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik dan pemerintahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, PRRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama Far, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Senang sekali saya Wisnuwardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda ya di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini Rabu 10 Juni 2026 kami mengangkat tema Indonesia terancam kekurangan dokter. Sebanyak 1000 lulusan fakultas kedokteran belum bisa buka praktik. Dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bung Sabil dan juga Bung Zaharan sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda untuk bisa bergabung dalam Kopi Pro 3 nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan. Serta akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya, ini telah mengungkapkan bahwasanya pemerintah menemukan masih banyak lulusan pendidikan kedokteran yang telah menyelesaikan studi profesi namun belum berhasil melewati uji kompetensi sehingga belum memenuhi syarat untuk memperoleh izin praktik. Di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat ini, ada sekitar 1000 lulusan fakultas kedokteran belum dapat praktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Nah, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan persediaan dokter di tanah air. Berdasarkan data dari Kemenkes sendiri, pendengar, ini ada ribuan peserta yang masih berstatus retaker atau mengulang ujian kompetensi. Artinya ini sudah pernah mengikuti uji kompetensi tapi belum lulus, sehingga mahasiswa ini mengikuti ujian ulang. Sebanyak 63% tercatat masih berada pada kategori mengurang dari 3 kali maksud saya. Lalu sisanya sebanyak 37% ini lebih dari 3 kali mengulangnya. Nah, yang menjadi sorotan ini ada 297 peserta terancam kehilangan hak mengikuti ujian apabila gagal pada kesempatan berikutnya. Artinya tidak bisa ikut ujian lagi kalau semisal di ujian selanjutnya ini gagal. Banyak, sekitar hampir 300 peserta yang terancam. Kalau kita melihat kebutuhan dokter ya di Indonesia sendiri, menurut Kemenkes ini, Indonesia ini diproyeksikan butuh sekitar 255 dokter pada 2032. Sementara sekarang ini ada 162.000 dokter. Artinya kurang 93.000. Kalau kita melihat jumlah lulusan ya per tahunnya, sekarang ini antara 12.000 hingga 14.000. Kalau kita total hingga 2032 nanti, ini masih belum sampai 93.000 dokter. Artinya kita memang kekurangan dokter. Tapi bagaimana nih, menurut pendapat Anda, kenapa ini kita bisa kekurangan dokter? Apa karena uji kompetensinya ini terlalu sulit? Atau karena ataupun Anda kalau semisal disuruh memilih ya, kita bisa mencapai target dokter ini pada 2032, tetapi untuk tesnya, uji kompetensi ini mungkin bisa lebih dipermudah karena bisa saja ini tesnya karena terlalu sulit bagi para calon dokter itu. Tapi menurut Anda bagaimana? Apakah Anda mau jika target dokternya terpenuhi tapi Anda ditangani

0: sepak bola dunia datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
0: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
1: Tetap bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
0: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
0: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi? Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
4: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
3: Walah, jangan boros-boros mbak, beli sekilonya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan beli orang itu, malah bikin barang menjadi langka, dan harganya malah jadi mahal.
4: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
5: Catatan peristiwa.
6: Tepat hari ini, 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Subroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Subroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Subroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat. Info Haji.
7: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
8: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
9: Memastikan ya, bahwa semua layanan
10: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga...
6: Disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan

0: kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1.000 lulusan Fakultas Kedokteran FK belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, pemerintah menemukan masih banyak lulusan pendidikan kedokteran yang telah menyelesaikan studi profesi, namun belum berhasil melewati uji kompetensi yang menjadi syarat untuk memperoleh izin praktik. Apa yang menyebabkan sekitar 1.000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia. Lalu juga memang sempat disebutkan di tengah kebutuhan tenaga medis yang terus meningkat, sekitar 1.000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat berpraktik sebagai dokter karena tidak lulus uji kompetensi. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan dokter di tanah air. Apa yang menyebabkan sekitar 1.000 lulusan Fakultas Kedokteran belum dapat menjalankan praktik sebagai dokter? Seberapa besar dampak tertundanya praktik para lulusan dokter tersebut terhadap kebutuhan tenaga kesehatan nasional? Kami akan perbincangkan hal ini bersama Humas Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Muhammad Maki Zamzami.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dokter Maki,
2: ya.
0: Dokter Maki, bagaimana pandangan ini terhadap pernyataan Menteri Kesehatan bahwa sekitar 1.000 lulusan Fakultas Kedokteran ini belum dapat praktik, Dokter Maki?
2: Ya, kami berpandangan bahwa memang ada beberapa sistem pendidikan kita yang memang perlu dievaluasi secara struktural ya, secara birokrasinya juga, karena memang hanya di kedokteran yang mungkin masih banyak sekali tahapan-tahapan ya yang membuat beberapa mahasiswa yang sudah lulus ini dengan berkali-kali tes ya, itu juga akhirnya menjadi penghambat dan belum tentu lulus, padahal mereka sudah berusaha untuk bisa sampai gitu dengan belajar lebih dari kurang lebih sekitar 5 tahun untuk menuju ke sana.
0: Baik. Nah, Dokter Maki, berarti kalau untuk standar uji kompetensi dokter saat ini terlalu ketat dapat terbilang ya, Dokter Maki ya?
2: Saya pikir antara ketat atau tidaknya ini kadang setiap tahun berubah dan setiap beberapa pergantian struktural juga terkadang berubah. Jadi terkadang acuan-acuan inilah yang perubahan inilah yang mungkin perlu kita evaluasi gitu. Sebetulnya dari kedokteran itu sendiri juga sudah punya standarisasi apa yang sudah dididik selama 3,5 tahun dalam pembelajaran dan juga kemudian OAS ya. Saya rasa itu juga harus dipertimbangkan dan linier gitu. Jadi jangan sampai ini terpisah-pisah antara pendidikan dididik dengan ujian kolegiumnya juga untuk bisa masuk ke dalam ujian kompetensi di dokter ini.
0: Baik. Nah, kalau IDI sendiri apakah memiliki data mengenai berapa banyak lulusan yang gagal atau tertunda memperoleh izin praktik ini setiap tahunnya, Dr. Maki?
2: Ya, saya rasa IDI ini belum bisa masuk ke dalam ranah kampus atau fakultas ya, karena memang terpisah dari dokter dan ini kan masuknya masih ke dalam mahasiswa. Namun beberapa calon-calon dokter ini juga melakukan audiensi ke IDI dan mengeluhkan dengan adanya beberapa yang memang kesulitan untuk bisa menuju ujian kompetensi IDI ini sendiri dan akhirnya malah terancam tidak bisa berpraktek atau tidak bisa melanjutkan jenjang selanjutnya. Nah, hal ini juga akhirnya menjadikan satu bahan evaluasi dan juga bahan dari PBID sendiri bahwa harusnya di Indonesia yang saat ini masih sangat kekurangan dokter dengan tanpa mengurangi menurunkan angka kompetensi, seharusnya bisa membuat satu skema baru yang linier gitu untuk bisa agar mahasiswa kedokteran dari mulai awal sampai dia lulus juga ini bisa menjadi satu kompetensi yang berbanding lurus, jangan hanya terhambat hanya karena satu ujian saja gitu.
0: Berarti kalau terkait distribusi dokter yang tidak merata, ini juga menjadi masalah tersendiri begitu ya, Dokter Maki?
2: kompetensinya ini di akhir baru ditetapkan gitu, dan itu akhirnya menghambat semua, itu kan menjadi satu hal yang salah gitu. Harusnya standar kompetensi ini bisa dilihat setiap tahunnya selama berproses dia dalam pendidikannya itu gitu, sehingga di akhir-akhir itu sudah menjadi satu cetakan yang sempurna begitu dengan sesuai kompetensinya. Jadi bukan hanya di ujung akhir saja dievaluasi, tapi juga sebetulnya menjadi evaluasi di setiap tahunnya bagi mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Kedokteran yang sudah berlisensi dengan akreditasinya.
0: Baik, di satu sisi juga sudah banyak universitas atau pencetak dokter-dokter tadi juga di daerah-daerah begitu ya, Dokter Maki ya?
2: Iya, sudah banyak, sudah banyak.
0: Tapi terkait insentif yang diberikan pemerintah saat ini cukup menarik untuk dokter yang bekerja di daerah ini?
2: Pada awalnya, yang pertama kalau misalnya program dari pemerintah itu kan yaitu internship, program internship. Kalau program internship ini yang dilakukan selama kurang lebih 1 tahun ini, dia sudah dokter, namun melaksanakan program internship ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan gitu, bahkan itu masih jauh dari kata UMR daerahnya masing-masing gitu ya, bagi dokter-dokter internship, karena pada dasarnya mereka adalah dokter gitu, sudah melaksanakan uji kompetensi, sudah mempunyai lisensi, walaupun mereka masih dalam tahap internship, tapi mereka adalah dokter gitu, dan itu masih di bawah UMR untuk gaji dan insentifnya itu. Sedangkan yang kita harapkan ya sebaiknya internship juga sudah dipertimbangkan dengan UMR-nya, dan juga setelah mereka lulus di kita juga masih ada beberapa hambatan ya terkait dengan misalnya standarisasi terutama dari dokter umum ya, yang karena saat ini kan sudah hampir sebagian besar fasilitas kesehatan bekerja sama dengan BPJS, yang dimana untuk anggaran dari dokter di pelayanan pratama sendiri juga masih jauh dari rata-rata gitu.
0: Baik. Nah, Dokter Maki, terkait juga ini ya, apakah memiliki kekhawatiran kalau target pemenuhan jumlah dokter ini dapat mengorbankan mutu pendidikan kedokteran nantinya?
2: Oh, itu pasti, yang dimana jika memang semakin banyaknya fakultas kedokteran ya, terutama di daerah maupun di mana-mana, kalau misalnya tingkat pengawasan ataupun asistensinya ini tidak berjalan secara linear, tidak berjalan dengan sangat benar-benar ketat, justru ini akan menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat bervariasi sekali tingkat kompetensinya, dan itu sangat kita tidak harapkan gitu. Walaupun memang ada bagian yang namanya akreditasi gitu kan, ada akreditasi di tingkat universitas, tapi kita berharap akreditasi yang bukan hanya sekedar akreditasi 5 tahun, tapi juga bagaimana setiap tahunnya itu tetap dipantau secara mutu dan kualitasnya. Jadi bukan hanya, terkadang fakultas kedokteran itu malah di hire atau mahasiswa-mahasiswa yang punya duit saja gitu kan, sehingga akhirnya tidak menjaga mutu dari input atau mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke fakultas kedokteran.
0: Baik. Nah, kalau untuk pembukaan fakultas kedokteran baru untuk mengejar kebutuhan dokter nasional, ini seperti apa pandangan dari IDI, Dokter Maki?
2: Maaf, bisa dilanjut, Pak.
0: Kalau terkait pembukaan fakultas kedokteran baru ini, mendukungnya mengejar kebutuhan dokter nasional, menurut IDI seperti apa ini, Dokter Maki?
2: Ya, sekarang itu sudah ada banyak skemanya ya, baik membuat fakultas kedokteran baru untuk S1, juga skema berbasis rumah sakit untuk spesialis. Nah, sebetulnya percepatan ini sangat bagus sekali, hanya saja yaitu kita berharap tidak tersentral kepada kota-kota besar juga, tapi bagaimana kota-kota kecil ya, itu saat ini juga sudah mempunyai banyak fakultas kedokteran. Namun ya kita sadari bahwa yang namanya fakultas kedokteran itu juga harus didampingi dengan rumah sakit pendidikan yang bermutu. Ya karena apa? Karena memang fakultas kedokteran kan mereka ada yang namanya koas ya. Koas itu juga harus masuk ke dalam rumah sakit yang memang akan membantu mereka mempelajari lebih detail secara baik teori-teori yang sudah diberikan di kampus. Nah, terkadang fakultas kedokteran fasilitas maupun pelayanan dan maupun pasien-pasiennya. Nah inilah akhirnya banyak sekali mereka berhasil mungkin bisa mencetak sarjana S1-nya, tapi pas koasnya mereka tidak mempunyai fasilitas yang mumpuni sehingga mereka tidak bisa berpraktik gitu. Dan akhirnya untuk mengetahui beberapa tindakan atau kompetensi-kompetensi dasar, akhirnya mereka tidak menguasai gitu.
0: Nah, kalau pemerintah meminta penyederhanaan proses supaya lulusan ini dapat lebih cepat praktik, bagian mana yang bisa dipercepat ini menurut ini, dan bagian mana yang tidak boleh dikompromikan, Dr. Makin?
2: Oh ya, menurut kami sih sebetulnya bahwa dasar dari pembelajaran kedokteran itu kan dari mulai teori, kemudian skill lab ya, yang dimana proses pembelajaran yang sudah beberapa tahun ini dirubah dengan berbagai metode praktek langsung ya, dengan ajang teori dan juga beberapa hal, yaitu menjadi pondasi bagi para calon dokter. Kemudian itu harus diperkuat dan benar-benar tidak bisa tidak bisa di skip gitu ya, dengan adanya skill lab di tempatnya masing-masing ya. Namun saya sebetulnya percepatan itu dalam hal ini saya setuju, hanya saja percepatan itu lebih banyak ke praktiknya gitu ya, ke praktik, sehingga teori dan praktik ini bisa berbarengan atau linier. Ketika teman-teman kawan-kawan dari calon-calon dokter ini telah mendapatkan teori, mereka juga bisa mendapatkan keahlian skill dengan adanya praktek. Nah hanya saja itu tadi tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya praktik itu kan harus di rumah sakit atau di fasilitas klinik yang terstandarisasi. Nah ini yang harus benar-benar bisa dikuasai oleh teman-teman fakultas kedokteran ya, bahwa di setiap daerah, yang di daerah

0: bisa melalui WA kami di 081-399-399-888.
1: Ya, menurut Menteri Kesehatan sendiri, persoalan tingginya angka ketidaklulusan uji kompetensi ini tidak bisa dilepaskan dari kualitas pendidikan ya di Fakultas Kedokteran itu sendiri. Nah, dari data tadi, data yang tidak lulus ini bisa digunakan sebagai alat evaluasi pendengar terhadap institusi pendidikan kedokteran. Kalau ternyata banyak meluluskan mahasiswa kedokteran tetapi tidak lulus uji kompetensi, artinya kuotanya ini harus dikurangi sampai mereka bisa memperbaiki kualitas pendidikannya. Kalau ya yang lulus banyak nih dari fakultas, tapi yang bisa lolos uji kompetensi banyak juga, gimana nih jadinya, kan banyak yang nganggur. Lebih baik kualitas pendidikannya diperbaiki dulu, tapi yang bisa lulus itu sedikit dan bisa uji kompetensi dengan baik, dengan bisa lulus gitu. Bukan hanya itu saja, pemerintah juga menerima berbagai keluhan ya dari peserta uji kompetensi ini. Salah satunya terkait beban biaya yang tetap harus dibayarkan meski mahasiswa tersebut tidak lagi mengikuti perkuliahan dan hanya mengulang uji kompetensi. Jadi masih tetap bayar nih meskipun sudah lulus kuliah dan mengikuti uji kompetensi, kalau gagal pun tetap bayar lagi. Gimana nih menurut pendapat Anda? Bisa dilanjutkan kami yang sudah saya singgung tadi ya. Kita coba sapa ada Ibu Wiwi di Cilacap. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Wiwi. Sehat selalu Ibu Wiwi, bagaimana?
2: Amin. Nama aku gak sabunnya.
1: Iya deh, kemarin dicari-cariin tuh sama siapa, lupa saya.
2: Berhubungan dengan adanya sekarang masalah dokter.
1: Iya.
2: Ya, makanya masuk.
1: Oke, kenapa nih?
2: Kemarin, ini aku akan cerita sedikit.
1: Iya.
2: Dapat rezeki dari Tuhan masuk ke rumah sakit.
1: Siapanya Ibu Wiwi? Halo Ibu? Bude?
2: Ya, halo. Ya.
1: Yang masuk ke rumah sakit, ini siapa?
2: Suamiku.
1: Oh,
2: pertama
1: okay.
2: Aku. Aku masuk baru satu hari, suamiku rusul. Nah, tapi aku tiga hari aku udah sembuh, aku keluar. Suamiku barusan keluar kemarin.
1: Oke, okay, tapi sudah sehat nah, semua ya Bu Wiwi.
2: Amin, alhamdulillah. Okay. Aku mau komentar masalah dokter ya, Bu. Sebetulnya sekarang ini banyak dokter yang masih dini. Dibilang
1: prematur
2: masih,
1: gitu ya.
2: Prematur ya, betul. Okay. Memang aku menyikapinya tidak seperti dokter yang spesialis. Karena di rumah sakit ini ada dokter yang boleh dibilang ya belum kontinu lah. Karena aku dari dulu tuh selalu sama dokter Barkat yang sudah profesional, mereka tapi sudah nggak ada, jadi terpaksa aku masuk rumah sakit. Nah, sekarang ini aku menginginkan dokter-dokter yang profesional, boleh dibilang yang spesialis itu untuk mengajak dokter yang baru-baru ini di belakangnya. Jadi mereka langsung dokter yang baru itu mengikuti jejaknya.
1: Oke, tentu gitu ya Bu ya.
2: Ya betul.
1: Okay.
2: Jadi mereka akan tahu dokter yang spesial tadi mereka kita kan. Nah, habis itu lalu yang baru suruh mereka juga jadi nanti dikompromi seperti apa.
1: Okay.
2: Nah, itu mungkin jadinya nanti spesial ikut tahu. Nah, ibaratnya TK ngikuti kelas 1 kan gitu. Nah, soalnya ini barusan suamiku keluar juga. Jadi aku kemarin nggak masuk, aku karena dua-duanya di rumah sakit. Sekarang aku udah sembuh. Berhubung ini disuruh komentar, aku komentarkan semuanya.
1: Pas banget
2: gitu. Iya, jadi yang baru harus dididik dari mengikuti jejak yang spesialis di belakangnya.
1: Oke, okay, baik.
2: Makasih, selamat malam.
1: Selamat malam. ke Jogja ada Pak Sarjio. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarjio.
3: Malam Mas Wisnu.
1: Ya, selamat malam, kabar baik ya Pak Sarjio.
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Pak Sarjio. Gimana nih pendapat Anda?
3: Jadi begini ya, memang namanya uji kompetensi itu terdiri dari dua ya, bidang knowledge ya, atau bidang percakapan, skill lah gitu, percakapan penggunaan alat dan komunikasi.
1: Praktiknya lah ya.
3: Ya, praktiknya. Jadi kalau yang jelas itu pengujian kompetensi untuk apa alat dan komunikasi, rata-rata mungkin bisa lulus, rata-rata ya. Tapi ini yang tentu bentuk knowledge-nya ini yang ujian dalam bentuk UTBK itu tidak apa, kalau memang dia kemampuannya kurang ya ujian pertama ya udah bisa lulus.
1: Oh,
3: nggak bisa lulus.
1: Oke.
3: Okay. Nah, terus yang dia yang kedua itu supaya bisa lulus ya khusus biasanya gitu ya.
1: Iya, itu dia tuh ada biaya lagi yang keluar.
3: Iya, ada khususnya itu. Dari kursus itu kalau sampai dia sudah kursus sudah nggak lulus lagi, nah, ini yang saya khawatirkan. Jadi perguruan tinggi masih ya,
1: iya,
3: yang swasta itu yang dari segi murid-muridnya memang mungkin dari sejak awalnya itu sudah tidak bakat di pendidikan tersebut.
1: Okay.
3: Dari segi apa ya logika berpikirnya itu tidak cepat nyambung gitu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, akhirnya kalau seperti ini yang saya bayangkan seperti itu. Jadi sampai tidak lulus sebetulnya itu artinya kemampuan dasarnya itu juga
1: perlu dipertanyakan begitu.
3: Kalau misalnya nanti kalau dipermudah dan sebagainya itu juga berisiko.
1: Iya. Siapa juga yang mau ditangani oleh dokter ini?
3: Nah, menurut saya itu ya.
1: Oke. Okay.
3: Dan pemerintah sebenarnya menurut saya loh, kalau kurang dokter itu sebenarnya saya kira enggak ya sebenarnya. Ya, ya kurang itu tidak juga. Karena penyebarannya aja.
1: Oh, belum rata.
3: Sejak awal itu menerapkan sistem yang saya anggap salah. Kenapa saya bilang salah? Zaman dulu waktu saya waktu di awal-awal tahun 70-an, 80-an itu modelnya kan seorang dokter setelah lulus kan ada namanya kegiatan AWS, misalnya kerja sosial. Nah, itu artinya kalau yang sudah kerja sosial, pemerintah dia kan jadi pegawai negeri, jadi PNS, itu artinya bisa menyebar kemana-mana. Itu hanya 2 tahun, 3 tahun ada pergantian terus. Jadi, pergantian yang dia sudah 3 tahun, dia boleh kembali ke mana mau sekolah lagi dan sebagainya.
1: Oke, baik.
3: Sekarang sekolah kan setelah lulus cukup dan sudah internship sudah dijalankan langsung bisa sekolah. Ini yang membuat jadi penyebaran di daerah-daerah jadi sudah mungkin sebar. Jadi dia memilih untuk menjadi seorang dokter spesialis.
1: Oke, baik.
3: Silahkan.
1: Ya.
3: Oke, Mas.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Sarjio menyoroti penyebarannya ya sebenarnya nggak kurang, tapi penyebarannya itu untuk daerah 3T khususnya ini masih kurang. Lebih ngumpul di daerah-daerah perkotaan. Kita ke Buria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Buria.
4: Selamat malam dini hari. Hari ini dini hari Bang Wisnu Wardana.
1: Iya.
4: Kepada Pak Wisnu sudah hadir Bang Sabil ya. Sehat selalu jarak juga ya. Bang Wisnu,
1: ya.
4: Sehat semua.
1: Alhamdulillah, selamat, saya ya. Sendiri sehat.
4: Ada Bu Wiwi ya, Bu Wiwi senang Bu Wiwi ya. Sehat selalu buat Bu Wiwi keluarga semua.
1: Iya.
4: Komentar ini apa Indonesia terancam kekurangan dokter sebanyak 1000 lulusan FK atau fakultas kedokteran belum bisa praktek. Kenapa ya Bang Wisnu?
1: Kenapa
4: ya? Jadi pertanyaannya di pendengar dong ya.
1: Saya juga bingung.
4: Sebenarnya ya. Ya memang sih kondisinya di mana 1000 lulusan fakultas kedokteran atau FK ini belum bisa berpraktik adalah sebuah apa namanya paradoks sistemik.
1: Oke.
4: Sistemik ya. Yang sangat merugikan di tengah krisis kekurangan tenaga medis dan lain-lain, di mana Indonesia masih diperkirakan mengalami defisit putusan ribu dokter umum dan spesialis begitu kan?
1: Ya.
4: Nah, jadi analisis ya mendalam nih Bang Wisnu,
1: okay.
4: Masalah utama ujian kompetensi yang tertunda itu satu ya, penyebabnya sih utama 1000 lulusan FK ini belum bisa berpraktik adalah karena mereka belum lulus uji memiliki kompetensi dengan beberapa di antaranya bahkan dilaporkan telah gagal berkali-kali. Hal ya. Ini menimbulkan perdebatan apakah sistem evaluasi ujian tersebut terlalu kaku dan atau kualitas pembelajaran di berbagai SK di Indonesia tidak merata. Begitu katanya aku dengan ya. Dua, paralel sistem kesehatan juga evaluasi kurikulum dan standarisasi SK itu masuk solusi jangka panjang yang diperlukan, ya kan? Nah, jadi Bang Wisnuwardana, jadi kita solusi jangka panjang ini diperlukan satu ini memberikan program lah, apa namanya program itu? Satu, bridging, kalau misal pendampingan intensif bagi lulusan yang untuk kita lulus uji kompetensi, terus mempercepat pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit untuk mempercepat produksi dokter spesialis. Itu saja ya, tanggapan komentar saya Bang Luman selamat hari ini, dini hari, dan Bang Luman semua yang bertugas, pemancarnya, selalu sehat, salam tangguh dari pendengar setia dengan Ria di Jakarta atau di Kota
1: Salam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ria, kita beralih ke Pak Leman di Lampung. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
5: Halo, selamat malam. Selamat pagi Bang

0: tapi kan kita kan harus Japanese belum bisa lah. Terus kalau kita mau ke rumah sakit, oh dokter spesialis ini nggak ada pak, dokter spesialis ini nggak ada, apakah kita nggak dipindah ke sana ke sini ke sana ke sini? Waduh itu gawat sekali.
1: Iya.
0: Ini harus ini kalau poinnya dari saya gini begini, harus ada keseriusan dari pemerintah untuk mencari dokter-dokter yang handal, yang berintegritas,
1: okay,
0: yang sesuai dengan bidangnya. Contoh misalnya dokter ahli gigi harus iya, harus mengerti tentang kesehatan gigi, kayak gitu contohnya. Hanya itu aja mungkin.
1: Oke, tapi tentunya ya, kan juga ikut uji kompetensi dulu kalau semisal untuk mengetahui spesialitasnya itu, Pak. So.
0: Ya, iya makanya itu untuk uji kompetensi itu kan nggak butuh waktu sehari dua hari, pengusnya itu kan berbulan-bulan kan, makanya itu mulai dari sekarang jangan pemerintah itu mengurusin apa, tolong untuk kesehatan ini ada yang ngurusin gitu loh, entah itu dari Menteri Kesehatan itu merekrut orang-orang yang apa itu 5 dulu atau 10 orang itu di uji kompetensi, kalau memang sudah layak di bidangnya, okelah masukkan ke rumah sakit yang membutuhkan dokter. Gitu Bung Wisnu, terima kasih atas
1: baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi pertanyaannya masih banyak nih yang belum bisa lulus, bahkan di, apa namanya, mengulang sampai 3 kali ini masih belum bisa lulus. Kalau semisal tahun depannya atau di kesempatan terakhir ini nggak bisa lulus, ada sekitar 300 ya tadi, hampir 300 ini bisa kehilang kesempatannya nih untuk bisa lulus sebagai dokter. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda, nanti bisa di sesi kedua ya dalam segmen Kopi Pro 3. Kita jeda Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Indonesia atau UU Polri dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Laporan selengkapnya oleh Rian Suryadi.

0: Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
1: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman, saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi dibilang penegakan hukum, di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota polisi dapat menduduki di kementerian tersebut. Nah, perkembangan kesehatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus diubah. Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu yang dalam perhatian.
0: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum, yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
2: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi, sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
0: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi.

0: lokasi lainnya, di mana Kepala Pusat Penerangan atau Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
1: Saya Juliana, tapi lebih atas bukan Juliana, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro-3 RRI.
2: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
3: Kami juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya,

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara,

0: sejumlah dokter yang belum berhasil lulus uji kompetensi Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI, meski telah mengikuti ujian berulang kali. Bahkan hampir 1.000 dokter tercatat sudah 3 kali mengikuti ujian, namun belum juga dinyatakan lulus. Budi mengatakan persoalan peserta yang mengulang ujian atau retaker menjadi salah satu keluhan yang banyak diterima pemerintah dari kalangan dokter. Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 63% peserta retaker telah mengikuti ujian kurang dari 3 kali. Namun terdapat sekitar 37% peserta atau hampir 1.000 dokter yang sudah mengikuti ujian kompetensi sebanyak 3 kali, namun belum juga lulus. Dan kondisi ini tentu memunculkan banyak pertanyaan. Ya, di tengah kebutuhan dokter yang masih tinggi, kenapa justru banyak lulusan belum bisa praktik? Apakah ini terkait dengan standar yang terlalu tinggi? Apakah kualitas pendidikan yang belum merata? Atau mungkin ada persoalan sistemik dalam ekosistem pendidikan kedokteran kita? Kita akan coba bahasnya bersama dengan dosen Fakultas Kedokteran UNS dan pengurus Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Profesor Tonang Dwi Ardianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Tonang, salam sehat.
2: Iya, salam sehat semua, Mas Adun.
0: Iya, Prof. Tonang, kita bicara soal Menteri Kesehatan ya. Ini baru mengungkapkan ada 1.000 lulusan FK belum bisa praktik. Sebenarnya apa yang terjadi dari adanya lulusan yang belum bisa praktik ini, Prof. Tonang?
2: Iya, saya lebih suka mengatakan untuk kita tidak membahas Pak Mendes ya.
0: Iya.
2: Saya lebih suka membahas tentang masalah ini.
0: Betul.
2: Jadi sebetulnya ini bukan hal yang baru-baru saja. Waktu itu di pertengahan tahun 2025 sudah sempat mengemuka pertanyaan bahwa waktu itu ada sekitar 2.300-an mahasiswa yang sudah melakukan upaya mengikuti uji kompetensi dokter, tapi belum berhasil lulus. Nah, angka ini sebetulnya memang itu bukan angka kecil, tetapi kita juga melihat dan melihat bahwa sejak ada uji kompetensi sejak tahun 2014 sampai dengan kemarin waktu itu di pertengahan 2025 sudah 140 lebih dokter yang lulus di uji kompetensi ini, yang belum lulus sekitar 2.300 atau sekitar 2% waktu itu yang disebut sebagai angkanya. Nah, menghadapi itu kemudian ada upaya-upaya kita dengan memberikan beberapa upaya, dan melakukan dukungan khusus, kemudian juga kita memberikan diskresi bahwa sebetulnya kesempatan untuk orang mahasiswa orang untuk dapat mengikuti uji kompetensi itu adalah sampai di 2 kali masa tempuh kurikulumnya atau budayanya adalah 5 tahun sejak dia mau masuk di masa yang potensi. Nah, sudah sampai 5 tahun belum bisa lulus, memang ini menjadi masalah karena sudah selesai masa tujuhnya. Meskipun begitu, kemarin kebijakan tinggi di pertengahan 2025 adalah memiliki kesempatan untuk tetap ikut ujian sampai dengan akhir tahun 2025. Ada kesempatan ujian waktu itu ada di bulan Agustus dan di bulan November. Nah, itu di sekitar 2.300-an yang sempat waktu itu muncul angkanya. Kemarin muncul juga bahwa masih ada sekitar 1.000 yang tetap belum bisa selesai. Walaupun sudah mendapat kesempatan sampai dengan diskresi di akhir 2025. Ya, kalau dulu 2.300 sekitar 2%, ya sekarang kalau 1.000 angkanya sekitar 1%, jadi total sudah lulus di UKDUD ini. Jadi mohon kita menempatkannya hati-hati, tentu angka 1.000 bukan angka kecil, kita melihat yang sudah lulus sudah 140.000-an lebih, tentu ini menjadi angka yang menjadi beda dalam perspektifnya.
0: Nah, jadi apa sebenarnya Prof yang diukur dalam uji kompetensi dokter dan apa saja yang indikator apa yang menentukan standar ini?
2: Baik, kita akan sampaikan dengan lebih jernih pelan-pelan.
0: Iya.
2: Kita sering mendapat kata-kata bahwa sudah menyelesaikan seluruh proses pendidikan. Benar memang bahwa para mahasiswa ini sudah menyelesaikan proses pendidikan di masing-masing fakultas kedokteran masing-masing. Nah, kita sepakati waktu itu bahwa mengingat kondisi kita, maka masih diperlukan suatu uji kompetensi yang bersifat nasional dengan melakukan secara bersama-sama ya, secara internasional menggunakan soal yang melalui proses penyaringan kita dilakukan dengan juga model namanya CDP atau computer based untuk menguji sisi kognitif atau sisi pengetahuan atau gambarnya sisi teori gitu. Dan di fase kita itu juga ada uji lebih praktek. Nah, jadi ada sisi teori, ada sisi praktek. Dua-duanya lah yang dalam satu paket namanya adalah uji kompetensi bagi mahasiswa pendidikan. Untuk dapat lulus, berarti harus lulus dua-duanya. Lulus di
0: disesuaikan atau justru harus tetap ketat saja?
2: Kita semua tentu sepakat bahwa sebagai suatu jasa layanan yang sangat sensitif ya,
0: yeah.
2: Layanan kesehatan itu kita tidak tidak pada tempatnya untuk menurunkan
0: standarnya,
2: standarnya gitu. Harus pada standar itu. Ya rasanya menjadi tidak pas kalau kita mengambil opsi untuk menurunkan standar atau menurunkan uji kompetensinya. Kita akan lebih baik kita mencoba jumlahnya adalah 10% lagi. Mari kita coba dikaji dengan sifatnya dari individual. Kita coba temani satu persatu. Apakah memang secara personal memang tempatnya di mana? Nah, di titik itu memang kita harus sadar, ya kita semua sepakat memang ketika masuk di kota Seberan ya itu sudah ada proses untuk proses seleksi awal. Itu. Dan juga nanti selama pendidikan itu ada juga namanya focus test atau tes yang untuk menguji seberapa mencapai kemajuan untuk mengikuti kurikulumnya atau demikian. Harapnya saya begini, kalau sejak awal itu sudah memang ada masalah mungkin kan tidak tapi lantas itu bukan ya, tapi kan namanya passion kan juga bisa juga kan orang mungkin pinter tapi tidak untuk better kan juga mungkin ya. Ya mungkin walaupun waktu masuk itu merasa semangat tapi setelah dijalani barangkali memang passionnya menjadi berbeda, itu juga dapat terjadi ya. Memilih untuk akhirnya sudah jalur satu beda mungkin, tapi itu juga yang tetap mencoba dari latar beberapa alasan tetap mencoba ya, akhirnya walaupun mungkin tidak mudah kita proses pendidikan tapi hanya waktu uji kompetensi ternyata memang belum bisa sesuai. Akhirnya itu juga harus saya memang bahwa yang namanya ujian itu rasanya juga menjadi wajar bahwa ya memang ujian ya ada memang ujian untuk tidak lulus juga ada, karena kalau nanti terus ditutup sebagai semua lulus kan pada orang bertanya kalau semua lulus ujian yang juga begitu masalahnya. Tapi ini sudah bicara tentang sesuatu yang meluluskan untuk kompetensi yang sangat sensitif tadi. Nah yang perlu kita temui juga begini sebetulnya. Teman-teman ini sudah lulus sebagai seorang sarjana kedokteran. Kita harusnya juga mulai mengatakan bahwa sarjana kedokteran juga bukan sesuatu yang mudah loh. Sudah belajar keras untuk sampai sarjana dan sebetulnya tetap akan ada ruang, akan ada tempat bagi teman-teman untuk berkarya sebagai seorang sarjana kedokteran. Walaupun memang mungkin mohon maaf dan seperti impian semula untuk bisa praktek, tapi kan tetap ada ruang juga, itu yang perlu kita kembangkan. Kita juga perlu mengubah pola pikir masyarakat dan perspektif kita bahwa Indonesia Tenerbera juga banyak manfaatnya, bisa berkarya untuk masyarakat dan juga bisa untuk dirinya sendiri. Nah mari kita coba kembangkan ini sehingga kita tidak terbuka pada titik di mana seolah-olah pilihannya adalah menurunkan itu
0: standar,
2: atau menurunkan
0: ya?
2: Standar itu kan jadi tidak nyaman kita.
0: Betul.
2: Sampaikan.
0: Kembali lagi ke kualitas itu, dokter ya.
2: Kalau kita nanti bisa kita uji, kita telusuri satu per satu, kita akan ketemu, oh yang ini memang passionnya tidak ke sana, oh yang ini mungkin memang ada apa lah. Kita coba carikan jalan masing-masing sehingga kita menjadi sendiri lah, kita tidak berpikir untuk bidang lulus atau jurusan mungkin kan bukan begitu sih yang kita rasa.
0: Oke. Kalau bicara terkait dengan kebutuhan jumlah dokter di lapangan, ini kan juga menjadi sorotan juga ya di publik, ini bagaimana Prof?
2: Memang kita mendapati cerita bahwa kita ada titik di mana pelayanan kesehatan merasa masih kurang. Walaupun juga kita juga sadar memang bahwa misalnya jumlah kita juga bisa dikhusus di yang kita hadapi. Nah menghadapi itu kan kemudian Kementerian Kesehatan sebagai pengguna dan juga Kementerian Pendidikan sebagai yang menjadi tempat pelayanan pendidikan juga kerjasama kita harapkan menuntun dengan cepat. Kita butuh berapa sih untuk menutupi kekurangan, tapi juga untuk membuat distribusi yang lebih mantap sehingga akhirnya kebutuhan kita tentang kekurangan itu menjadi lebih realistis. Nah, kita juga menghitung berapa dulu sempat muncul bahwa kalau kita tidak hati-hati memang penambahan jumlah lulusan dengan percepatan pembukaan prodi juga harus hati-hati untuk tidak terjadi nanti oversupply atau titik jumlah titik jenuh. Maka memang pembukaan prodi baru ini sebenarnya lebih untuk memberikan akses ke daerah-daerah yang memang masih belum bisa kita lulus jauh dari titik satu pendidikan, jika kita membuka prodi di sana itu menjadikan kemudahan bagi mereka yang selama ini masih sulit untuk sekolah terakhir gitu. Jadi
0: sehingga dia akan berkontribusi juga ke daerahnya.
2: Betul, ya? Ke daerahnya masing-masing ya begitu. Nah, ini yang kita dorong, kami juga mengawal dari Majelis Kedokteran. Jadi kita mengawal tentang agar produk baru itu jangan semata-mata seolah menjadi mohon maaf di haji mumpung bisa buka produk, bukan begitu kan? Juga betul dengan suatu hitungan yang jelas gunakan kembali ke daerah. Kementerian Kesehatan kami juga melakukan advokasi bahwa kesehatan mohon dapat memetakan dengan jelas dan rinci daerah mana sih yang kurang berlaku seterusnya tidak, karena tentu akan ada perubahan
0: perkembangan
2: internal,
0: juga ya.
2: perubahan kebutuhan betul, ya memang kurikulum tetap harus selalu dievaluasi. Maka pertanyaannya adalah, itu memang tetap harus dievaluasi terus, ya bukan karena sekedar atau karena
0: Iya.
2: jadi tetap, tapi memang harus dievaluasi. Nah, termasuk nanti melihat sesuai misalkan sekarang dengan perkembangan mungkin masuknya AI, masuknya televisi, misalnya ya, terus bagaimana dengan kemudahan akses internet, itu kan juga akan mempengaruhi bagaimana kebutuhan dan kesehatan yang akhirnya pula kurikulumnya juga harus menyesuaikan. Nah, mengubah kurikulum itu memang menurut saya tidak seperti kita mohon maaf ya, mengubah misalkan menu set masakan yang langsung berubah di jam.
0: Yeah.
2: Kurikulum itu kalau merubah harus hati-hati pelan-pelan agar nanti itu juga terjadi gesekan dan ada peralihan yang cukup membuat situasi tidak nyaman. Maka harus hati-hati betul. Maka menyerukan evaluasi kurikulum itu isi dengan suatu yang sifatnya komprehensif, tidak sekedar reaktif. Karena misalnya ya karena tadi misalkan kok harus ada, nah nanti kita akan menyesuaikan kalau evaluasinya hanya karena
0: Yeah.
2: itu.
0: Oke, okay, baik. Mungkin terakhir Prof Tonang, apa pesannya untuk
2: Ya,
0: calon
2: betul.
0: dokter ya di luar sana terkait dengan isu ini dan juga untuk masyarakat?
2: Ada dua ya, bagi yang sudah lulus uji kompetensi, mari kita buktikan kita mendokter yang kompeten secara teori maupun secara praktek dengan maju oleh pengetahuan dan juga kepekaan moral kita untuk kita jaga yang jelas sudah lulus ya. Bagi adik-adik yang mohon maaf dari belum berkesempatan, mari kita buka kesulitan cara pandang kita bahwa tidak lulus itu juga sesuatu yang berakhir lah semuanya. Kita sadar sekarang banyak uang, banyak kedokteran dan juga bisa menjadi orang bermanfaat untuk masyarakat. Bukan tidak mungkin justru sampai sekarang justru menjadi orang yang sukses untuk memimpin suatu tempat namanya kesejahteraan. Walaupun tidak itu praktek, tapi menjadi pimpinannya. Itu boleh, tidak apa-apa. Ya, bahkan bisa kan membuka ruang konsultasi dalam arti konsultasi ilmiah, boleh ya. Membawakan misalnya sekelompok dokter untuk sama-sama memberi pelayanan, boleh juga. Jadi ini suatu kesempatan yang baik karena tentu sarjana kedokteran tetap memiliki modal yang lebih daripada yang bukan sarjana kedokteran walaupun sama-sama tidak masalah dengan pasien, jadi kan tetap bermanfaat untuk masyarakat dan juga karena membuktikan dirinya bisa tetap eksis gitu di antara pendidikan. Jadi belum berakhir semuanya, masih banyak ruang terbuka untuk kita.
0: Tetap bermanfaat untuk masyarakat ya meskipun
2: pasti insya Allah ya.
0: Oke, baik, terima kasih atas perbincangannya Prof. Tonang dari Pro 3, sukses selalu. Dosen Fakultas Kedokteran UNS dan Pengurus Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia, Profesor Tonang

bersama kami di program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua ya dalam Kopi Pro 3 dini hari ini. Dan tentunya kita masih tetap membahas mengenai Indonesia terancam kekurangan dokter. Sebanyak 1.000 lulusan fakultas kedokteran belum bisa praktik. Silakan kami buka di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888.

0: 3 atau 4 gitu ya. Nah, itu bukan yang diulang, itu bukan yang 3 atau 4 saja, melainkan mulai 1 sampai 10, dan ini dirasa cukup memberatkan bagi peserta nih, peserta uji kompetensi. Keluhan lainnya adalah dari biaya yang sudah saya singgung di sesi pertama tadi. Nah, meskipun tidak mengikuti kuliah karena terkendala uji kompetensi ini ya, belum bisa lulus. Nah, ini masih dibebankan biaya dari fakultas tempat para peserta ini menempuh pendidikan. Nah, menariknya nih, meskipun kita kekurangan dokter ya, sebanyak terancam kekurangan dokter di Indonesia nih. Namun dari Menteri Kesehatan sendiri, Pak Budi Gunadi Sadikin, yang mengungkapkan bahwasannya ada satu fenomena unik di Indonesia, di mana semua dokter ingin menjadi dokter spesialis. Sementara itu, dokter umumnya ini masih kurang. Akibatnya, tidak ada dokter yang mau bertugas di puskesmas. Kenapa sih ini pada tidak mau bertugas di puskesmas? Ini banyak calon dokter beranggapan bahwasannya dokter di puskesmas ini hanyalah dokter yang pasrah karena tahu dirinya tidak akan menjadi dokter spesialis. Padahal dokter di puskesmas pun sama pentingnya ya pendengarnya, apalagi dokter di puskesmas itu adalah dokter yang langsung berhubungan dengan masyarakat di sekitar, yang paling dekat dengan masyarakat di sekitar. Itu penting banget menurut saya. Ini unik sekali nih, sangat kontradiktif ya. Indonesia perlu dokter umum, tapi di lain sisi dokternya sendiri pengennya jadi dokter spesialis. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda nih? Silakan, Ilan Devon yang sudah kami singgung tadi. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, selamat dini hari Pak Udin.
1: Selamat malam, selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin, kabar baik ya di Boyolali, Pak Udin?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Pak Udin. Gimana nih menurut pendapat Anda nih tentang kekurangan dokter ini, Pak?
1: Salah satu caranya atau ideannya adalah dengan cara menemukan sikap cita-cita gitu dari TK, dari SD,
0: menanamkan cita-cita dari SD gitu.
1: Oke. Ya, dari kecil dari situ.
0: Oke.
1: Jadi cita-cita kamu mau jadi apa namanya, dia ngomong sendiri ke dokter dan jenis lain gitu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi, jadi diharapkan setelah SMA sederajat gitu ya, kuliah jurusan dokteran gitu, jangan harapkan manusia gitu.
0: Iya.
1: Jadi cara menumbuhkan antusiasnya itu dari TK, jadi pengalamannya itu dari situ, tidak dari perguruan tinggi yang masukkan itu yang hanya yang
0: aja. Tapi masalahnya Pak Udin ya, meskipun dari kecil sudah ditanamkan cita-cita ya, ini kan yang cukup menjadi masalah adalah, yang jadi polemiknya adalah, untuk lulus dari menjadi dokter ini susah sekali di uji kompetensinya, banyak yang gagal Pak Udin.
1: Banyak yang gagal itu karena tidak sungguh-sungguh. Jadi tidak sungguh-sungguh itu salah satunya adalah karena Android gitu ya, dan kamu melakukan hal-hal yang tidak berguna gitu. Jadi dengan orang dahulu, anggaplah HP itu Android gitu belum deh. Jadi ya, jadi orangnya tuh lebih sungguh-sungguh gitu.
0: Iya.
1: Jadi untuk belajar lebih sungguh-sungguh, lebih cara menerimanya, cara bersyukurnya gitu.
0: banyak diminati nih, malah gak ada yang pengen jadi dokter umum.
2: Mungkin ada perbedaan pembayarannya bagaimana ya?
0: Bisa jadi
2: itu mungkin ada kelas-kelas
0: ya. Kalau menurut Menteri Kesehatan sih nggak mau jadi dokter di puskesmas karena termasuk dokter yang pasrah, artinya nggak bisa nggak karena nggak jadi dokter spesialis ya, mau nggak mau jadi dokter di puskesmas aja, dokter umum aja gitu.
3: kita itu mengutamakan guru dan dokter, itu aja.
0: Oke.
3: Okay. Kalau di luar negeri guru itu gajinya dolar-dolaran seperti Malaysia dan Vietnam, kenapa Indonesia enggak? Hanya ratusan ribu.
0: Iya.
3: Berapa? Nah itulah yang pokoknya saya bilang jangan sampai import guru dan dokter.
0: Oke.
3: Itu aja.
0: Baik, Pak Mulyadi. Terima kasih.
3: Salam sehat,
0: salam tangguh. Oke, dari Pak Mulyadi menyoroti ada dua masalah utama nih, karena lulusan luar negeri ini harus dilakukan ujian ulang. Jadi mungkin bisa lebih dipermudah. Dan yang kedua, kesejahteraan dari dokter ini perlu diperhatikan lagi supaya banyak para pelamar yang ingin, maksudnya para masyarakat yang ingin menjadi seorang dokter. Kita beralih ke Pak Suranto di Malang. Selamat malam, selamat dini hari Pak Suranto.
4: Selamat dini hari Bang Wisnu.
0: Iya.
4: Gak usah lama ya. Terakhir.
0: Betul. Ada satu lagi setelah Pak Suranto nih.
4: Ya udah ya.
0: Oke.
4: Terbuka lah ya.
0: Langsung singkat saja.
4: Dengan Bapak yang, halo.
0: Iya.
4: Gue sempat ada dengan Bapak yang pertama tadi. Sebenarnya terbuka ya, jangan sampai nanti kita, jangan sampai kita impor dokter kan maluin ya, begitu. Ya. Dan gitu aja karena waktunya nggak tepat.
0: Oke. Baik, Pak Suranto, terima kasih. Dari Pak Suranto di Malang, kita beralih ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, Pak Cipto.
5: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, Pak Cipto. Kabar baik, Pak Cipto, Pandeglang.
5: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sisi lainnya, ada standar kompetensi yang memang harus dijaga demi keselamatan pasien. Jadi nggak mentang-mentang kita butuh banyak dokter, tapi dengan pengen cepatnya kita merendahkan atau mengurangi kualitas dari uji kompetensi tersebut. Dan semoga dari berbagai masukan ya dari pendengar yang sudah bergabung di sesi dini hari ini dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah ya mencari solusi yang adil dan tetap mengutamakan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

informasi di mana Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah di kawasan Sentul City yang terindikasi terlibat kasus MBG dengan tersangka kepala dan wakil kepala BGN. Laporan selengkapnya oleh Geoffrey Haryadi.

0: Majelis Etik Ombudsman memutuskan untuk memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Ombudsman nonaktif Heri Susanto dengan memberhentikannya secara tidak hormat dari jabatannya. Keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Presiden. Ketua Merangkap Anggota Majelis Etik Prof. Jimli Asyidik menyampaikan, keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan kepada berbagai pihak, baik dari unsur internal maupun eksternal.
2: Sehingga sudah lengkap, termasuk juga kami mengadakan pertemuan khusus dengan Kejaksaan Agung didampingi Itsus yang menangani kasus tindak pidana yang dilugakan dilakukan oleh Heri Susanto ketika dia menjadi anggota pada periode yang lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Heri Susanto dilantik sebagai.
1: Majelis Etik juga menyebut Heri tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut karena ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut membuat Heri tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Ombudsman. Dalam pertimbangannya, Majelis Etik menyatakan Heri terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencoreng marwah Ombudsman serta tidak menunjukkan itikad baik dengan menolak meminta maaf maupun mengundurkan diri. Keputusan ini dibacakan oleh anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono.
3: Dugaan pelanggaran. 1. Bahwa Heri Susanto diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai utama Ombudsman sebagaimana diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 40 Tahun 2019. 2. Bahwa tindakan Heri Susanto telah menimbulkan krisis kepercayaan publik dan berdampak terhadap muruah serta kredibilitas Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik yang independen. Dan 3. Bahwa dalam perkembangan penanganan perkara pidana, Heri Susanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang prosesnya akan berlangsung lebih dari 3 bulan.
1: Diketahui, Heri dijerat pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 UU Tipikor, dan pasal 606 KUHP. Heri diduga mengurus masalah perhitungan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dari PT TSHI. Perusahaan tersebut kemudian diduga meminta Heri mengatur agar Ombudsman mengoreksi perhitungan PNBP. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI, terus

Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast. Podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan.

selama

0: Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
1: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPBG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPBG. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini utuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading apa, misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
5: Saya Sally, TU di sekolah Elkota School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
6: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan usui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
7: Saya Elzana Aurenel Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
8: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak, saya dari Bandung ya. Ya Pak, dengan adanya program MBG ini Pak, ini programnya cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya tapi hendaknya dengan adanya program ini ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai ya, menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian petani-petani lokal dan teman-teman yang lain.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahra Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapriga Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Eden Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
1: lanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
12: Dinamika olahraga.
14: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
15: Luar biasa, penampilan pembungkam, serangan yang sangat baik dari Fajri.
12: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
1: MBG menjadi sorotan dan bagaimana kata pakar kebijakan publik, kami akan perbincangkan bersama Bapak Agustinus Subarsono.
16: Federasi Indonesia Emas, tapi tidak mengecilkan juga bahwa ada persoalan-persoalan yang terjadi selama penerimaan atau pemberian MBG.
17: Pak, ketika awal dicanangkan MBG ini tujuannya mulia, yaitu peningkatan kualitas SDM dan menghapus stunting. Tapi di dalam perjalanan implementasinya ada beberapa kelemahan MBG di sana sini.
18: jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kali ini kita juga ingin dengar ya dari tidak hanya para pakar, tapi juga Anda boleh mengirimkan beberapa informasi ataupun juga yang Anda lihat sendiri dari pelaksanaan MBG di wilayah Anda, ataupun ada keluhan-keluhan seperti apa. Kali ini sudah terhubung dengan Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri PDN, Profesor Joermansyah Johan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Prof. Joermansyah.
2: Ya, halo, selamat pagi, Mbak Isti.
0: Salam sehat, Prof.
2: Ya, sama-sama, sehat juga.
0: Prof, gimana nih dengan sorotan MBG yang begitu masif setiap harinya, begitu ya? Pro dan kontra juga masih ada, dan kali ini ketuanya sudah berganti baru. Apa sih yang sebenarnya perlu diluruskan dari sebuah cerita MBG agar kemudian sesuai dengan tujuan awalnya?
2: Ya, ini kalau bicara MBG tentu kita harus lihat dulu konsepnya ya. MBG adalah mau kasih makanan kepada anak-anak sekolah, makanan yang bergizi dan gratis. Nah, kalau dipelajari dari sejarah kebijakan di zaman pemerintahan sebelum ini juga sudah ada model itu, namanya pemberian makanan tambahan, yaitu di masa pemerintahan Pak Harto, pemberian makanan tambahan kepada anak-anak sekolah. Tapi nggak semua anak sekolah ya, diberikan kepada anak sekolah yang tidak punya kemampuan ekonomi baik ya, sehingga sarapan pagi akhirnya tidak bergizi. Nah, mungkin gini pelajarannya kalau saya, MBG ini dengan pemimpin baru mestinya coba menata kebijakan MBG yang lebih punya manfaat ya, langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi jangan gebya-uya kasih semua sekolah, kasih semua anak-anak, nah makan bergizi gratis. Kita pilah-pilah yang dikasih betul-betul pada anak-anak yang memang kemampuan ekonominya rendah ya, jadi golongan yang tidak mampu lah seperti itu. Dan juga daerah-daerahnya kita pilih daerah-daerah yang 3T. Nah itu loh Mbak Esti, daerah-daerah yang terbatas, terpinggir, terluar, daerah-daerah yang memang ekonomi masyarakat masih rendah kegiatan dan gerakannya. Nah, kalau di perkotaan terbataslah daerah-daerah yang memang memang masih belum tumbuh dan berkembang, kota-kota ya. Tapi kalau kota yang sudah besar, sudah maju, kehidupan ekonominya, jasanya hebat, tentu ekonomi masyarakat sudah tumbuh dengan lumayan. Nah itu jangan juga dibagikan secara rata. Dan yang satu lagi konsepnya adalah sebaiknya jangan terpusat ya Mbak Risti. Jadi kalau sekarang kan ada Badan Gizi Nasional yang mengelolanya dengan dapur SPPG sampai belasan ribu di seluruh pelosok negeri. Indonesia ini sangat besar dan luas dan majemuk ya. Nah jadi untuk negara yang sebesar dan seluas Indonesia ini, pemerintah pusat harusnya membagi urusan pemerintahan itu yang sifatnya sederhana seperti menyediakan makanan ini ke daerah lewat apa? Lewat kantin sekolah. Itu mungkin akan lebih bisa membuat dampak atau manfaat yang bagus dan lebih terasa. Begitu Mbak Risti.
0: Oke, untuk bisa tetap menjadi bagus dan dampaknya terasa, kita tahu persoalan dapur SPPG ini kan cukup kencang ya, dari mulai tidak merata, kemudian kualitas apa produk-produk yang diberikan kepada sasaran MBG ini juga kadang tidak sesuai, kemudian juga banyaklah keluhan-keluhan lain. Menurut Prof sendiri, bagaimana nih Presiden sebagai si pempunya yang punya gawe begitu ya, supaya tadi nggak gebya-uyah begitu, tapi tidak mengurangi dari program yang ada, tapi membenarkan atau meluruskan kembali begitu dari persepsi yang mungkin sudah juga berkurang di publik saat ini.
2: Ya. Jadi memang gini, kalau mau bikin kebijakan kan harus kita buat kebijakan dengan berbasiskan best evidence policy, namanya kebijakan itu harus ada datanya. kebijakannya, ya pegawainya yang bekerja di pendidikan, di kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Nah, ini adalah efek-efek dari konsentrasi yang terlalu terfokus ya dalam kebijakan fiskal. Maka ini mungkin juga harus ditinjau lagi. Nah, saya lihat kepala BGN yang baru ini, Budani, ini kan misalnya sekarang perusahaan nggak mengandalkan APBN. Coba kita lihat ada statementnya yang menyatakan akan berusaha mencari dana dari CSR atau akan berusaha untuk kerjasama dengan menerima bantuan dari luar. Nah, kayak gitu. Jadi ada namanya creative financing ya. Jadi tidak dengan begitu menurunkan beban dari APBN sehingga dengan demikian dia menjadi membantu atau menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan publik. Publik ya pengen tetap ada makanan lebih gratis tapi selektif dan tidak membebani terlalu besar terlalu berat anggaran negara.
0: Nah, ini kan berarti butuh apa ya? Butuh aturan yang kemudian harus disederhanakan atau butuh kebijakan tersendiri karena masing-masing daerah akhirnya kemudian APBN terpangkas, PAD-nya pun terpangkas, begitu ya, kadang-kadang hal-hal yang seperti itu, Prof. Nah, kita tidak ingin targetnya menjadi ambisius, tapi sasaran 80 juta penerima manfaat ini bisa kemudian secara sustain menerima manfaatnya. Apa saran ataupun juga mungkin masukan dari Anda ketika bicara bahwa ini tata kelola negara?
2: Jadi gini, negara itu kan juga harus mengelolanya dengan cara efisien efektif. Nah, negara tidak boleh juga menghambur-hamburkan sumber dayanya di tengah keterbatasan keadaan keuangan negara. Nah, maka pakai skala prioritas ya. Jadi ada program yang kita pikir skala prioritas bahwa nanti kalau target besarnya 80 juta tapi one day katakan lagi itu suatu waktu dalam tempo beberapa tahun ya kan ke depan, jadi nggak bisa di push di gaspol gitu ya kan, harus tahun ini misalnya tahun depan. Nah, kalau kerjaan dilakukan secara buru-buru tergesa-gesa dan kemudian juga ada anggaran di tempat lain yang terpaksa dipangkas ya kan, itu kan membuat terganggunya juga kelancaran pelayanan publik kita. Jadi harus lebih rasional thinking dalam mengelola MBG. Nah, rasionalnya kayak gitu tadi bikin
0: prioritas. Emang selama ini kelihatan belum rasional thinking gitu, Prof?
2: Kurang banget.
0: Oke. Di mana berarti? Kalau bicara bahwa ini ada kesalahan misalnya dari A sampai Z atau dari hulu ke hilir gitu. Di mana nih yang mesti dibenerin nih, Prof?
2: Iya. Jadi gini, kalau menahan utama, kalau dari segi kebijakan, maka kita harus bikin kebijakan itu dengan firm, dengan kuat.
0: Dasar
2: apa? Kebijakannya betul-betul, apakah ini kebutuhan yang real, yang nyata, yang prioritas? Nah, kalau iya, misalnya baru kita coba buat pilot project, buat piloting, ya percontohan. Kemudian kalau sudah jalan.
0: Tapi kan ini program kampanye yang kemudian diimplementasikan begitu, Prof. Kalau misalnya harus dibikin pilot project dulu, itu kan berarti akan memakan waktu.
2: Enggak apa-apa. Kalau itu biasa sih sebetulnya. Kalau dia buat target kan 5 tahun tuh. Nah, ini dia menjabat orang kepala pemerintahan ini. Nah, tahun 1 bikin penyusunan perencanaan yang baik dan kemudian masuk ke penganggaran, masuk ke capaian tahapan sesuai dengan keadaan keuangan negara. Jangan maksain kalau uangnya cuma dikit, ya mungkin begini 1 juta, 2 juta dulu. Nah, nanti kan ada pemilu lagi baru dapat 5 juta. Tanya, nah nanti di pemilu yang berikutnya bilang nih udah 5 juta nih. Nanti saya perlu 75 juta lagi, maka Anda pilih saya lagi, kan bisa begitu. Ya kan, jadi caranya harus tetap rasional. Nah, itu PBGN tapi berbagi dengan pemerintahan daerah, misalkan kalau kabupaten wali kota.

0: Kecamatan Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah mendapatkan respon positif dari masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Sehari tersebut menyediakan minyak goreng dan juga telur. Camat Gantiwarno, Lusdinze, kepada wartawan mengatakan program gerakan pangan murah merupakan upaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Mengingat sekarang ini harga dolar yang terus naik ini berpengaruh terhadap harga kebutuhan pangan. Demikian Camat Gantiwarno.
2: Saat ini kondisinya harga pangan ya, harga pangan itu melambung tinggi ya. Kita tahu bersama dolar yang luar biasa berpengaruh pada harga pangan. Tentu saja gerakan ini menjawab keluhan masyarakat dengan harga kenaikan harga ini, mudah-mudahan bisa memberikan meringankan beban masyarakat.
1: Melalui gerakan pangan murah tersebut, kata Retno Sitaningsih, dapat meringankan beban masyarakat yang sedang mengalami kenaikan harga. Di tempat tersebut disediakan 1.000 liter minyak goreng premium dengan harga Rp17.500 per liternya. Sedangkan untuk telur disediakan 150 kg dengan harga Rp24.000 per kilogramnya. Program gerakan pangan murah tersebut cukup mendapatkan respon positif dari masyarakat yang datang di aula Kecamatan Gantiwarno. Di tempat itu, masyarakat harus membawa persyaratan untuk pembelian, yakni dengan menggunakan KTP Jawa Tengah. Setiap pembeli hanya diperbolehkan maksimal 2 liter minyak, sedangkan untuk pembelian telur bebas. Sri Rayu, salah seorang pembeli, mengaku senang dapat berbelanja di gerakan pangan murah. Harapannya lebih murah bila dibandingkan di pasar ataupun

Semacam itu dapat dilaksanakan kembali di kemudian hari. Program gerakan pangan murah di Kabupaten Klaten yang merupakan program provinsi Jawa Tengah tersebut dilaksanakan di dua tempat masing-masing di Kecamatan Gantiwarno dan Kecamatan Klaten Utara. RRI Surakarta dalam Sultan

0: Indonesia atau BI mengumumkan kenaikan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak kemarin. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RBG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS. Masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Peri Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RGG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%. 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
1: Bank Indonesia, tambah Peri, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
3: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Menaikkan suku bunga ini bertujuan adalah untuk stabilkan mata uang rupiah dan inflasi itu juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
1: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: seru, lebih dekat dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia podcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka, nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Global tercermin dari indeks harga saham gabungan IHSG yang sempat mencatatkan penurunan tercepat di dunia dan nilai tukar rupiah. Preston. Lantas seperti apa update terkininya? Saat ini kami telah bersama Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, David Sutianto.
4: Wawancara Pro 3.
3: Pak David, selamat pagi.
5: Halo.
3: Ya, halo Pak David. Dapat mendengar suara kami dengan baik ya, Pak David ya?
5: Baik. Dengar dengan baik.
3: Baik. Pak David, apakah istilah sel Indonesia yang ramai diperbincangkan saat ini mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi di pasar ini, Pak David?
5: Ya, jadi sel Indonesia ini lebih ke arah persepsi ya. Persepsi karena dianggap Indonesia ini punya risiko yang cukup besar. Nah, ini terjadinya ini karena adalah masalah trust atau kepercayaan. Jadi, investor cenderung saat ini melihat Indonesia ini tidak terlalu menarik ya. Karena kenapa? Karena mereka melihat ada cukup banyak isu-isu yang ada di Indonesia ini yang belum clear. Di antaranya ada terkait dengan transparansi, kemudian juga terkait dengan pelemahan nilai tukar, terus kemudian dengan terkait dengan risk premium Indonesia, yield Indonesia. Nah, ini yang akhirnya membuat investor kemarin sempat ada narasi terkait dengan sel Indonesia gitu.
3: Baik. Tapi kalau untuk saat ini benar terjadi aksi jual besar-besaran oleh investor asing terhadap aset Indonesia, Pak David?
5: Ya, kalau lihat dari angkanya sih memang netralnya cukup besar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sepanjang tahun ya, di pasar saham itu mungkin sudah keluar sekitar 60 sampai 68 triliun. Kemudian di obligasi juga sudah keluar hampir sekitar di 50-an triliun. Jadi total itu sudah hampir sekitar 120-an triliun keluar dari market Indonesia sejak Januari 2026. Jadi memang jadi aksi jual yang cukup besar. Dan ini yang terreflect, misalnya kita melihat memang IHSG akhirnya itu melihat dari level 9 ribuan, teman-teman, hingga sekarang ke level 5 ribuan.
3: Pak David, kalau untuk kondisi seperti ini, arus keluar modal ini bersifat sementara kah nantinya atau berpotensi menjadi tren jangka menengah ini, Pak David?
5: Iya, jadi kalau kita melihat ya, kalau dibilang apakah sementara atau tidak, teman-temannya selama nanti Indonesia bisa merespon dengan baik dalam hal ini adalah kan ada beberapa isu yang memang penekan dari IHSG itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan, kalau kita bicara isu, pertama terkait dengan nilai tukar kita. Semakin nilai tukar kita melemah, maka semakin besar arus inflow keluar dari asing. Kemudian kedua adalah terkait dengan obligasi. Yield obligasi saya lihat per hari ini sudah naik ya, sudah ke 7,3, sudah terjadi inflasi pelajaran. Tapi memang kenaikan yield yang cukup signifikan biasanya cenderung akan membuat orang berlari itu dari capital market lari ke mereka punya obligasi atau bonds. Jadi tetap masih akan keluar. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik dari Timur Tengah sendiri. Bagaimana harga komoditas ini juga menekan dari sisi fiskal. Indonesia negeri ya. Jadi untuk kembali ke level berikutnya ini masih merupakan butuh tantangan selanjutnya lagi.
3: Baik, tapi kalau untuk kondisi saat ini, apakah justru dapat menjadi momentum akumulasi bagi investor domestik, Pak David?
5: Mungkin traffic buying bisa dilakukan di beberapa saham ya, terutama saham-saham terkait dengan konglomerasi ya. Saya lihat saham terkait dengan konglomerasi ini cukup kuat ya untuk pergerakannya. Kemudian juga bisa di traffic buying di beberapa bucik yang memang secara valuasi juga cukup murah, meskipun memang saya lihat api jualnya juga masih cukup besar, jadi kenaikan ini harusnya bisa lebih tinggi lagi, tapi agak tinggi pertahanan. Jadi mungkin investor sudah mulai bisa melakukan traffic buying karena ini sudah murah sekali. IHSG sudah di 2.500, ini sudah time to buy gitu. Cuman buyingnya jangan dengan seluruh cash kita ya, tapi selective buying juga beberapa saham yang menurut kita masih bisa punya fundamental yang cukup baik gitu.
3: Indikator yang perlu dicermati publik ini untuk melihat apakah sentimen sell Indonesia mulai mereda. Seperti apa ini, Pak David?
5: Ya, paling sederhananya mungkin bisa lihat di nilai tukar kita ya. Kalau nilai tukar kita sudah mulai stabil, ini kan sekarang antara di 18.100 hingga 18.200 ya. Kalau bisa ini distabilkan dalam beberapa hari ke depan, ini berarti sudah mulai mereda. Tapi kalau misalnya rupiah kita kembali melemah, investor harus siap-siap juga, nanti IHSG-nya mungkin juga akan ikut untuk melemahnya. Jadi kalau misalnya kita lihat rupiah kita masih adem-ayem, tidak mengalami pelemahan lanjutan, ya ini berarti sudah mulai reda untuk aksi jualnya.
3: Lalu kalau untuk keoptimisan dari Pak David sendiri terhadap prospek pasar modal Indonesia hingga akhir tahun, seperti apa ini nantinya Pak David?
5: Ya, saya masih cukup optimis ya. IHSG harusnya tidak berakhir di level 5.000-an ya, harusnya bisa lebih tinggi lagi. Kan tapi memang ini semua sangat tergantung dengan bagaimana persepsi investor terhadap Indonesia, kemudian bagaimana tingkat kepercayaan investor terhadap pasar di Indonesia. Kalau ini semua bisa ditingkatkan dengan kebijakan yang kredibel, kemudian juga dengan kepastian dari regulasinya, saya rasa IHSG mungkin nggak akan ikut di angka segini untuk akhir tahun ya, mungkin akan lebih tinggi di kisaran 7.000 atau bahkan ada yang juga mungkin bisa di atas itu.
3: Baik, nah Pak David, tapi apakah pasar saat ini bereaksi berlebihan atau memang justru sedang merefleksikan resiko yang nyata ini, Pak?
5: Nah, kalau juga overreaction sih bisa jadi ada kemungkinan seperti itu, akan tapi memang kita harus akui kalau dalam beberapa waktu terakhir rupiah kita melemah dengan cukup signifikan. Kemudian kita harus akui juga memang ada terjadi capital outflow ya, ada aksi jual di baik di pasar modal maupun di pasar obligasi, itu juga harus bisa dilihat juga gitu. Jadi overall ini merupakan dinamika yang ada di pasar ya, tapi saya yakin nanti market tetap akan kembali ke Indonesia karena mempunyai prospek dan potensi imbalasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan market lain.
3: Baik, Pak David dapat menyampaikan pesannya ini kepada investor dan masyarakat yang khawatir melihat gejolak pasar saat ini.
5: Ya, pasar itu akan selalu bergerak berdasarkan dengan dinamika yang ada ya. Kita nggak bisa prediksi, apalagi sekarang tidak pasti sangat tinggi ya. Kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi ke depan. Yang investor mungkin bisa lakukan adalah dengan terus mengupdate informasi-informasi yang kredibel ya. Karena kemarin juga waktu kita turun informasi yang tidak benarnya juga cukup banyak. Dan kemudian kita bisa melihat dari sisi fundamentalnya juga. Jadi memang kalau misalnya rupiahnya akhirnya kembali melanjutkan pelemahannya, ya mungkin IHSG juga mungkin akan melemah juga. Tapi kalau rupiahnya sudah mulai stabil seperti sekarang, harusnya IHSG bisa menguat kembali seperti itu.
3: Baik, Pak David, semoga juga ini terus meningkat kembali begitu level IHSG ya, karena tadi juga per hari ini sudah mulai rebound ya, Pak David ya.
5: Baik, kita harapkan rebound-nya bisa terus dilanjut ya dalam beberapa hari ke depan.
3: Baik, terima kasih Pak David. Semoga memang kondisinya terus stabil ini ya nantinya Pak David ya. Selamat pagi Pak David.
5: Selamat pagi.
3: Demikian tadi pendengar Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia David Sutianto berbicara terkait rupiah dan IHSG rontok heboh fenomena sell Indonesia.
4: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17.00.
6: sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu dim yang sempat dibahas dan disetujui yaitu penempatan petugas kepolisian di luar institusi Polri. Rapat yang digelar Senin kemarin menyatakan bahwa ada pasal 28A menggantikan pasal 28 ayat 3 hingga ayat 6 di Undang-Undang Polri yang lama. Dim 52 kini menjadi pasal 28A di antara pasal 28 dan pasal 29. Lalu bagaimanakah DIM ini kemudian bisa diimplementasikan ataupun juga ada hal-hal lainnya yang bisa kami bahas lebih lanjut? Sudah hadir di ujung telepon Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI, Bang Edi Hasibuan.
8: Wawancara Pro 3.
7: Selamat pagi, Pak Edi.
9: Selamat pagi, dengan siapa nih?
7: Dengan Risti, Pak Edi, apa kabar?
9: Selamat pagi, baik semua ya. Semoga pendengar RRI juga baik semua di seluruh Indonesia ya.
7: Oke, ya. Ini terkait dengan DIM yang kemarin kemudian disetujui di Komisi 3 ya. Sebenarnya apa sih, adakah pembatasan-pembatasan dalam penugasan personil kepolisian dan sebagainya? Ini juga mungkin boleh dijelaskan kepada publik supaya tidak menjadi bias.
9: Ya, memang kemarin ya, kalau kita lihat ada masukan dari masyarakat ya, termasuk juga dari Menteri HAM ya, kemudian juga kita tidak lanjuti, kemudian kita direspon juga oleh Bapak Kapolri ya, kemarin bahwa saya kira Kapolri memberikan ruang ya, memberikan peluang kepada ASN untuk menjadi ya pejabat di kepolisian ya. Tentu saja saya kira itu nanti akan diberikan ya, tentu harus menunggu dulu aturannya ada. Maka saat ini memang RUU Polri itu kan masih dibahas di DPR ya, dan tentu kita tunggu nanti seperti apa ya, kemudian di bidang apa saja ya. Tapi sejauh ini yang kita lihat adalah bahwa yang patut ya, yang bisa diberikan jabatan itu kepada siapa skill ya, adalah termasuk juga tentu yang memiliki keahlian ya, misalnya keahlian dalam STM, keahlian dalam perencanaan, keahlian dalam humas ya, yang kira-kira memang yang tidak sifatnya tidak operasional ya. Tapi tentu untuk urusan misalnya yang berkaitan dengan penegakan hukum ya, masalah hukum ya, termasuk misalnya reserse, kemudian lalu lintas dan juga intelijen ya, tentu harus menjadi tetap harus dipegang oleh polisi aktif ya.
7: Oke.
9: Okay. Ini bagian daripada penegakan hukum juga. Ya.
7: Iya. Tapi ada tidak batasan limitatif seperti apa idealnya kemudian dimasukkan ke dalam apa PP turunan agar kriteria keahlian spesifik atau permintaan kementerian ini tidak menjadi pasal yang karet, Bang Edi?
9: Ya, saya kira memang inilah saat ini yang kita tunggu ya. Kita harapkan memang semua itu ada payung hukumnya. Termasuk juga undang-undang Polri yang baru ya, yang saat ini dibahas oleh DPR ya, kita harapkan itu nanti akan menjadi payung ya, hukum untuk penempatan mereka ya, termasuk juga mungkin ada peraturan pemerintah yang mengatur ke depannya, sehingga ini bisa menjadi pedoman ya, bahkan ya tidak tertutup kemungkinan juga nanti ke depan itu misalnya Polri bisa bantuan ya, atau anggota yang ahli dalam public relations, gitu ya, ahli dalam keuangan ya, kemudian ahli dalam bidang perencanaan, nah, termasuk juga SDM ya. Saya kira bisa saja ke depan itu terjadi ya. Yang pasti adalah yang penting saat ini harus ada aturan, kemudian harus ada payung hukum yang mengatur tentang penempatan mereka. Nah, kemudian bidang apa saja yang dibolehkan? Saya kira nanti itu akan diatur di dalam undang-undang.
7: Oke. Okay. Kalau kita bicara bahwa keterkaitan fungsi kepolisian begitu ya, apakah
9: juga, termasuk juga misalnya dalam hal mengatur lalu lintas ya, karena itu sudah jatuh ini, termasuk juga misalnya tugas intelijen ya, saya kira itu juga bagian dari batu itu ya. Tentu di luar itu yang sifatnya non operasional ya, seperti administrasi, seperti keuangan ya, sangat bisa dipegang oleh IP ya.
3: Oke. Kalau dilihat dari situasi seperti ini kan juga harus ada yang kemudian ditetapkan ya, status komando, kemudian hak-hak kedinasan personel tersebut begitu, supaya tidak tumpang tindih kewenangan antara instansi induk dengan instansi tempat ditugaskan. Ini sebagaimana diaturnya?
9: Saya kira memang di sini lah pentingnya ada koordinasi ya. Sama saja ketika Polri misalnya, anggota Polri itu dibutuhkan oleh suatu kementerian atau suatu lembaga ya. Misalnya di banyak kementerian, saya kira kan Polri banyak hadir ya. Lebih baik menjadi dirjen atau sekjen ya. Banyak anggota Polri atau perwira tinggi Polri yang di sana ya. Begitu juga nanti ke depan, ketika misalnya ya Polri membutuhkan, kami butuh seorang ahli SDM misalnya gitu ya, bisa saja menyampaikan permohonan kepada kementerian yang bersangkutan ya, atau bisa saja misalnya ketika Polri butuh ahli keuangan ya, minta kepada kementerian ya, yang ahli betul-betul menangani keuangan ya, bisa saja itu terjadi juga. Dan tentu yang paling penting adalah dalam hal ini harus ada aturan dan harus ada payung hukum yang akan menjadi pedomannya dalam yang menjadi pegangan pimpinan Polri di dalam hal bisa menjalankan aturan-aturan tadi sehingga tidak ada salah dalam penerapan gabung.
3: Oke, kalau dari sisi mekanisme pengawasannya seperti apa yang kira-kira dibangun oleh internal Polri? Kan ada Dipropam atau Itwasum begitu. Nah, ketika memastikan anggota yang ditugaskan di luar institusi tetap menjaga netralitas, kemudian tidak membawa pengaruh eksternal ke dalam penyidikan hukum di Polri, ini juga kan menjadi hal yang penting dan sorotan masyarakat, Bang Edi.
9: Betul ya. Kalau kita lihat saat ini kan memang pengawasan Polri ada juga dari sipil ya. Saya kira Kompolnas itu kan sipil ya, bagian daripada pengawas kepolisian. Mereka juga bagian besar adalah masyarakat sipil ya. Walau misalnya ada, kita lihat ada jenderal, tetapi juga mereka adalah sudah menjadi masyarakat sipil karena sudah pensiun dari anggota Polri ya. Dan itu saya kira bagian daripada ada keterlibatan sipil ya di dalam hal pengawasan terhadap Polri. Kemudian nanti bisa saja misalnya ketika dibutuhkan apakah perlu ya, tapi saya kira memang untuk urusan pengawasan ya, apalagi misalnya pengawas internal, saya kira memang kalau menurut pandangan saya sebaiknya tetap dipegang oleh Polri ya, karena ini adalah menyangkut masalah kode etik Polri, kemudian komisi penerapan disiplin ya terhadap Polri. Saya kira memang idealnya tetap berada di tangan Polri ya, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih di dalam hal pelaksanaan pengawasan.
3: Baik. Dan apa saja sih yang kemudian juga masyarakat harus pahami supaya misalnya ini terbuka untuk siapa saja begitu yang bisa kemudian peduli terhadap kegiatan-kegiatan di kepolisian, bisa bergabung, apakah ada asas resipokal kesetaraan antara sipil dan aparat nantinya atau seperti apa, Pak Edi?
9: Ya, saya kira memang pasti akan tentu pasti akan dilakukan secara seimbang ya, baik itu terhadap pejabat kepolisian ya, termasuk juga pejabat misalnya nanti ke depan itu ada pejabat sipil ya, tentu itu akan seperti apa nanti kalau memang ada di dalam aturan-aturan Polri ya. Tetapi lagi-lagi adalah sebenarnya ini merupakan masukan masyarakat yang Kapolri sendiri juga sudah meresponnya menyambut baik ya. Dan saya kira kita ini sampai sedikit ya apa yang dimasukkan masyarakat kemudian juga Kapolri merespon dengan baik ya. Saya kira kita harus dukung ya. Kalau untuk tujuan baik, untuk Polri yang semakin baik kenapa tidak ya gitu.
3: Tapi ada juga nih kemudian yang menjadi mungkin saya bisa bilang tidak kekhawatiran tapi pemikiran masyarakat soal potensi regulasi ini apakah berpotensi menyeret misalnya personal aktif masuk ke dalam pusaran loyalitas politik personal kepada misalnya partai ataupun juga pimpinan tertentu, pimpinan lembaga dan sebagainya.
9: Saya kira tidak demikian kan, sebetulnya kan kalau kita lihat ini adalah merupakan ini kan rekan-rekan ASN ya yang ditempatkan di berbagai kementerian kemudian mereka memiliki bahkan kalau misalnya bisa saja suatu seketika ada ahli keuangan kemudian yang dikirim dari kementerian keuangan atau kementerian apa namanya kemudian ditempatkan di Polri, saya kira bisa saja terjadi ya atau mungkin ahli perencanaan ya dari Bappenas misalnya dikirim kepada Polri untuk sebagai pejabat utama yang melakukan perencanaan terhadap Polri bisa saja ya. Karena itu
3: tapi ada celah regulasinya juga kan kemungkinan ini.
9: Makanya kan yang penting adalah saat ini ada regulasi mengatur, ada aturannya juga jelas ya. Saya kira itu yang kita tunggu lagi.
3: Oke. Ada pesan-pesan lain mungkin yang mau disampaikan juga kepada masyarakat terkait dengan hal ini, dengan regulasi ya, ini nantinya yang turun di PP?
9: Ya, kami melihat bahwasanya ini bagian daripada masukan masyarakat, tentunya kita respon dengan baik ya. Kita yakin sebetulnya apa yang sudah dimasukkan masyarakat karena ingin Polri itu semakin baik ya. Dan kita harapkan ya apapun juga nanti keputusannya di DPR, kemudian juga aturan yang dibuat nanti seperti apa, ya saya kira kita tunggu saja. Kemudian yang pasti adalah saya kira Polri sangat terbuka, termasuk juga misalnya ada pihak lain atau CASN yang masuk menjadi manajerial di kepolisian, saya kira tidak ada masalah untuk itu juga.
3: Baik kalau begitu, Bang Edi terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini, sehat selalu, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
3: Demikian tadi perbincangan kami dengan Edi Hasibuan yang merupakan Direktur Eksekutif dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia.
10: Saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: justru mengalami penurunan di tengah dolar yang tinggi. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rumaya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rumaya, secara teori penguatan dolar Amerika Serikat ini kan seringkali menguntungkan sektor ekspor. Mengapa harga sawit ini justru mengalami penurunan di tengah dolar yang tinggi?
2: Oke. Pertama kali ini kita coba telaah dulu ya. Sebenarnya kan yang harganya itu tidak ikut naik ya, atau ada turun juga ya, diturun itu adalah TBS ya, tandan buah segar. Jadi di level petani ya, itu yang harganya turun ya. Padahal ini penerimaannya seharusnya meningkat, penerimaan dari penjualan CPO-nya.
0: pasar ekspor ini, Pak Rumaya, dalam menghadapi gejolak harga sawit internasional?
2: Sebenarnya kembali lagi ya, jadi masalahnya bukan di sana ya, bukan di apa di pasar ekspornya, yang masalahnya adalah di level tata itu petani agaknya gitu, bagaimana rantai produksi sawit itu gitu. Karena dilihat sebenarnya harga CPO ini bertahan di sekitar ya 4.400 ya ringgit ya ini apa di per ton ya kayak gitu. Nah, jadi akhirnya relatif stabil. Jadi keuntungan kita tuh terjadi karena rupiahnya menguat. Jadi pendapatan dari pendapatan kita dalam bentuk dolar itu jadi lebih banyak dalam bentuk rupiah gitu. Tapi harganya itu sepertinya tidak berubah ke CPO-nya sendiri ya. Jadi yang peningkatan pendapatan itu jadi nah seharusnya itu mungkin ada kan diskusi di kalangan ekonom misalnya namanya windfall profit gitu ya, artinya ketika seorang eksportir mendapatkan keuntungan tidak wajar karena harga kan satu hal yang di luar kontrol kan, tiba-tiba ada perang misalnya atau apa sehingga ada peningkatan harga yang tidak wajar dari normal itu secara ekonomi ada namanya windfall tax gitu ya. Jadi ya kalau kan itu kan kayak semacam kejatuhan durian gitu kan, satu hal yang keuntungan yang di luar kontrol, bukan karena perusahaannya canggih atau apa, tapi emang karena kondisi. Nah itu ada namanya windfall tax gitu, harusnya itu diberikan gitu, dipotong margin yang terlalu besar tadi, jadi pernah menambah kas negara seperti itu. Nah itu ya, ya supaya lebih adil ya distribusi apa marginnya. Tapi memang harus sekarang tuh yang PR-nya bagaimana agar tadi peningkatan pendapatan eksportir itu juga dirasakan nggak cuma dirasakan eksportir atau produsen tapi juga pada petani, itu PR-nya pemerintah.
0: Oke. Nah Pak Rumaya, kalau untuk pelaku usaha sawit sendiri, faktor apa yang paling perlu dicermati untuk membaca arah harga ke depannya?
1: Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana dalam mengantisipasi perubahan iklim akibat fenomena El Nino Godzilla, BPBD Bandung tengah memetakan dan memverifikasi 31 titik daerah rawan kekeringan yang memerlukan perhatian khusus. Laporan selengkapnya oleh Atep Burhan.

0: menyiapkan bantuan air bersih untuk 19 kecamatan yang rawan kekeringan di wilayahnya. Laporan selengkapnya oleh Faisal Raihan.
1: Banyak 19 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

0: Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Banyumas Awal Sugiono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi dampak musim kemarau, termasuk program dropping air bersih bagi daerah rawan terdampak kekeringan. Menurutnya, bantuan air bersih akan disalurkan berdasarkan permohonan resmi dari pemerintah desa apabila sumber air yang tersedia sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Mekanisme tersebut diterapkan agar distribusi bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai kondisi di lapangan.
1: Antisipasi apabila nanti terjadi musim kemarau waktunya agak panjang, kita sudah persiapan untuk dropping air bersih mereka dari pemerintah desa. Kalau sudah mengalami kekeringan dan butuh air bersih, itu segera kirimkan surat untuk permohonan atau dropping air bersih untuk sekian warga ataupun kakak. Jadi di situ disebutkan apabila kita mengirim air itu berarti sesuai kuota yang ada.
0: Awal mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan efisien selama musim kemarau. Hal ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan, terutama apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang sesuai perakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tunggul Wulung Cilacap Bagus Pramujo menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Banyumas sudah mulai memasuki musim kemarau pada dasarian ke-2 Mei 2026. Untuk Banyumas bagian selatan dan barat, musim kemarau diprediksi berlangsung lebih panjang hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan lebih lama dari normal, bahkan berpotensi berlangsung hingga November 2026. Sedangkan wilayah tengah dan timur Banyumas diperkirakan mengalami tambahan durasi 1 dasarian, sementara wilayah utara lebih panjang sekitar 2 dasarian.
2: Apakah ada potensi kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya? Jawabannya ada, karena memang diprediksi musim kemarau tahun 2026 ini akan cenderung lebih lama dibanding normalnya, di mana normal yang kita maksud adalah kondisi yang BMKG amati atau catat selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1991 hingga 2020.
0: Bagus Pramujo mengajak masyarakat untuk rutin memperbarui informasi cuaca dan iklim melalui kanal resmi BMKG. Hal ini dilakukan guna mengetahui perkembangan kondisi musim kemarau maupun potensi bencana yang mungkin terjadi di wilayah masing-masing. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Wisnu Ardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk

0: Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Polkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Siang enggak buat kamu. Yuk jalan.
3: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah
2: biasanya. Kondisi ini tentu tidak bisa dianggap sepele, terutama bagi masyarakat yang tinggal dan juga beraktivitas di kawasan pantai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan adanya fenomena super new moon yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut. Dampaknya, banjirop diprediksi akan melanda sejumlah wilayah pesisir Jawa Timur pada periode 12 hingga 18 Juni 2026. Fenomena ini berdampak pada aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan, kemudian pelabuhan, hingga permukiman di sekitar pesisir. Lalu seperti apa sebenarnya fenomena super new moon ini dan seberapa besar potensi dampaknya bagi masyarakat di pesisir Jawa Timur? Kita akan coba perbincangkan bersama dengan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Sutarno.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Sutarno, salam sehat.
4: Alhamdulillah sehat, semoga Bapak Wira juga sehat.
2: Oke, alhamdulillah Pak Sutarno. Pak, banjir diprediksi akan melanda pesisir Jawa Timur pada 12 hingga 18 Juni. Apa yang menjadi pemicunya, Pak Sutarno?
4: Oh, saat ini dipicu oleh adanya gravitasi bulan dan matahari, kemudian pas fase awal bulan, sehingga memicu terjadinya banjir rob di pesisir Jawa Timur. Wilayah yang terdampak di Jawa Timur itu sendiri, yaitu di Pelabuhan Surabaya, yang diprediksikan tanggal 12 sampai 18, kemudian di pesisir timur Surabaya, termasuk Sidoarjo dan Pasuruan, diprediksi tanggal 13 sampai tanggal 17, kemudian di Banyuwangi, tanggal 13 sampai 18, kemudian di Kalianget dan Sumenep sendiri, tanggal 16 dan Smart, tanggal 15 dan 16. Kemudian di pesisir Tuban, Lamongan, dan Gresik terjadi tanggal 16.
2: Baik, kalau bisa digambarkan bagaimana Pak kondisi pasang surut air laut di wilayah Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir ini mungkin?
4: Iya, sangat yang terdampak sekali itu ya di seperti di pelabuhan itu akan mengganggu bongkar muat, mengganggu perekonomian sehingga mengganggu bongkar muat sehingga kapal terlambat jadwalnya sehingga mengganggu perekonomian. Kemudian di pesisir untuk nelayan sendiri, nelayan tambak akan merugi dengan adanya air pasang sehingga tambak meluap, ikan terbawa oleh arus. Kemudian petani garam juga merugi akibat adanya air pasang, harusnya kita panen karena adanya air pasang sehingga mencair lagi seperti itu.
2: Saat ini kondisinya masih pasang surut betul ya di wilayah Jawa Timur ya? Untuk
4: beberapa hari. Mulainya nanti tanggal 12.
2: Nanti, tanggal 12.
4: Iya,
2: okay.
4: Ini belum mulai.
2: Pemicunya tadi ada juga super new moon betul ya Pak?
4: Iya.
2: Tapi mungkin
4: jadi
2: masyarakat ada yang
4: jadi itu di awal pas bulan baru dan super moon itu jadi.
2: Oke, masyarakat mungkin ada beberapa yang belum paham ya terkait dengan super new moon, mungkin bisa disampaikan juga Pak, ini sebenarnya apa? Fenomena apa dan apa yang terjadi?
4: Jadi itu kan kayak bulan kemarin Mbak, jadi gravitasi bulan dan matahari serta rotasi bulan, rotasi bumi, gaya gravitasi dari bulan dan matahari menarik air laut sehingga menciptakan tonjolan di dua sisi bumi yang saling berlawanan. Sementara rotasi bumi menyebabkan berbagai wilayah melewati tonjolan pasang surut ini secara bergantian.
2: Jadi ini juga bisa memicu kenaikan permukaan air laut ya, bisa dikatakan seperti
0: sadar bencana. Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu ini, peringatan Hari Anak Nasional.
1: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, kita akan coba perbincangkan ya terkait dengan harga telur ayam di peternak yang kabarnya turun drastis. Bagaimana situasi saat ini di lapangan, kita akan perbincangkan bersama dengan Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional atau KPUN, Alvino Antonio.
0: Wawancara Pro3.
2: Pak Alvino, kabar baik hari ini Pak Alvino?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Oke, Pak, kalau kita mulai dari kondisi terkini ya, seperti apa sih situasi harga telur di tingkat peternak sekarang?
4: Ya, jadi harga telur di kandang itu di bawah harga acuan pemerintah, Bu. Kalau di wilayah Jawa Timur terutama, itu range harga telur itu di antara 21 ribuan.
2: Di tingkat peternak ya?
4: Ya, kalau untuk di wilayah Kina Jawa Barat, masih di 22.500. Nah, kalau di luar pulau, wilayah timur masih tinggi harga telur.
2: Sudah berapa lama, Pak, untuk harga kisaran tersebut?
4: Sudah sekitar 2 bulan.
2: Oke. Sudah 2 bulan harganya di kisaran 21.000. Ya. Kemudian bagaimana dengan harga jualnya, Pak? Apakah ada perbandingan yang cukup signifikan?
4: Kalau harga jual otomatis turun ya, Bu, di konsumen. Sekarang itu kan harga di konsumen itu kalau di wilayah pulau di sekitar Jawa Barat itu kan sekitar 25 sampai 26 ribu ya per kilogram.
2: Iya. Oke. Tapi kira-kira apa sih, Pak, yang membuat harga di peternak ini bisa dikatakan turun ya?
4: Ya, yang pasti kalau harga turun pasti mungkin supply di demand-nya, Bu, pasti deh. Harga turun pasti ya supply-nya berlebih aja.
2: Jadi faktornya karena supply yang berlebih. bantuannya juga ya, Pak.
4: Iya, mungkin kemarin tambah ada dari pihak dari kawan-kawan kami, koperasi maupun asosiasi yang meminta pemerintah gimana untuk misalnya seperti dulu lagi ada bantuan sosial daging ayam dan telur ayam kan seperti itu.
2: Nah, dalam situasi seperti ini, langkah apa sih Pak yang biasanya dilakukan oleh peternak untuk terus bertahan ya?
4: Yang pasti peternak kami coba berupaya untuk mengurangi indukan ya, indukan, terutama indukan yang di atas 90 minggu umurnya mungkin kita akhir secepatnya. Itu kadang-kadang kan mengurangi harga, mengurangi suplai telur otomatis dan mengurangi juga biaya produksi yang tinggi yang seperti itu. Nah, kami juga berupaya sekarang juga jual ke konsumen langsung seperti rumah tangga coba juga.
2: Nah, sejauh ini daya belinya seperti apa Pak Alvino di tingkat masyarakat di luar dari penyerapan MBG tadi ya?
4: Ya mungkin kalau kami yang di luar di mungkin selain di Blitar Kendal bisa ya, tapi kalau di sana itu kan sentranya kan banyak ya, otomatis dia harus keluar karena kan memang demand mereka kan banyak di luar wilayah itu kan, karena banyak kan di luar wilayah Jawa Timur, Jabodetabek kan seperti itu. Banyak.
2: Nah, kalau terkait dengan harga pakan tadi sempat disinggung juga ada kenaikan ya. Sudah berapa lama berlangsungnya dan saat ini harganya di berapa Pak?
4: Ya pakan itu naik itu sejak adanya itu perang Iran Amerika ya sudah mulai naik ya, dengan ya dolar itu tinggi otomatis kan gitu. Karena dengan perang Iran Amerika ini kan Israel ini di samping dolar kan juga minyak dunia naik kan pasti mempengaruhi gitu kan. Terutama kemasan-kemasan yang mengandung plastik itu kan juga naiknya tinggi juga.
2: Iya, ada berbagai komponen yang mempengaruhi ya.
4: Iya, seperti itu.
2: Lalu bagaimana kehadiran dari pemerintah daerah ya, bukan pusat tapi daerah untuk membantu stabilisasi harga? Kemarin kita juga sempat lihat di Blitar ada aksi bagi-bagi telur ya di kawasan Blitar untuk bagaimana mereka meminta pemerintah agar lebih memperhatikan peternak. Silakan.
4: Ya, jadi memang teman-teman kami kemarin, yang terutama yang di wilayah Blitar, itu memang sempat bagi-bagi, ya itu setelah itu, yaitu yang mereka ditemui oleh pemerintah, tahap awal ya tadi itu dibantu dengan jagung yang subsidi harga 5.000 sampai 5.500, dan palingnya sudah bisa mengurangi biaya produksi kan begitu. Nah, terus nah, ya, pemerintah ya tadi mau apa namanya, ya sepakat untuk SPPG supaya langsung ambil dari peternak itu sih, baru itu aja bu.
2: Artinya sudah ada respon juga ya dari pemerintah daerah yang dan sudah dijembatani bagaimana untuk kedepannya ya untuk peternak ini. Perlu tidak adanya intervensi harga lagi ataupun regulasi baru Pak Alvino sehingga di tingkat peternak ini lebih stabil harganya?
4: Sebenarnya regulasinya sudah bagus bu terkait pembagian produksi itu 98% dan 2% itu sudah

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Jambi dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya, dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.
0: Pro 1.

0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang Anda kembali hadir menemani Anda semua bersama pengarah teknik Briana Prianto di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan Alhamdulillah, Hirobil Alamin, saya sudah tersambung dengan narasumber kita. Ada Pak Ustadz Haji Miftahul Huda MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di pagi hari ini, Pak Ustadz, melalui Mutiara Pagi. Dan kita juga akan mendengarkan paparan juga ya, Pak Ustadz, di kebersamaan kita, paparan singkat kita terkait makna takwa. Nah, untuk Anda nanti boleh bergabung bersama narasumber kita di line telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-7744-0803. Dan di awal perjumpaan, Pak Ustadz, silakan, apa yang mau disampaikan sebagai perjumpaan kita di awal, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para pendengar radio Republik Indonesia Jambi yang dirahmati Allah, bertakwa itu adalah perintah Allah. Setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, baik yang mengucapkan dirinya sendiri maupun yang mengucapkan sudah berasal dari nenek moyangnya, maka orang-orang yang seperti itu diperintahkan untuk bertakwa. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Maka posisi tingkatan takwa ini adalah posisi tingkatan yang terakhir. Yang pertama adalah Islam. Setelah Islam, kemudian iman. Setelah iman, kemudian baru bertakwa. Maka tidak ada orang yang bertakwa yang tidak beriman. Tidak ada orang yang beriman. Artinya semua orang yang beriman itu dapat Islam. Kalau dia belum Islam, kalau beriman, maka imannya tidak laku. Dan tidak akan dia Islam kalau belum pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka kalau dirunut dari dasar, pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian Islam, setelah Islam iman, setelah iman baru takwa. Kali ini akan membahas tentang takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Imam Al-Ghazali menyebutkan pengertian takwa di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Beliau menyampaikan, yakni insyaallaha wa atiyahu. Maksud takwa itu adalah takutlah kepada Allah dan taatilah Dia. Kita disuruh takut kepada Allah dan mentaati. Artinya apa? Artinya takut bukan lari, tapi takut malah mendekat. Mengambil ridhonya, mencari ridhonya, mencari supaya Allah senang. Maka kebanyakan orang takut, kalau takut harimau, maka dia lari menjauh dari harimau. Tidak mentaati apa yang dimaui oleh harimau. Apa maunya harimau? Maunya harimau kita jadi makannya gitu. Kita takut dari buaya, malah menjauh dari buaya. Apa maunya buaya? Maunya buaya mau makan kita, kita tidak mau mentaatinya. Di sini kita disuruh takut kepada Allah, tapi disuruh mentaati. Ya, kita disuruh mendekat kepadanya, takut disuruh malah mendekat. Kemudian makna penjelasan selanjutnya, wal tang bernaf semaka damat lipat, hendaklah setiap diri melihat nasibnya besok. Apa maksud nasib besok itu? Yakni alimat liyaumil kiamat, setiap jiwa harus mengetahui nasibnya nanti di hari kiamat, seperti apa nanti di hari kiamat. Di sana cuma ada dua. Kalau nggak neraka, ya surga. Maka bisa dilihat dari amalnya di dunia. Dan itu hanya diri sendiri yang bisa melihat. Orang lain nggak bisa lihat. Karena yang tahu kebenaran amalnya itu hanya dirinya sendiri. Karena amalnya itu karena orang lain atau karena Allah. Walaupun kelihatannya amalnya seperti karena Allah, tapi belum tentu juga kalau di dalam hatinya niatnya bukan karena Allah. Itulah yang disebut dengan riya. Dia berniat bukan billahi ta'ala, tapi billahi ta'ala asrar. Dia mempersekutukan niatnya kepada selain Allah. Jadi bisa dilihat itu, tapi hanya dirinya sendiri yang melihat, orang lain nggak bisa, karena yang tahu amalnya hanyalah dirinya dan Allah. Dan penjelasan selanjutnya, wa mana hutasodaku bersodakohlah. Kita disuruh bersodakoh oleh Allah. Kalau kita takwa kepada Allah, disuruh bersodakoh. Wa malu bito'ati dan beramalah beramalah. Kita disuruh bersodakoh dan juga disuruh beramal taat. Apa itu amal taat? Amal taat di dalam kitab Iqbalul Iman, Ibnu Ajib Al-Hasani menjelaskan, taat itu adalah mayuwafikus syariat, semua yang sejalan dengan syariat. Artinya yang dilakukan tidak bertentangan dengan syariat. Ketika yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariat, disuruh namanya taat. Kalau yang dijalankan bertentangan dengan syariat, ma yukhalifu syari'at, beliau menyampaikan itu namanya maksiat. Walaupun tidak melakukan apa-apa, tapi kalau bertentangan dengan syariat, itu namanya maksiat. Contohnya, waktunya sholat tidak, itu namanya bertentangan dengan syariat. Namanya kalau sudah demikian, sudah bersedekah, sudah beramal taat, lata jidu sawa bahaya umat kiamah, niscaya nanti engkau akan memperoleh pahalanya nanti di hari kiamat. Wattaqullah, baru kita diperintahkan Allah untuk bertakwa. Kenapa? Inna Allah khabirun bima ta'malun. Karena Allah Maha mengetahui, Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Apapun yang kita lakukan, Allah tahu. Min khairin, baik yang dilakukan itu adalah perbuatan baik, perbuatan baik. Wasyari, apapun yang kita lakukan itu adalah perbuatan baik. Allah tahu semuanya. Dan itu perbuatan baik, perbuatan buruk itu fa inna malaikata wasama awal ardu wal laila wan nahara malaikat langit bumi malam siang yaumul qiyamah yasyhaduna, nanti jadi hari kiamat mereka akan menyaksikannya. Di hari kiamat nanti bumi akan menyaksikan perbuatan baik, perbuatan buruk seseorang. Langit akan menyaksikan perbuatan baik, perbuatan buruk seseorang. Malam akan menyaksikan baik, perbuatan buruk seseorang. Dan juga akan menyaksikan baik, perbuatan buruk, perbuatan baik seseorang. Bima'an bila ibnu Adam. Semua yang dilakukan oleh anak manusia. Min khairin. Berupa keburukan, kebaikannya atau berupa ketaatannya. Al-maksiatin atau kemaksiatannya, semuanya akan disaksikan. Hatta an-najawarihau, dan bahkan seluruh anggota tubuhnya tasyadu alaihi, menyaksikan perbuatannya. Al-yawma nahkimu ala abwai wa kalimuna adhi wa tasyadu al-tuluhum dimakan yaksibun. Itu yang disebutkan di dalam surah Yasin yang kita baca seringkali rata-rata kita baca malam Jumat. Al-yauman timu ala azwain, hari ini aku tutup mulut-mulut al-imuna'an di'in. Tangan-tangan mereka lah yang berbicara. Wata syadu al-jululun. Dan kaki-kaki mereka yang menjadi saksi di masa nuyaksikun. Dengan apa yang mereka perbuat. Seluruh anggota tubuh akan jadi saksi perbuatan kita. Wal-ar dan bahkan bumi tasyadulmu'. Tasyadulil mu'mini wa zahidi. Dan bahkan bumi ini menjadi saksi orang-orang mukmin dan orang-orang yang zuhud. Seraya berkata, bumi ini sholatnya. Dia sholat di atasku. Orang-orang zuhud itu sholat di atasku. Wasama. Dia berpuasa. Dia orang-orang mukmin, orang-orang zuhud itu berpuasa di atasku. Wahajja. Orang-orang mukmin, orang-orang zuhud itu berhaji di atasku. Di atas bumi maksudnya. Wajah ada, ia pun berjuang di jalan Allah di atas bayat rohul mu'min. Wajah itu, maka beruntunglah, bergembiralah orang-orang mu'min dan orang yang suat itu. Watasyadu halal sahabat wal ma'asid juga, ini akan menjadi saksi orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat. Lalu bumi mengatakan, asyarat aliyah, orang kafir, orang yang bermaksiat itu melakukan kesyirikan di atasku. Wazana, ia pun berzina di atasku. Wasyarab al-khamra, ia minum khamr di atasku. Akal al-haram, ia makan haram di atasku. Saya bilahu inna fa'udhul hisadu di arhamur rahim. Telah kalah ia nanti ketika dihitung amalnya oleh Allah yang maha rahman dan yang maha rahim. Itulah penjelasan tentang takwa. Di mana orang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah yang disebut dengan taat. Kembalikan kepada Mbak Hos.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz dan pendengar Komusim di mana saja Anda berada. Baru saja kita dengarkan paparan singkat yang menarik sekali di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini terkait makna takwa. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon kami 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kita di 0813-8744-0803 untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan juga selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini di FM 88,5 MHz dan juga untuk pemirsa RRI Jaminet ya yang sedang menonton kami pada pagi hari ini. Dan dipersilakan untuk Anda yang ingin berkirim pesan singkat juga boleh atau yang ingin bertanya langsung, ngobrol langsung bersama narasumber kita ada Pak Ustaz Miftahul Huda MPDI untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Di layanan telepon kami 0811-670-78850. Lalu Pak Ustadz, apakah orang yang bertakwa itu berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa, Pak Ustadz?
1: Baik. Apakah orang yang bertakwa itu orang yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada manusia di dunia ini kecuali Rasulullah SAW dan para nabi itu yang maksum. Semuanya pernah melakukan dosa. Maka orang yang melakukan dosa, supaya dosanya terhapus, ya harus disedikitkan dosanya itu. Bagaimana dan kenapa kita harus menyedikitkan dosa? Karena supaya selamat perutnya. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika dia tergelincir kepada dosa, tetapi dia tidak masuk ke dalam dosa itu sedalam-dalamnya. Ya segera sadar, kemudian segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa'ad bi isyri atal hasanata tamku wa dan ikuti perbuatan burukmu, perbuatan dosamu dengan perbuatan baik. Maksudnya adalah di dalam kitab Sarah Arba'in Nawawi, Imam Nawawi menjelaskan yang dimaksud wa'ad bi isyri atal hasanata tamkuha dan ikutilah perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik. Itu maksudnya adalah ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, istighfar atau firman azim mingkul lidan bin azim wa atubu ilaih, kayak gitu. Kemudian setelah itu baru mengikuti perbuatan buruknya itu dengan perbuatan baik. Tamhu niscaya akan menghapus dosanya. Jadi bukan tanpa istighfar. Karena apa? Karena beristighfar, mohon ampun kepada Allah tanpa penyesalan, itu enggak ada gunanya sama sekali. Mohon ampun kepada Allah tapi tidak menyesal dengan dosa-dosa yang telah ia lakukan, itu enggak ada gunanya sama sekali. Maka supaya dosanya itu diampuni oleh Allah setelah melakukan perbuatan dosa, mohon ampun, astagfirullahaladzim, kemudian dibaringi dengan maka disitulah Al-Lais Asamarkandi, beliau menyampaikan 7 hal, kalau tidak diikuti 7 hal, maka 7 hal itu tidak ada gunanya. Di antaranya itu tadi, orang yang istighfar, mohon ampun kepada Allah, tapi tidak diikuti dengan penyesalan, maka enggak ada gunanya sama sekali istighfarnya kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak pernah dosa. Manusia pernah melakukan dosa. Sebaik-baik melakukan dosa adalah wakhairul khotoin tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Mbak Khos.
0: Baik, terima kasih. Silakan untuk Anda yang lainnya yang mau bergabung kembali di kebersamaan kita di nomor kami 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kita 0813-1744-0803. Baik, ada pesan singkat yang masuk ini Pak Ustaz, dari Ibu Rina yang ada di Talang Bakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz dan juga Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ditanyakan katanya, apa perbedaan utama antara ketakwaan yang didasari oleh cinta dengan ketakwaan yang didasari oleh rasa takut semata? Nah, ini gimana nih Pak Ustadz ya? Silakan penjelasannya bagaimana nih dari Ibu Rina di Talang Bakung, silakan.
1: Oh iya, takwa didasari oleh rasa cinta dan takwa didasari oleh rasa takut. Nah, itu sudah dijelaskan juga oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Al-Bahir Nawawi, hadis yang pertama itu, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Lalu beliau menyampaikan, orang itu kalau dia melakukan amal dan amalnya itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka amalnya itu akan menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama, ayyak ala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Ia melakukan perbuatan perintah itu, perbuatan baik itu, karena takut kepada Allah. Umpamanya sholat, ia mau sholat karena takut kalau nggak sholat masuk neraka. Ia puasa di bulan Ramadan karena kalau nggak puasa, ia akan masuk ke dalam neraka. Maka sholatnya, puasanya, ia mengeluarkan zakat mal itu juga karena takut. Karena kalau nggak mengeluarkan zakat mal, takut nanti punggungnya akan disetrika oleh Allah. Maka panas sekali punggungnya, perutnya akan disetrika oleh Allah. Takut dia tidak mengeluarkan zakat. Maka ia akhirnya mengeluarkan zakat. Begitu sudah punya duit banyak, lalu daftar haji. Kenapa kok daftar haji? Karena takut kepada Allah. Karena kalau sudah mampu, sudah mengeluarkan ibadah haji, falyamut nasronian au yahudian. Maka silakan nanti kalau mati, pilih di antara mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Kedua-duanya tidak enak. Maka orang yang seperti ini, ia sholat karena takut kepada Allah, ia puasa kepada Allah, yang mengeluarkan zakat mal karena takut kepada Allah, ia haji karena takut kepada Allah, ia melakukan amal apapun karena takut kepada Allah, bahwa ibadatul abid, maka orang seperti itu ibadahnya karena ibadahnya sebagai ibadah seorang hamba. Ya paling gampang itu ibadahnya pembantu lah, kira-kira gitu. Tapi ingat, ibadah ini tidak akan diperoleh oleh siapapun illal muhtisin, kecuali orang itu ketika dia beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah ini juga bagus. Ibadah karena takut, takwa karena takut didasari rasa takut itu juga bagus gitu. Dijasari karena takut masuk neraka, kalau nggak melakukan akan menerima, itu bagus. Kenapa? Karena tidak akan diperoleh kecuali orang-orang yang ikhlas. Kemudian yang kedua, ayat ala zalika litorah jannati wasawabi. Yang tingkat kedua, karena minta surga, minta pahala, yang semua tidak akan, tapi di dalam hatinya dia berharap supaya dapat surga, dapat pahala. Ia puasa di bulan Ramadan supaya dapat surga, dapat pahala. Ia supaya dapat surga, dapat pahala. Ia haji supaya dapat pahala. Semuanya dilakukan bukan karena takut sebenarnya, tapi karena menginginkan mendapat surga, mendapat pahala. Maka orang yang bertakwa didasari dengan yang seperti ini, karena mengharap kepada Allah, itu lebih bagus. Lalu ketika Imam Ghazali ditanya tentang orang yang beribadah seperti ini, takwa seperti ini, didasari rasa takut dan didasari rasa cinta seperti ini, mana yang lebih bagus? Takwa karena takut apa takwa karena cinta? Maka beliau menyampaikan, takwa karena cinta itu lebih baik daripada takwa karena takut. Lalu beliau sampaikan, kenapa kok begitu? Li'annal khaufa yurisul bunut. Karena kalau orang bertakwa karena takut, maka takut itu akan menimbulkan putus asa. Kalau sudah takut seperti itu, biasanya banyak sekali yang akan terjadi perubahan pada dirinya. Dia karena putus asa, yang namanya putus asa itu pasti tidak enak yang seperti itu. Sementara warroja'u, takwa karena cinta kepada Allah, penuh pengharapan kepada Allah, warroja'u yurisul mahabbah. Orang yang beribadah, orang bertakwa lalu beribadah, ibadahnya itu karena mengharap kepada Allah, maka ujung dari pengharapannya kepada Allah adalah menimbulkan rasa cinta. Maka cinta akan menimbulkan kenikmatan. Siapapun orang kalau sudah punya rasa cinta, maka cintanya itu akan menimbulkan kenikmatan. Umpamanya dia punya binatang peliharaan, kemudian dia cinta kepada binatang peliharaan itu, enak. Dia punya duit, dia cinta kepada duit itu, enak. Cuma ya siapa yang tidak cinta sama duit? Semua orang cinta sama duit itu. Kan kalau ada orang nggak cinta sama duit, nggak duit itu sebel. Nah, maka perbedaan antara orang yang takwa karena takut dan takwa karena cinta itu sangat jauh. Tetapi kedua-duanya adalah baik. Begitu, saya kembalikan kepada Mbak Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Silakan untuk Anda pendengar di layanan telepon kami 0819-670-78850. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda, bisa dikecilkan volume radionya ya mungkin ya?
2: Iya, ini lagi menjauh.
0: Oh, lagi menjauh. Silakan Bunda, apa yang mau ditanyakan?
2: Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Tidak usah dengar. Halo. Pak Ustaz.
1: Putus-putus.
0: Putus-putus. Suaranya.
2: Oh, biar ketepan dulu.
0: Oke. Okay. Silakan diulang lagi. Iya. Ustaz. Silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Ustaz.
2: Halo.
1: Iya.
0: Dengar suara Ibu ini Bunda Sati di Sungai Bahar?
1: Bunda Sati Sungai Bahar ya?
0: Iya. Dengar nggak suaranya?
2: Iya.
1: Iya, tapi putus-putus.
0: Oke, silakan Bunda, langsung saja biar Nana yang ini nanti.
2: Iya, iya. Yang saya tanyakan ini Pak Ustaz. Ada kawan kan gini, katanya kan dia ngasih uang sama orang. Dan niat dia kan niat baik. Jadi, kalau enggak ngomong sama suaminya, katanya kalau ngomong nanti dimarahi, suaminya pun diam gitu. Niatnya kan ya dari cekot tadi kan sebagian harta kan untuk orang lain kan gitu kan. Mm-hmm. Ya jadi katanya kalau ngomong sama suami itu suaminya marah. Kadang pun diam. Jadi dia itu gak ngomong.
0: Mau kasih ke orangnya. Mm-hmm. Baik, itu saja.
2: Ya Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
1: Pertanyaannya diulang.
0: Pertanyaannya kata Bunda Sati, ada temannya yang ngasih uang ke temannya yang lain ya gitu Pak Ustadz, tanpa sepengetahuan suami, karena kalau minta izin sama suami, suaminya marah gitu Pak Ustadz, atau diem aja gitu, gimana nih Pak Ustadz dalam Islam sendiri?
1: Jadi temannya.
0: Iya, temannya Bunda Sati ngasih uang kepada temannya.
1: Bunda Sati, temannya bantu ngasih duit sama orang.
0: Betul.
1: Kemudian tidak ngasih tahu sama suaminya.
0: Suami, betul.
1: Kalau ngasih tahu sama suaminya, suaminya marah.
0: Iya.
1: Berarti suaminya tidak mengizinkannya. Ketika suaminya tidak mengizinkannya, apapun yang dilakukan oleh Bunda Sati tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena temannya Bunda Sati itu melakukan ketidaktaatan kepada suaminya. Mestinya ketika akan membantu seperti itu, dikasih tahu dulu sama suaminya. Kenapa? Karena itu adalah duit suaminya, kecuali kalau duit murni pekerjaannya sendiri. Dan pekerjaannya itu murni diberi izin oleh suami. Karena yang wajib mencari nafkah adalah suami. Kalau istri ingin mencari nafkah dengan izin suami, tanpa ada izin suami, apa yang didapatkan itu menjadi haram. Kenapa? Karena ia bertolak dari ketaatan kepada suaminya. Jadi seperti itu, mesti harus izin suami. Kalau suami tidak memberikan izin, ya jangan dilakukan. Karena taat kepada suami itu adalah taat setelah pada Allah, taat kepada Rasulullah, maka taat berikutnya adalah suami kepada istrinya. Tanggung jawab istri adalah bahwa tanggung jawab suami. Kalau ada suami tidak sholat, yang berdosa bukan suami. Kalau ada istri tidak sholat, yang berdosa bukan hanya istri, suaminya juga ikut berdosa. Jadi kalau ada suami istri kedua-duanya tidak sholat, suami itu jauh berdosanya. Istri dipukul oleh suami, tapi dosa suami tidak pernah sama sekali dipukul oleh istri. Jadi seperti itu juga saya tahu sama temannya Bunda Sati.
0: Walaupun itu duit kita sendiri, Ustadz, ya. Gimana, Pak Ustadz? Kalau gaji kita
1: kalau
0: sendiri yang kita pinjam.
1: Duit kita sendiri dan itu kita kerja diberi izin oleh orang tua, suami, maka itu boleh, enggak masalah. Itu adalah duit. Bukan dari hasil kerja yang diizini oleh suami, maka yang seperti itu menjadi haram. Maka ketika itu murni duit kita dan dapat izin dari suami kerja kita, kita berikan kepada dia pun tidak ada dosa. Akan tetapi kalau ada kaitannya dengan suami, dia harus memenuhinya suami. Kalau enggak boleh, ya enggak usah dikasih umpamanya gitu. Kasih kepada orang lain itu umpamanya ngasih kepada ibunya umpamanya gitu. Atau kepada orang tuanya, atau kepada adiknya, atau kepada kakaknya umpamanya gitu. Tetapi duit itu adalah duit rumah sendiri, bukan dari suami, maka nggak masalah itu, nggak ada dosa.
0: Oke.
1: Tetapi kalau duitnya diambil dari duit suami, itu harus izin dengan suami.
0: Iya, baik. Iya, itu dia Bunda Sati penjelasan dari Pak Ustadz ya. Lalu ada juga pertanyaan nih Pak Ustadz, katanya apakah orang yang rajin beribadah seperti sholat malam, puasa, sering membantu keluarga dan tetangga, namun Pak Ustadz katanya memiliki sifat yang kasar, dapat dikategorikan sebagai orang yang bertakwa kah Pak Ustadz? Sedangkan orang-orang di sekitarnya mengaku kalau beliau itu orang baik begitu Pak Ustadz. Ini bagaimana nih Pak Ustadz penjelasannya? Silakan.
1: Yang seperti ini, Khairukum man ahsana. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian adalah Man tanah rugi orang yang paling kaya. Maka ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, minta dikasih nasihat, maka Rasulullah kasih nasihat khusus rugi akhlak yang baik. Maka selalu Rasulullah sebut dengan akhlak yang baik gitu. Jadi ketika ada orang yang beribadah masih, tapi kalau akhlaknya tidak baik, maka ibadahnya itu tidak sempurna. Kita dikatakan, nah itu mitu ahadukun hatta yukhidu li'afi yukhidu. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian, walaupun rajin sholat subuh di masjid, sholat duhur di masjid, sholat asar di masjid, sholat maghrib di masjid, sholat isya di masjid. Tapi dia tidak punya akhlak yang baik, maka tidak sempurna iman seseorang. Jadi ketika seseorang imannya sempurna, badannya bagus, pasti akan dibarengi dengan akhlak yang bagus. Kenapa? Karena ada orang yang beribadah kelihatannya begitu, bisa jadi bukan nilai ta'ala. Kalau orang itu ibaratnya karena lillahi ta'ala, orang yang seperti itu pasti akan mempengaruhi kehidupannya. Itulah kenapa kalau orang yang beribadah dengan ibadah yang baik, itu akan menimbulkan akhlak yang baik. Nah, kalau seandainya ia beribadah tapi tidak mempengaruhi akhlaknya sama sekali, tambah jahat, tambah buruk, tambah sombong, itu namanya penyakit hati. Dan penyakit hati itu akan bisa hilang kecuali dengan dua hal. Kalau dua hal ini tidak dilaksanakan, maka penyakit hati itu tidak akan hilang. Apa itu? Ilmu dan amal, belajar dan mujahadah. Kalau dia tidak pernah belajar, dia tidak akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian setelah tahu, dia tidak amalkan, ya tidak akan selesai masalahnya.
0: Baik, terima kasih. Dan Pak Ustadz, kebersamaan kita juga harus kita tuntaskan di Mutiara Pagi. Apa yang mau disampaikan sebagai penutup jumpa kita?
1: Baik, dengan Allah. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan istighfar, setelah baru diikuti dengan perbuatan baik, dan bertawilah manusia dengan akhlak yang baik, karena akhlak yang baik ini mencerminkan kelembutan hati. Kalau hatinya lembut, maka akhlaknya juga akan lembut. Nah, di sini adalah termasuk orang yang beruntung kalau dia bisa bahwa dengan satu huruf yang akan imam bergauli manusia dan akhlak yang baik. Demikian orang ini saya maaf.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro Satria di Jambi di Mutiara Pagi, dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, jadi pengingat kita juga ya. Dan untuk Anda, Senana juga harus undur diri bersama pengarah teknik Briana Prianto. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bandara, pengendara diminta tetap disiplin di jalan. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Ombudsman RI Perwakilan Jambi memastikan pengawasan terhadap sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap persiapan hingga pasca pelaksanaan.
1: Dari tahap pelaksanaan, nanti tahap pasca pelaksanaan PPDB pun nanti kami ikut memantau juga nanti, Pak.
2: Sampai pasca
1: kami benar-benar memberi atensi lebih kepada pelaksanaan PPDB ini agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
0: Sementara itu, pendaftaran SPMB untuk jenjang SMA SMK sederajat terkait jalur afirmasi dan mutasi sudah mulai dibuka sejak 8 sampai 13 Juni mendatang dan verifikasi online dan faktual 8 sampai 16 Juni mendatang. Diikuti pendaftaran jalur zonasi, prestasi dan umum SMK pada 17 sampai 26 Juni mendatang dengan verifikasi online dan faktual 17 sampai 28 serta pengumuman akhir akan disampaikan pada 28 Juni mendatang. Selanjutnya kita simak wawancara singkat reporter Tati Wijaya bersama Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jambi, Abdul Rohim, terkait sistem penerimaan murid baru SPMB 2026.
3: Pelaksanaan SPMB tahun 2026-2027 ini, poin penting yang harus menjadi perhatian baik oleh penyelenggara maupun juga masyarakat apa ini, Bang, dari Ombudsman?
1: Ya, jadi sistemnya kan kalau dulu kan sistem jarak gitu ya, jarak atau radius gitu. Sekarang kan masih di sama dengan tahun lalu, namanya sistemnya kalau ada domisili gitu ya.
3: Iya.
1: Domisili memang agak berkurang memang, tapi hanya 30% jatah untuk domisili yang diberikan oleh panitia di Dinas Pendidikan Provinsi dan 30%. Prestasi 30% juga.
3: Yeah.
1: Dulu prestasi hanya 15%, sekarang dinaikkan. Jadi atensi lebih bagi siswa-siswa yang berprestasi untuk memilih sekolah-sekolah yang menurut mereka potensial di situ ya.
3: Yeah.
1: Silakan. Gitu, nah, diberikan kesempatan lebih. Jadi domisili 30%, prestasi 30%, afirmasi kalau tidak salah itu 35%, 5%-nya 5% afirmasi kalau salah.
3: Iya.
1: Yeah. Nah, gitu. Dan perpindahan orang tua 5%. Yeah. Afirmasi 35%. 35% itu mengakomodir anak-anak yang putus sekolah atau ada anak yang tidak diterima di tahun lalu.
3: Yeah.
1: Mereka menganggur. Tahun ini juga diberikan kesempatan mereka untuk melamar karena kuota mereka juga dilebihkan 35%. Jadi karena untuk mengantisipasi menurut informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kan Provinsi Jambi termasuk tinggi ya angka putus sekolah. Jadi untuk mengantisipasi tidak ada anak yang tidak sekolah gara-gara terbatasnya sekolah, dikasih kuota lebih tuh di afirmasi. Afirmasi ya bisa karena mereka tidak mampu gitu ya. KIP yang penerima KIP, nah itu bisa masuk di jalur ini.
3: Yeah.
1: Kuotanya luar biasa ditambah 35%, paling banyak Pak justru kuota yang ini gitu ya.
3: Siap.
1: Gitu.
3: Kalau untuk orang tua apa yang perlu menjadi perhatian atau himbauan mungkin Bang, seperti apa?
1: Iya. Dari aduan-aduan di tahun-tahun sebelumnya memang waktu kalau memilih jalur tentunya mereka sudah ini ya, sudah mempertimbangkan dengan matang. Misalkan jalur domisili, bahwa penentuan titik koordinat itu cukup menentukan. Jangan kalau kita salah menentukan titik koordinat, lokasi rumah kita dekat pengen sekolah, kita taruhnya jauh, tentunya nanti bisa tergeser, Pak. Itu kita ada memediasi pengaduan seperti itu. Artinya anak yang bersebelahan rumah, satunya diterima, satunya tidak diterima. Kan dikomplain ya sama Pak RT.
3: Yeah.
1: Pak RT, kenapa nih? Kita kan berdekatan, ini diterima oleh salah satu SMA, ini nggak diterima. Nah, ternyata pihak operator sekolah melihat, nah, itu kesalahan pada menetapkan titik koordinat, Pak. Jadi orang tua juga harus hati-hati. Jika memilih jalur domisili untuk menetapkan titik koordinat, harus betul-betul.
3: Iya.
1: Yeah. Nah. Begitupun dari prestasi ya, dari prestasi kan kalau mereka berprestasi olahraga ya harus ada sertifikat. Dinas Pendidikan melibatkan Dinas Dispora ya, Dinas Pemuda dan Olahraga, karena mereka yang sering mengeluarkan sertifikat gitu ya, untuk melakukan

0: kan apa namanya pengecekan atau memverifikasi bahwa sertifikat itu bahwa bukan sertifikat yang diterbitkan hanya untuk pada saat ini saja, gitu ya, untuk meloloskan mereka masuk SPMB itu kita antisipasi seperti itu, Pak, karena kemarin juga hadir, mereka juga berkomitmen nanti ikut melakukan pengecekan, ikut menyukseskan hajatan PPDB di tahun ini.
1: Siap, baik Bang Rokim, terima kasih banyak informasinya, Bang.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
3: Meski operasi patuh ditunda, pengendara diminta tetap disiplin di jalan. Beni Wijaya melaporkan.
4: Polda Jambi menunda pelaksanaan operasi patuh Siginjai yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026. Penundaan tersebut membuat jadwal operasi mengalami perubahan. Meski hingga kini kepolisian belum mengumumkan waktu pelaksanaan terbaru. Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Rio Renaldi Siregar mengatakan, meskipun operasi patuh Siginjai ditunda, masyarakat tetap dihimbau untuk menjaga disiplin dan mematuhi aturan lalu lintas dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci penting dalam berkendara di jalan, karena keselamatan tidak hanya bergantung pada penindakan melalui operasi kepolisian, tetapi juga pada kepatuhan setiap pengguna jalan. Oleh karena itu, pengguna jalan tidak perlu menunggu adanya operasi kepolisian untuk mentaati peraturan, sebab keselamatan berkendara harus menjadi kebiasaan yang diterapkan setiap saat demi melindungi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
5: Operasi patuh ini memang kemarin direncanakan dilaksanakan tanggal 8 sampai 21. Namun melihat situasi dan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan juga melihat kepolisian negara Republik Indonesia akan melaksanakan hari ulang tahunnya yang ke-80. Jadi dari pusat memberitahu kepada kami semua untuk sementara waktu ditunda karena kita akan fokus terhadap kegiatan sosial yang akan kita laksanakan pada tanggal 1 Juli nanti.
4: Operasi Patuh merupakan salah satu operasi kepolisian yang bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Kepolisian juga mengingatkan masyarakat untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI, mengenakan sabuk keselamatan, melengkapi surat-surat kendaraan, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas, guna mewujudkan keselamatan di jalan raya. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejak Januari hingga saat ini, kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jambi telah menangani 73 kasus dugaan pelanggaran HAM. Sri Wayuni melaporkan.
6: Kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia, HAM Jambi, mencatat sejak Januari hingga saat ini telah menangani sebanyak 73 kasus yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, HAM di Provinsi Jambi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jambi, Sukiman, mengatakan sebagian besar kasus yang ditangani berasal dari berbagai informasi dan isu yang berkembang di masyarakat, sementara laporan yang disampaikan secara langsung oleh masyarakat masih tergolong sedikit. Sukiman menegaskan pihaknya berkomitmen menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran HAM yang diterima. Menurutnya, berbagai persoalan yang terungkap akan dikoordinasikan dengan instansi terkait guna mencari solusi dan penyelesaian yang tepat. Sebagai bentuk tindak lanjut, Kementerian HAM Jambi juga melakukan koordinasi langsung ke lapangan.
7: Persentase yang laporan langsung masyarakat itu kan sangat sedikit. Lebih banyak isu aktual. Kalau yang diberitakan media dan kami angkat itu, kami kategorikan sebagai isu aktual atau pelaporan tidak langsung karena melalui media. Tapi yang datang langsung, pelapor, pengadu, korban itu adalah baru dilaporkan atau dikomunikasikan kepada kami. Dan persentasenya sangat sedikit. Jadi ini kami juga perlu mendorong ke teman-teman PET bahwa masyarakat punya hak apabila mengalami dugaan pelanggaran HAM dapat melaporkan langsung ke kami atau melalui lembaga-lembaga yang bisa menyampaikan itu ke kami.
6: Ia menambahkan, Kementerian HAM Jambi memiliki mekanisme penanganan berjenjang. Apabila suatu persoalan belum terselesaikan di tingkat daerah, penanganannya dapat ditingkatkan ke jenjang pemerintahan yang lebih tinggi sesuai kewenangan yang berlaku. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran HAM agar tiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti dan memperoleh penyelesaiannya. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan program Kampung Bahagia tahap pertama telah berjalan di 796 RT sekota Jambi dan akan dilanjutkan tahap kedua pada Juli mendatang. Laporan Rizky Amalia.
8: Pemerintah Kota Jambi memastikan pelaksanaan program Kampung Bahagia Tahap 1 di seluruh wilayah Kota Jambi berjalan sesuai dengan jadwal. Program yang menyasar ratusan RT ini menjadi salah satu langkah mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia melalui peningkatan kebersihan, keamanan, infrastruktur, dan sosial kemasyarakatan. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pelaksanaan tahap pertama telah berjalan di 796 RT sekota Jambi dan akan dilanjutkan pada tahap kedua yang direncanakan mulai Juli mendatang. Ia menambahkan program tersebut nantinya akan mencakup seluruh 1.583 RT di wilayah Kota Jambi. Menurut Maulana, aspek keamanan yang menjadi perhatian utama melalui pemasangan CCTV terintegrasi di lingkungan masyarakat. Selain itu juga, Pemkot juga akan menjalankan program infrastruktur berbasis gotong royong, serta memperkuat kegiatan sosial masyarakat seperti kegiatan pengajian, kemalangan, dan lain-lain.
9: Mudah-mudahan pelaksanaan Kampung Bahagia tahap 1 ini di seluruh RT, 796 RT Kota Jambi berjalan sesuai dengan waktunya, sehingga dimulai bulan Juli sudah dilaksanakan tahap 2-nya, sehingga 1.583 RT semua bisa berjalan dengan baik untuk mewujudkan visi Kota Jambi Bahagia P yang pertama bersih, tata kelola sampah dari rumah tangga, melalui gerobak motor maupun TPS 3R bank sampah. Kemudian yang kedua aman melalui CCTV yang terintegrasi meningkatkan keamanan, menurunkan kriminalitas.
8: Terkait hal ini, Ketua RT 07 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Rahmat Nailis mengatakan sejumlah fasilitas yang telah direalisasikan melalui program Kampung Bahagia tahap pertama di wilayahnya antara lain pengadaan motor gerobak untuk mengangkut sampah, memasang CCTV untuk mendukung keamanan lingkungan, dan pengadaan kursi.
10: Yang pertama adalah bentor gerobak motor untuk pengangkutan sampah di wilayah kita khususnya, dan yang kedua adalah CCTV terintegrasi ada 1 unit beserta CCTV yang mandiri ada 7 unit serta ada juga yang bisa menjadi fasilitas untuk masyarakat.
8: Terkait dampak program terhadap keamanan lingkungan, Rahmat juga mengaku kondisi wilayah RT 07 kini lebih terkendali. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjelang pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi 16 Juni mendatang, Kanwil Kemenhaj kemarin menggelar rapat persiapan bersama stakeholder terkait. Tati Wijaya melaporkan.
11: Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Jambi kemarin menggelar rapat persiapan pemulangan jemaah haji Provinsi Jambi tahun 2026 Deparkasi Haji Antara Provinsi Jambi. Rapat dihadiri oleh stakeholder terkait yang tergabung dalam petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Provinsi Jambi, antara lain dari Biro Kesra Provinsi, Polri, TNI, Dinas Perhubungan, pihak maskapai penerbangan, Balai Kekarantinaan Kesehatan, dan Kantor Kemenhaj Kabupaten Kota. Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, dalam rapat ini dibahas skema pemulangan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan proses pemulangan jemaah haji ke daerah asal, sehingga proses pemulangan berlangsung dengan baik, lancar, dan aman, serta tidak ada jemaah maupun koper jemaah yang tercecer ataupun tertinggal.
12: Ya baik, kita melakukan rapat pemulangan pada hari ini dengan lintas sektoral dengan tujuan untuk mempersiapkan proses pemulangan dengan baik. Ada beberapa perubahan penting. Pertama, bahwa seluruh keluarga jemaah tidak kita perkenankan untuk masuk asrama, dan kemudian proses serah terima dengan kabupaten kota langsung dibawa ke kabupaten kota masing-masing. Kemudian yang ketiga, ya tentu ada beberapa kabupaten kota yang harus menginap, kita akomodir agar proses pemulangannya sesuai dengan jadwal di kabupaten kota masing-masing.
11: Ditambahkannya kloter PTA 13 yang merupakan kloter pertama dari Provinsi Jambi dijadwalkan tiba di asrama haji pada 16 Juni mendatang dan akan menjalani prosesi pemulangan sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk selanjutnya diberangkatkan ke kantor wali kota. Sedangkan kloter PTH 19 yang merupakan kloter kedua dari Provinsi Jambi dijadwalkan tiba di Jambi pada 22 Juni 2026. Wahyudi menyebutkan sebagian besar kloter dari Provinsi Jambi akan tiba di Jambi pada malam hari. Dirinya mengimbau agar pihak keluarga untuk melakukan penjemputan jemaah di daerah masing-masing karena asrama haji akan disterilkan dan tidak diizinkan penjemputan di asrama haji. Pihak keamanan dari kepolisian juga akan melakukan pengamanan ketat di asrama haji, serta melakukan pengawalan pemulangan baik dari bandara ke asrama haji hingga ke daerah masing-masing. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Guna menjaga ketersediaan pasokan dan menekan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat, Pemerintah Kota Jambi kemarin menggelar gerakan pangan murah GPM di halaman kantor camat Alam Barajo.
13: Ini dalam rangka kita untuk membantu masyarakat kita di tengah ekonomi yang sulit, pemerintah hadir memberikan layanan terbaik yaitu pasar murah. Dan dijamin harga-harga di sini itu lebih murah dari harga pasaran.
3: Sementara itu gerakan pas pangan murah GPM yang berlangsung kemarin mendapat antusias warga. Legini, salah seorang warga Lambaraja mengaku terbantu dengan adanya gerakan pangan murah.
14: Ya terjangkau sama kami lah. Ya kami terbantu kak. Ya alhamdulillah senang kami.
3: Pemkot Jambi berharap gerakan pangan murah dapat menjadi salah satu langkah efektif dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Gerakan pangan murah digelar di halaman Gedung Nasional Kota Sungai Penuh atau kawasan Taman Tugu 17 dengan menyediakan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau.
15: Ini kita lakukan secara serentak di 3 kabupaten ya, di Kota Sungai Penuh, kemudian di Kabupaten Kerinci dan di Kabupaten Bungo. Nah, karena kita fokuskan untuk KPM ini di daerah yang dinilai inflasinya. Nah, kita ketahui bahwa inflasi kita untuk bulan Mei ini terjadi kenaikan 3,56. Ya, kita terjadi kenaikan sehingga kita dengan bantuan badan.
3: Kedepan pemerintah mendorong penguatan akses pangan melalui rumah pangan kita dan kios pangan bekerja sama dengan Bulog sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh kebutuhan pokok sehari-hari. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Jambi masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI perwakilan Provinsi Jambi terkait penggunaan dana bantuan Parpol tahun 2025. Tia Puspa melaporkan.
16: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Jambi masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jambi terkait penggunaan dana bantuan Parpol tahun 2025. Ismet Wijaya, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi menjelaskan, bantuan Parpol tahun 2026 belum disalurkan, dikarenakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari BPK RI perwakilan Provinsi Jambi.
17: Itu untuk tahun 2026 ini memang belum disalurkan. Mengingat kita masih menunggu hasil pemeriksaan terkait dengan dana hibah untuk bantuan Parpol tahun 2025 dari BPK. Jadi kalau sudah keluar hasil pemeriksaan terkait dengan penggunaan dana hibah bantuan Parpol tahun 2025 sudah keluar dari BPK, dinyatakan clear and clean, berarti baru kami bisa menyalurkan atau memulai prosedur untuk pencairan dana bantuan Parpol.
16: Selain itu, Ismet Wijaya mengatakan tidak ada kenaikan bantuan partai politik untuk tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jambi memberikan bantuan sebanyak Rp3.000 per satuan suara yang diperoleh oleh partai politik pada pemilu legislatif serentak tahun 2024 yang lalu. Berdasarkan data dari Kesbangpol Provinsi Jambi, Partai Amanat Nasional PAN Provinsi Jambi mendapatkan bantuan parpol terbanyak yang mencapai Rp985 juta. Partai PDI Perjuangan mendapatkan Rp789 juta, Golkar mendapatkan Rp762 juta, Gerindra mendapatkan Rp686 juta, Partai Demokrat mendapatkan Rp571 juta, Partai P3 mendapatkan Rp525 juta, PKB mendapatkan bantuan Rp517, Nasdem mendapatkan Rp446 juta, dan PKS mendapatkan Rp418 juta. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Universitas Jambi bersama Universitas Tubjana Slovia tingkatkan program internasional jurusan ilmu sosial dan politik Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi dengan seminar internasional sosial pemerintahan dan politik.
18: Rangka besar kerjasama kita dengan Erasmus Plus dan juga kampus di Slovenia kemudian memberikan kesempatan bertukar knowledge exchange, gitu ya, bertukar ilmu ya, dengan Eropa, terutama untuk mahasiswa kita agar punya pandangan lebih luas tentang bagaimana dunia kerja, terutama konsep-konsep di luar sana.
3: Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jambi, Dr. Doni Yusra Pebrianto mengapresiasi agenda yang bersifat internasional, sehingga dengan harapan jurusan ilmu sosial dan politik Universitas Negeri Jambi terus mengembangkan kapasitas secara internasional. Dorong pelaku ekonomi kreatif DPRD Sungai Penuh ajak masyarakat gunakan produk lokal. Muhammad Isman melaporkan.
19: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kota Sungai Penuh Tole S.H.D. Warso secara lantang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan juga kebanggaan terhadap produk-produk lokal. Langkah ini dinilai sebagai langkah strategi untuk mendorong pertumbuhan pelaku UMKM ataupun pelaku ekonomi kreatif di Kota Sungai Penuh agar mampu bersaing dan juga naik kelas. Menurut Tole, Kota Sungai Penuh memiliki potensi ekonomi kreatif yang sangat besar dan juga bervariasi. mulai dari sektor kuliner, kerajinan tangan, hingga fashion khas daerah. Namun potensi besar ini tidak akan berkembang maksimal tanpa adanya dukungan nyata dari masyarakat setempat sebagai konsumen utama. Lebih lanjut, Toli menegaskan bahwa pihak legislatif di DPRD Kota Sungai Penuh berkomitmen penuh untuk mengawal kebijakan yang pro UMKM dan juga ekonomi kreatif. Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak ruang pameran, pelatihan digitalisasi pameran, serta kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha.
20: Masalah kegiatan ekonomi kreatif ini kami kejar di perlindungan produk lokal, nanti kita akan melindungi produk-produk yang bersifat dari ekonomi kreatif, seperti contohnya mungkin di kegiatan fashion, di batik, kita akan kejar di perda itu perlindungan produk lokal agar pemerintah daerah dan masyarakat Kota Sungai untuk memakai produk-produk lokal.
19: Di akhir penyampaiannya, Toleh Hadiwarso kembali mengetuk hati masyarakat, aparatur sipil negara ataupun ASN dan juga seluruh elemen daerah untuk menjadikan produk lokal sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun dalam kegiatan resmi pemerintahan. Muhammad Isman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh menjatuhkan hukuman denda 30 juta serta memerintahkan terdakwa anggota DPRD Sungai Penuh Fahrudin memasang kembali bolart seperti semula. Desian Wila melaporkan.
21: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh menyatakan anggota DPRD Kota Sungai Penuh Fahrudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggerakkan orang lain untuk merusak barang milik orang lain. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Hanafi Insya bersama dua hakim anggota. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar 30 juta rupiah kepada terdakwa. Selain itu, Fahrudin diwajibkan memasang kembali bolart yang rusak seperti kondisi semula. Juru bicara Pengadilan Negeri Sungai Penuh Irfahmi Rahmadona mengatakan, putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta persidangan, termasuk sikap terdakwa yang mengakui kesalahan dan bersikap kooperatif selama proses hukum berlangsung.
22: Fonisnya yaitu dengan pidana denda ya sebesar 30 juta dengan jangka waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan dari terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Namun apabila tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 30 hari.
21: Irfahmi menjelaskan apabila denda tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pihak kejaksaan dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda terdakwa sesuai jumlah denda yang dijatuhkan. Sementara itu, usai persidangan, Fahrudin menyampaikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim. Ia menilai pembelaan atau pledoi yang telah disampaikan selama persidangan belum menjadi pertimbangan secara maksimal dalam putusan. Menurut Fahrudin, sejumlah argumentasi dalam pledoi dinilai belum mendapatkan perhatian yang profesional.
23: Sesuai dengan fakta persidangan, saya tidak apa mencerminkan keadilan. Karena di situ kita lihat nota dinas sebagai dasar untuk menutup jalan. Itu kan jauh daripada apa itu. Jadi sesuai amar dan keperuntukannya. Di situ saya merasa penolakan daripada pembelaan saya itu telah diabaikan.
21: Untuk barang bukti, satu unit gerinda dirampas untuk negara dan dimusnahkan. Sementara flash disk berisi rekaman video pembongkaran bolart tetap menjadi bagian dari berkas perkara. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum dan terdakwa menyatakan masih pikir-pikir selama 7 hari terhadap putusan Majelis Hakim. Desi Herbila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemkab Kerinci siapkan solusi atasi banjir musiman di Desa Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci. Asep Sanjaya melaporkan.
24: Guna mengantisipasi bencana banjir musiman yang sering terjadi saat musim penghujan di Desa Tanjung Tanah, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, maka pemerintah Kabupaten Kerinci akan membantu mengatasi persoalan yang selama ini dikeluhkan oleh warga. Bupati Kerinci Monadi mengatakan banjir yang sering terjadi di Desa Tanjung Tanah disebabkan oleh saluran pembuangan air yang berukuran terlalu kecil. Ketika debit air meningkat, saluran tersebut tidak mampu lagi menampung aliran air sehingga masuk ke pemukiman warga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kerinci akan membantu memperbaiki saluran drainase agar mampu menampung debit air lebih besar. Dengan demikian, rumah-rumah warga diharapkan tidak lagi terdampak banjir saat musim hujan datang.
0: Drainasenya sudah, cuma nanti kita coba membagi drainase itu, pelepasan air.
1: Ini yang proses di tanah apa ya?
0: Iya, kita tetap ini, tetap waspada kita bencana dan alhamdulillah setiap apa yang terjadi selalu kita kendalikan.
24: Bupati Kerinci, Munadi juga mengajak kepada masyarakat Kabupaten Kerinci untuk bersama-sama menjaga kebersihan drainase agar terbebas dari sampah yang dapat menghambat aliran air. Selain itu, warga juga dihimbau untuk tidak membangun rumah atau bangunan lainnya di sekitar saluran drainase yang dapat menyebabkan penyempitan saluran air. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya banjir ketika curah hujan tinggi. Demikian Asep Senjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Ombudsman Jambi awasi SPMB dari pra hingga pasca pelaksanaan. Meski operasi patuh ditunda, pengendara diminta tetap disiplin di jalan. Demikian terinformasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Sunan undur diri, selamat pagi, sampai jumpa.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.
1: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

selamat pagi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Perusahaan di Jambi di FM 88,5 MHz. Jambi pagi ini hingga formasi 10 hadir untuk Anda. Dan sebelum nanti kita mendengarkan Warta Berita Sentral pukul 7 dari RRI Pro 3 Jakarta, satu informasi yang akan coba saya hadirkan, yang mana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meyakini penambahan batas usia pensiun polisi dalam revisi Undang-Undang Polri tidak akan menghambat karir. Dan Kapolri juga mengatakan Polri akan menindaklanjuti amanat undang-undang guna memberikan pelayanan yang diharapkan masyarakat serta membentuk postur institusi yang dapat dipercaya publik. Kapolri juga menekankan komitmen institusi untuk beradaptasi dengan tantangan dan perkembangan zaman yang dikhawatirkan memunculkan berbagai persoalan baru. Sigit juga menegaskan bahwa upaya menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi syarat utama untuk mendukung terwujudnya pembangunan bangsa. Satu informasi yang mana Kapolri yakin penambahan usia pensiun polisi tidak hambat karir. Dan pendengar, tetap bersama kita jelang untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.